0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah serawapan masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pen, Mac.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendia bahan. Oh, ha!
5: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya mersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Cuk Belawang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat Merik, selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Louis Bennett ya gagal ti pulai gawai nen sida ke boleh permisi hari gawai tadi tentu senang ati lantang ati ke tahun tahun ne.
1: Ya laban sekedar hari bala kita sudah pulai kelebih lagi bala kaban tua tinggal setengah aja ke kita itu.
0: Ya ngau sida ya ke boleh permisi meh ke tahun tahun bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai ko anen.
1: Nyari sida ke kemisinya. Anen ikak bala celak melati tiap maka emeda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sida ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi ini nyak tadi stuntun ya nyak sekedar hari sida ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak ya SM.
0: Lalu bala peninggal kita emeda mereka bisik ke baru mupuak mereka ke rumah panjai jadi kita sama ngarap ke sidak ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi harap ke nyaga pengelikuan meh
1: maka berjimat
0: laban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami itu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama bisi bisi mindah menyatadi ni ke beli ke barang menyatadi ni ke pulai ke menua ngau bisi pemindah ke Bukai
1: lalu pihak mereka malam peningah jadi kami hari YFM menakak uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita laban bisi berita ke nak mana didengar rumah pagi tadi bisi rumah pajayangus ba niahnya lah niah

0: Sekarang pulai nak sabar kak capuah kuya tubuh mayu ah kuya nyari Juliana balik ke pagi tu nanti seduai lebih siapa kuya minta tebah ke lagu gawai. Okey, nang sikit lagu gawai kita ke pagi tu ya. Okey, 082-258-633
1: ke malah peringat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino Umat nak sama kak pulai ke luar tau telefon ngagai kami dua Sam dia tahu ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9 malam pagi tu
1: nama dia antik lagi terus saya ke kami meh.
0: Okey, tua nguji beranda ngak peningat ke terubah bisik peningat tu nen. Okey, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi kawan. Siapa tu ai?
2: Tu Kayang tu.
0: Kayang.
2: Tau.
0: Hari ni Kayang.
2: Aku tu barisan harapan tu DJ. Ba benua semua budio gak tu DJ.
1: Aska tapa aku nak sedadu tu ai.
2: Au
0: sedadu. Bisik pulai permisi tu.
2: Oh, nak ada pulai
0: tu
2: DJ.
0: Okay.
1: 4 tahun
0: dah. Oh, ne.
2: 4 tahun lebih dah nak ada pulai.
1: Patut tertengap ne.
0: Tahun tu nak pulai ke? Nak
2: ada benung nggak tu, benung bertugas.
0: Oh, pihak ne sama kita itu.
1: Kau sama mah.
0: Okey, sama. Okey, nanti pulai ke menua di ni, menua tadi, Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
0: Oh, Semunjan. Okey, nanti ngawak meh kaya yang laba kena pulai.
1: Ningat nyawa yang aja. Ningat
0: nyawa aw. Nuju pesan.
2: Kita ni ulak je kita ni je.
0: Amat.
1: Tiga kah mamat tidak.
0: Okey, laba nuan kena pulai. Nanti ngawak meh tuju pesan meh agak kita di menua dia. Kau bisi ingat pagi tu pulai bisi pelaba.
2: Pesan aja indah ngobak ku dalam doang dia. Kau menjadi ku kinduk dia demiri dia menjadi busu ku dia di menua. Kau balai par semua minta ampun ada boleh pulai tahu tu berapa tahun tu ada si pulai darah kegerai-gerai air enang kurang
0: nyangkuang kita kegawa tu kan
2: nyangkuang kita kegawa atau DJ
0: okey
2: bekas nyak terik soalan dua ini tadi pada mana
0: okey nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ne
2: nanti ni pengalaman aku subah DJ maya juga bertugas lah sampai paling siti ya nyak terik bergelumuk bala mayu.
0: Betul.
2: Lebih jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama berami tadi nak idea kita macam-macam boleh timbul. So usainya tadi apabila dirandau tanya lu jadi up jadi terus ya. Sempama bakal kita ke mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tulisnya. Baram eh kutanya on terusnya DJ.
0: Alu on ini.
2: Okay, saya tanya ke kerindu.
1: Laban atau cayang ne.
2: Oh ya.
1: Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai Pak Simunjan. Jadi utanya nyelai ge hari ya menua-menua kami kebukai. Amat ricah kita menuanya.
2: Oh, kain lagi DJ.
1: Main bakal
2: main. Sudah mukun, berpantun, ngajat, berpekit, berhuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Ramai lah kayang ni. Kita di rumah panjai.
2: Dari kami di rumah
0: kediri. Tangga ramai gede.
2: Ramai DJ boleh tahan. Sebab dekat rumah segitu je ngagak rami bertabuh. Okey, ngagak rumah segitu okey ada yang ngagak rami ngajar. Nak tu elu tempat-tempat sikit lagi.
1: Nyak ngesuai rami.
0: Tajak rumah sesebuah tang ini dah kita dia ne.
2: Rami DJ.
0: Apa pemakai deh kai yang nama teka di lelengau kenuan.
2: Dia tadi di kelengau gitu DJ. Nanti mayu hai tadi boleh ke dekat rumah orang. Babi kicap.
0: Okay.
1: Amat bunyi kaya. Sama tu lah.
2: Babi kicap ini nak boleh.
0: Nak boleh tinggal sekali.
2: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya. Ya, aduh.
1: Okay. Manis
2: lagi. Manis ya.
1: Kak pengai berkenyak meh. Kenang ajak meh kita ini.
2: Kenang ajak meh. Ngelak tu. Tau siti ilak aja.
0: Okay, tau siti ilak idar kita aja kaya yang.
1: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke Semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ngabayang ne.
1: Awang hari kedek ke aku?
0: Okay, Kayang.

0: Okey, nak jadi dia.
1: Terima kasih Mak Iwah, kalian selamat regawai.
0: Selamat regawai guys, doa
1: ga. Okey.
2: Hanya sikit. Nah, kasih ya sudah 4 tahun.
1: 4 tahun sudah nak pulai.
2: Non pulai saya berapa lama sudah nak pulai.
1: Nanti pulai gawai tu lama sudah nen. Nanti pulai diri nyengok menua dan tiap tahun
2: lah. Tiap tahun tak
1: gawai. Kemaya gawai aja ke jarang. Lama udah enggak.
2: Sikit nak laparan lebu aku ke di pulai ngunan gawa.
1: Yeah.
2: Karena kalau pulai nanti
1: pulai maya nak gawa aja.
2: Ya, nyantak aku. Oh.
1: Okey, bisa ke peninggal tua tu Nen. Selamat pagi. Okey.
2: Muji baru ya, 08225864. Hello.
1: Ya. Gawa. Selamat pagi.
3: Iya.
2: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
2: Oh, Akik Jabut. Ini Jabut ni.
1: Oh.
3: Kalau mambang di semua.
1: Hari ni tu dah?
3: Taman Maliha.
1: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu?
3: Enggak.
2: Kemana pulai?
1: Dini menua.
3: Oh,
1: mana semunjan
2: lah. Oh, di semunjan ke? Ras
1: semunjan. Oh, kemana? Kemana mumpu pola ya ke Jabot?
3: Tapi semula nanti anak sudah saya kan 31 tetap
1: satu bulan. Oh, baik. Nak jauh aku deh.
3: Nah.
1: Dah datai 2 jam, sejam lebih kena ne.
3: Sejam lebih
1: lah. Okey, bisa nama-nama Prambu kita deh gawai tahun tu.
3: Nama Prambu tu di situ sebelah ngaji rumah kami lah, rumah Manci Arimon.
1: Ne. Okey.
2: Hello.
3: Hello.
2: Nama ngasuh anak Sabah kat pulai tu.
3: Apo laban maya sebab kerana sebab ada menyadi balai pak buah apa kau malam nak bersepupu pagi tak bergulai balah lama nak beramai pun kita boleh pulai tapi ukat baik.
2: Oh, lain ke asai kita pulai pengalaman ini banyak ne.
3: Jadi kita terpaksa kita terminal. Kita ingat tahun
2: sekali. Namanya pelabak aku benua ngantik dek silatnya pelabak aku.
3: Kira kepunya
2: macam. Nah, apa kaki lima dia silatnya lah. Udah pramu sila nama bagi ke bunuh babi ke mana ke kena ngamat dek.
3: Udah
2: lah. Wah, lama dek.
1: Udah dalam tiada. Yes.
2: Udah ada belan.
1: Okey, okey, Jabut. Mari peluang dengan pesan gawai meh. Oh, pagi tu.
3: Gawai tu, selamat datang. Ada semua balap. Lagi balap di semuanya. Di kampung muka. Balapnya tu. Anak tu di Bintulu. Menjadi kusikup. Ada kapulai mah menjadi. Sudah bertemu gawai itu.
1: Okay.
3: Anak tu di kapulai dimaklum kami dimak dengan tiket kita baru kembali ke rumah.
1: Baiklah,
3: bu, sampai malah sudah bisa main lah. Tidak, masih ada anak ibuku di sebut. Selamat gawai ingat semua bak. Oh, lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat amuk beraja yang dapat. Nah, selama pada kembali ngaji kekabahan, ngaji kekabahan. Oh, ngaji itu dengan katanya BKK kamu punya berumah buat alat yang jujur, jujur tentang semua pengalaman.
1: Okey.
3: Jadi kita ngaji mulu satian. Tapi agak ya atau rumah ke rumah datang di kita sama kita sekarang dalam semua
2: ada itu
3: mana betul tak dah selesai
1: okay sama gawai ke Jabut
3: ya itu Selamat dari gawai ngajai semua bala.
1: Oh. Okay, yes.
3: Awak kaki kita tu panggilan kalian selama kita kamu gay tawan baik ngan kita semua. Dia lah melihat tak. Semua bala ni menah nanti badan. Salam buat orang tetap di batai yang melihat asin. Dan dia lihat ini tingkuh sibat yang terang. Sepanai bat saya kena semangat. Tingkuh si saya pengaruh si saya mula. Kelemong kapten semua nangal jat abuang bungur buah menua. Saya kus saya kus nukut ap sarabat malam maya kita sama sama jat sama belajarai. Terima kasih Didi.
1: Oh ha. Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita ya Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah kediri dekat pulai ke Semunjan Koya. Okey, jadi kita berperinan dulu lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawut kangau hari peninggal ke buka ya.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi belabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandengri atau ke Bermenuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari kiliman man terantang tawa gawai. Maka kena merindang peninggal kita ke pagi tu. Bisa peninggal baru telefon tu Nen. Dua nguci beranau ngau peninggal tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Telefon dengan kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tu bentuk ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Siapa ngau beranau tu deh?
2: Hari sibu tu apa je, tombol. Hari batu, jalan ya, batu 16.
0: Apa je, sama hari gawai apa je?
2: Ya, sama hari gawai.
1: Ini tu rumah panjai tu dah tu?
2: Rumah panjai, itu sih jalan itu.
1: Berapa lama udah pak rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Kaki gaya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Ya ke tidak jawab. Bisa berdawa. Udah saja nak tay. Bisa saja nak berdawa. Nak ada jawab kalau kedaanya. Bisa ke jawabnya. Dia naris maju. Udah saja nak tay. Bisa ke dalam dulu. Semua saja nak tanya jawab
1: dari dulu ni kita. Ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerere. Balah nuan po kaku.
2: Balah aku kena dari kerja jawab dan lo. Kita semua di tau. Bersibu. Mana jawab udah lah kerja.
1: Jadi udah pulai magang banyak.
2: Kena mas dia udah setuju.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Berau ngatu udah tay ke namanya. Bisa empang kenanga ngatu programa sebiti namanya orang tiga. Bala tanya juga betul. Kita kerukennya. Kita kumang sih kalian ada lah nyok pukit saya. Okay, bakal ada ke.
1: Dia
2: mulai panjang lah. Main nanti diri bukit betul dia banyak
1: bisa kami pagi kini nuan ni kukup nuan bisa ungkup kini nuan
2: aku
1: ni mau
2: nak ngau orang aku tua ngau orang bukit ngajar dia tu kita dah tua nan lah tu tenyar gas lagi
1: engkau bisa bukit ungkup kita ke tua maka kau
2: engkau bukit sidanya bukit tenyap pucau-pucaunya bisa nak sen.
0: Ngelak korang ke
1: kita dia.
2: Rakan ba ni ya amnya.
0: Ngelak korang biya deh PJ. Okey PJ, mari awak akan want to pesan.
2: Jam. Nalah lagi lemah dah tu dan tahu.
0: Okey, au.
2: Mari kan okey. Bala seta bagut kucing din sudah tanya sajuil sudah bala apa dah sadi tu pulai ke menua. 29 nanti hati mah meja bajalai. Anak berumban ke. Kita itu lupa. Asal kita ada tay aja. Anak ada berumah lagi nya nama bisik penanggul tu saya ke tu aneh saya mau.
0: Ama.
1: Kita ke nyonya bayak ke lagi.
2: Ya, au.
0: Rumah
2: kita. Kau ingin tahu kurami. Nya dua bisik boleh tanya nya. Kusaman ke.
0: Rumah kita. Sikina namu mindah rumah kita ikut deh.
2: Yang pesan dulu, pesan ke itu madai aku di Johor Baru di Nindera pilih lah nak entah itu gawai ya jadi dengan Melayu. Pesan dia kayak besi ningat atau ya selalu ningat radio ke Arab Kegerai selama mah ya nak dapat hanya aku minyak gini biar aku di Swangodin tidak ini boy Arab Kegerai nyamai lah ya nyenangkan lah oleh pulai kena nyampau tambang rinyin balau mayuah ada.
1: Aku ningari kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sida asiko.
2: Ya ma. Nak nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
0: Ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak agi nyumai masan jam lagi.
0: Okey.
2: Agai balau dem pudin sida tetu sarau samian. Nanti sudah pulai rajiman ke pulai ke alang ke bala aku di Meridian sudah Senin Batu Dan beri selamat gawai ke sudah sebilik ke gerai nyamai ke ibu guru pantang senang dalam semua lalu lagi bala kabar aku mulai kerja di Tawau Sabah sebab tahun 1982
0: amat
2: ya nesin niru nama ya tapi ya kayak itu lah iban lah berdaya wah nak kan mai ya
0: aw ne
2: ila ya iban apa ya berdaya wah
0: aw
2: aw dan ya lo ngagai sedua ega sem ke rumah
0: aw
2: ke rumah nada ya nak
0: nada ini ini ya ngaku ini ya ngaku
2: lapannya bisi dengar dan ya
0: ya
2: ngagai bala kami dekedap dien ga demenas ga
0: aw
2: Detau gaya madai kau dah suang anak ke kak kawin 3 bulan aku nak lenggau kira banyak yang nak perahu kian gak. Tapi kau jalan seberai itu lihat aku ngau seberai yang mana kan yang nurun nak perahu bawa tak kadang kita ini dapat tu saja sem.
0: Amatnya, aw.
2: Tak bakal rakan dia regam kecil kecil kedai ni namanya.
0: Aw nanti lagi keliau nama saya nya kedai.
2: Namanya.
0: Aw.
2: Ngagai kerangahan gak.
0: Aw.
2: Lagu batak kalau kita itu aku dengar ibu batak kalau itu dalam naik langkang aku dengar aku.
0: Kemarau.
2: Tapi okey ni ada ya, sem.
1: Ya.
0: Okey terima kasih PJ. Beri selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Okey Nuan. Okey.
2: Baik, terima kasih ya, Hun.
0: Okey, sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi nenen. Hari menuan ni tadi nen.
1: Ari okay Ari Selangau
0: entah.
1: Ah, sih bau
0: entah. Ya, okay. Jadi ke bisi kangau ke buka ya. Okay, tua nyawat kangau tu dulu. Okay, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ah, selamat pagi. Kaban, siapa tu deh?
3: Selamat gawai, selamat renaunya.
0: Selamat Ari gawai. Siapa wai?
3: Kuai,
0: kiboy. Okay, boy. Ari menua ni kita kiboy.
3: Hari Sungai Buloh atau?
0: Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ini tahu orang Bakuang ramai lah. Miri di tahun ni.
1: Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penuh sanggup. Nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi ya bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi siapa tadi Nen?
1: Apa ibu eh?
0: Telefon baru aw, lepasnya dah putus. Okey, ya, tu.
1: 0822-258-634. Kagai bala peringat kita, kagai dekat telefon dengan kagai kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okey, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat ya. Pagi.
1: Siapa ngau kami dari Sembranau?
4: Tau seligi hari bakuang tau.
0: Oh seligi hari bakuang ah. Nya siapa nya tadi ngelala ni seligi?
4: Anak aku ngelala nya. Tapi nya sama kami di tau atau bah sungai buluah. Kini gaya nya.
1: Jadi tau nanya nuan tu seligi. Amak bisa angus kita tunggak kia.
4: Bisa memberita pagi tau tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nah, ini memang jauh, nah, sedangnya begini ya, jadi kami itu ada bakuang di itu, aku tahu sama menari media ramah, aku tahu tadi, mesti kena share orang.
1: Aman. Kasih amat, sedangnya.
4: Saya nggak main, tahu negara gaya kita karam di darat, nih, kasih ya, itu udah aku,
1: ya, kurang ya, utai tahu ke ngai kita, tahu ke datai.
4: Nggak main, utai nak desa yang nyari, tahu, kira merep nyino hati, mengatai bala ke bisa, nyatu untuk penuh saya bekerja.
1: Dari kapan, Nuan, dia?
4: Lapannya nada ya deh, tapi nyata lagi bertanya nyata deh.
0: Betul tu, netap ke?
4: Wakian banyak, tapi betul telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Betul netap kan dane?
4: Nyamai aku pun dani pagi tahu betul resenya dia ramah aku kasih aman kuku.
1: Ramah kasih ya. Ya kekak gawai ya,
4: kekak gawai itu bapari dekat gawai itu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Kau nak aku pasti nyanyi, tapi panjai direnya pernah aku.
1: Amirnya nanti di parti kere.
4: Amirnya tak pernah aku tiba aku tadi di pos ida ya dini hari itu tadi.
1: Nah sempat padam kurang menya.
4: Ya me.
0: Okey, jadi nuan pu de seligi dini gawai tahun tu.
4: Seligi di tau metau saya de baku di tau.
0: Nadai mindah ke bukai ne.
1: Rumah panjai nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tau.
1: Berapa pintu?
4: Kami kesikian yang lah bertampung atau tadinya 21 saya kepi ya. Mesti rumah nyemuah kami tadi tau.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika ya orang mupu udah mulai kederek ke rumah panjai.
4: Sari tau mupuak mureng mulai ke direi ke rumah atau sida ke bekerja belah menua bukainya pulainya sari tau sida udah berangkat pulai sari tau
1: kati kebala direi sebilia nuan udah datai
4: sampai orang bagai datai segila ngelusa kata harinya ada menjadi bisa aku pesan sida aneng kaneng kalau lawan 31 nya kita tenyong ngira direi kamakai tengah malam ku aku
1: jauh amat nyaneng
4: sampai ke 30 sampai giga
0: Pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okay,
0: jam kita itu ini serkan.
4: Awalnya meh nuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai kelebih ke nuju bala. Kita nyambut gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai. Lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilia yang ngoga gati melantai yang hati mulai mana ya kita ngarap ke kau antara kita sebilia nuju seduai megase mengonin si beri selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerai nyamainya aja selamat hari gawai terima kasih
0: ya. Terima kasih Seligi ya selamat hari gawai itu Nen maca komen dari peninggal kita itu
1: iya.
0: Juliana balik ke pagi tau udah tadi nih Dominic umpur untur ke pagi tau utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya inyak kak bertemu ngau bala kaban ku ya nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku enen tang tahun tau bak tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sedap sebilik uliah pulai ke rantau limau ku ya ngarap ke jalan udah tembok meh okey eri meri ku ya utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kaban belayan buat rumah panjai ku enen kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya okey yen wil ke pagi tu tu kuya nak pulai ke menua gawai tahun tu kuya laban tak menyadik ya sida jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan Sarito Arimiri nak sabar dekat bertemu ngau anak menyadik kuya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua kuya nen nak sabar kuya okey me Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia hindai ya ku ya Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku enen laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya okey nya tadi nen
1: sekedar hari bawa peninggal ke bisik mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri nasabah bertemu ngau ka ka diri cibili ya suku jurunya nya tuju pulai kamai ke menai ya
0: okey jadi kira nak tau meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tau
1: ya terima kasih untuk malam peninggal kelebih lagi kita ke udah telefon kami dari Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai jaga penglikun serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglantang pengaga
0: betul dia. Ya harap ke kita sama lantang boleh bertemu ngau diri sebilik meh gawai ke tahun tu okey selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi berau kita ngujung kawak kita Ari Feron Kiang ngau Agustin Buang Perami malam gawai okey selamat hari gawai semua.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
3: Anai rau.
4: Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary.
3: Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Aram, tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk no Mary.
0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix
5: tergelincir. Divet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Ya, peningan yang rekat kita mendengar ke berita di tabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur, lalu berita dari YFM tahu di pendiang ke kita pukul 12:30 hari itu lagi. Turun dari Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, menyebutak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu ticaka berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusah. Perintah kok ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lumunon da ni pagyari, kati asaya ti noan. Namaw tay lam runding noan. Biskanda kita nga asaya titi lantang, may kita da ni kasarito. Taw karunding kita yagi baba, nganang tay tibisi nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tuntung meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uling nagang, inda uling ngempang burung terbay masa atas palok kita, tang kita uling nagang yati petansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi begila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu.

Saritu cukup diputar ke kita ke Saritu. Bukariti kita tidak kira tidak ibu tidak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tidak ditangkup kita. Ungkup pengawal tidak dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia tidak boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tidak boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri nyau silu-ilu nada lagi ningau ketawa sedang nembiak betundi ngau pengandiri nada lagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja kena meh hari kita kesar itu awak kia mai puntung ngai tubuh ngau semangat kita awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak tang pengingat manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai tulis tapi kita ke saritu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nak tulis tapi aku, berikan aku pengering kena ngerja otak tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Ya, yeah, ketrupa tu peningan merik semua pagi ngagai semua bala peningan YFM ke pagi tu. Nangira di nindua kita diau baik di rumah, di kebun, di rantu jalai. Mulai kediri ke menua bersimai engkau hari gawai. Hari tu dah 29 hari bulan 5. Tentu mayuh bala kita sudah datai di menua. Tau ke ngagai kita ke ndak ngintu hari gawai bisik mindah rawan kini. Harap ke semua bala datai engkau likun bandur ke di tuju kita. Hari kita mengkang mana di Bandar Raya Kuching hari demalam untuk ke pagi tu lalu pemga harap ke di menobukai hari muka mana nyaman kita ngatur perjalanan dari impu nurun beli ke barang ke pasar dan kena nyedia kari gawai ke dekat di intu kita lusa ya. Pemga ngakai bala peningai itu hanya orang ke pemadu kiruah tentu ke semua perengkat atau ke pemakai ruang bilik kita di bersih di intu ngamana dah kita nyo tadi ngintu hari kawai ya. Bawa program ini kita ke minggu tu bersimbang dengan hari kawai pukul 10 pagi tu lagi aku bisi temuai bawa awak program ini dulu kita dekat bergulai dengan temuai tu siku punggulu dengan siku tuan rumah Indo. Berkenaan ke program dia kena ningkira gawai aktiviti ke bisik datur bawa kandang rumah panjai sida lebuh maya hari gawai tu jadi dengannya kita terus berpindah dulu bawa awak program Indo YFM
1: program Indo bergulai dengan kami Semina.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadu itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emanda Johnny.
1: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: Ya, jadi lepas kita dengar lagu Regawai, dah berasa sino hati kita. Saya ku dah datang di menua atau ke kita ke Jawa dia di menua orang tentu enggak berasa lelengau. Lepas kita dengar lagu gawai udah berengkah dipasang sebelah radio, sebelah media sosial, sebelah pasar ke besar-besar. Ngai pulai pan nyokok ke kita pulai nah. Dan jadi di Kuching itu hari dua tu kemari dia sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Datuk Sim Kuihian sudah menjadi pengerami muka lampu pengias hari gawai tau ke pengerami switching on gawai daya lighting di Bandar Raya Kuching. Jadi tu kena ngepun ke pengerami hari gawai ke dintu kita bernegeri tau ke bawa dini di Nendur. Dia kena ngelai pengerami hari gawai udah dekat berengkah diatur ya. Lalu aku Dr. Sim pengerami hari gawai tu jadi ke lambang main asal Menua Sarawak. Menua Sarawak dan ya diwan pupu Raban Bansa keng buan maiwah adat asal dari Raban Bansa. Dan bagi pengerami itu nang cukup rami ku ya nanti di itu ba rumah panjai. Dan juga ngagi kita ke mulai ke dari kemenua dia tu udah bisi jalan baru dengan jematan baru. Di kita dengar jalan implementasi jematan Batal Lupar 1. Ya, jadi ngunya arep ke sama bela berjimat lebuah ke dengar jembatan tu tajak pan udah dibuka jadi tu nambah ke pejalai trafik bawa jalai implementasi lalu rinya berguna kemayuh lagi megak projek ngangkat ke mana jalai serta ngadu ke jalai baru ke pengelantang ke penglikun orang ke bertengah ke jalai alun ya. Jadi bersimai ngori gawai di program kempen penglikuan jalan alun renggat bagi menua Seberahan 2026 udah dipenyadi di Semunjan ke dipenyadi Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Safi'i bedau lama tu kuda. Jadi ngunyak yang lalau semua orang kebaik ke kereta buat jalan alun ngambil ke berarti ke penglikuan terimpu anang mai kereta kelalu laju ku ya. Titik ke undang-undang buat jalan alun ngambil ke kita datai buat 2 ke 7 ngau likun serta lantang. Ya, baru 39 minit atau ke 9 minit lepas pukul 9.30 pagi. Sebab pagi sekali lagi ngagai kita peninga ke baru mulai dengan kami bawa program induk kita ke Minggu tu.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertung kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
1: ya. Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ya ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke-6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke-14 hari bulan

0: Belum kalau nikah tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kunsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Ya, peningat berdau kita bulan ke tuai. Buat program induk kita ke minggu tu. Sekali lagi beri semua pagi. Semua gawai dengan kita semua balau peningat. Lalu kita ingat tu nak lama mulai dengan Nancy Nangai. Berseminit petua.
1: Selamat pagi bala peninga. Udah tentu sekedar hari kita pagi tu berunding dekat manuak daging. Dan sekedar hari kita pelawak aku benar berunding begini cara melembut ke daging. Lepas kita merebus daging, ambil beberapa daun nangka, tepuk dalam periwak, rebus daging tak ke isi capai. Ha, pekinyak ke cara kena melembut ke isi daging.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngerjai ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Dengarkah program hidup Seminak Papua FM.

0: Yang jadi yang peningan punya ke udah dipadah kaku buat pun program kita tadi dia kita bisik temuai buat program Indo YFM kita ke minggu tu jadi temuai tu dang ya diambil aku bersimbai ngau hari gawai nyala bisik dua ikut temuai kita ke pagi tu ketubah tu kita mulai ngau pengulu Josephine Entira hari seratu nyala semua pagi kena pengulu sama hari gawai tajak pan bedau kita tu berengkap gawai tan dulu merik selamat hari gawai ngagenuan.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Medani, salam Sawak Maju Makmur, salam Siulai Sejalan, selamat pegawai dengan Tuan-Tuan, dengan semua peninggal kebisik, dengan tua buka program pagi itu.
0: Oh, nama gerai pagi itu mulu?
1: Nak tetap berapa, tak lelak sebenarnya, lelak sebenarnya. Gawainya betul tapi dah berengkah rumah panjai.
0: Oh, nama punya kenuan eh. Oh, jadi yang ke laban subak kalau ketua dah berandau ba program tu jadi ke bala peninga ke bukai nare ninga. Jadi uji nama dah ke diri dulu tu mulu. Oh, kurang nemu.
1: Boleh ya. Jadi aku tu nama aku tu sebenarnya Josephine Entira, anak tagainya dia salah kuri. Babang tengentap ke diri di Mapar. Mapar tu dipejai kaki uang kerjaan catuak lah. Adik masa dia. Jadi dia tu aku tu tensional sebenarnya. Sebabnya di cikgu, dah baduknya di cikgu. Tadi dah ambilnya di rumah. Dia jangkau dah angkat ke sudut megai pengawak ke dia tu lah.
0: Jadi pengulu. Ini pengalaman udah di udah mangku pengawak pengulu tu?
1: Aku berusaha mangkuk pengawak pulau tu satu bulan satu tahun 2023 sebutlah sampai ke cari tu lah.
0: Kira lama punya udah nah.
1: tempat atau tu. Dulu ni di rumah.
0: Sikit dah terlepas mulai ngorayat betul nah.
1: Sikitlah pihak punya.
0: Udah mulai ketika ngedatai ke berita nulung rakyat ngedatai ke penusah rakyat pelantang rakyat ngagai perintah betul apa
1: anjak betul, tadi betul ay. Betul kira bakal kebak sungai kita itu nya di jembatan ya. Perintah hari perintah ngagai rakyat nya lah pengawak ke pantuk
0: ya au nama au jadi itu lebannyo bersimbai ngari gawai tu mulu jadi randau tu nang ya numpung ngagai pengerami ari gawai jadi di seratu gawai bak pasar sigi lama udah di intu kita tang dia tu nyedatai bak maya kita begawai bak rumah panjai. Jadi ke tahun tu bak rumah panjai terimpun nantu pengulu ngintu hari gawai?
1: Iya, bak rumah panjai kutuk rumah panjai bala anak ke pengerinya udah datai magang si datuk dah. Gajit dengan gawai.
0: Namat, dia di Mapar je nah.
1: Ada Mapar.
0: Jadi bak gawai ke tahun tu awak kenuan nerang ke namun dak kini program tau katur gawai bak rumah panjai kita?
1: Okey, jadi sebenarnya DJ pengawak gawai tu cuti hari pengawak ke dekangkun ke Malaysia Mayu dah tu bagi dalam orang ke dia buat dengeri kalau kita ke rumah panjang nama sebut ke gawai tu sebulan sebelum gawai sudah kaget Malaysia Mayu. Nama tu rumah kena buat bulan 4 ujung bulan 4 sudah ngagak awam sudah ngagak awam gawai ngadu program gawai jadi dalam awam yang ngadu ke gotong royong dulu mesti buat luar rumah bunga tapi dah trim dah gunting tak parit tengok semua dah kerja sudah yang gotong royong dulu jadi nya buat aku lebih ke pegawai aku yang 43 buah rumah panjai feedback hari kalau di rumah siap kenyak leban sidak maya bawamnya tadi udah bekal bawamnya lu madah sidak program kerigago nyala lebih kurang sama lah pada aku program berumah tanjai gotong royong udah gotong royong yang tadi baru sidak yang agak program bukai yang ambil kebandu yang ngias ruai semuanya ni gayo teka kok regago ni atur gawai jadi semua tetuk ngasuh hati mensia gagit dok ko dah tak rindu membuat gawai awal jadi buat kami dia pun udah kurang berkenyak. Ya dia gutur ulang yang gagak ketiga minggu sebedau gawainya di. Artinya pun bulan lima. Lebang yang adik ke rumput ke depan cietnya udah mati. Abu ke de guntingnya tadi bisik dah nyumbuk mimitnya nyadi mana. Jadi dua-dua rumahnya semua dekat ndak decatnya decat yang pengingatnya decat barunya dia berubah magang setiap tahun dah cetuk dah dulu sedap kenyak. Jadi rindu mata berdoa. Mulai nyak tadi program peragawai yang datang lagi bulan 5, yang lagi ujung bulan 5 buat kami dia tadi 30 ribulan sekitar tengkah balor eh 30 ribulan udah ngadu punginya seruai mabalon tadi udah nyapu meja kerusi semua dah ada sapu nanti penatai nada itu orang nanti penatai tak diri sebanyak diri cuma tak ada lagi semua awalnya ngajar malam yang maksud ke beras pulut pegenda raya hari siti 31 nya berlulun murang berbelau tainya berbunuh ke lawak semua bergigak banyak tadi ya. Lalu lemai 30 yang sebedau ke mansat beras pulutnya ke kubur kami deh. Nanti tiap pintu yang besik ke kubur dengan beras kubur lirik sebilia lah. Jadi kami berkaki wong dia bergenturan dia besik 10 buah rumahnya kunci kuburnya lah 30 nya ramai kalau kubur dia doa emersi jadi hanya sekedar hari program peragawai kami lah. Jadi 31 nya biasanya lalu pagi nya tadi orang ke belulun orang ke berbelo lawak lemai nya lu start ke sukan rakyat start ke bersukan belor lebih ke bersukan bertanding sukan bermangin macam-macam lah pengawu sampai lagi lemai udahnya belum 31 nya mega malam nya pukul 7 nya tadi program serumpuk makan jadi makai tu makai serumah-rumah tu tadi bo ruai tuai gawai lah nah leban nyadi tuai gawai tu gilir-gilir bakal kami dia rumah gendok panjai dah kok 13 pintu jadi 4 pintu tiap-tiap tahun nyadi tuai gawai jadi dia lah bergelumuk tadi makai dia beranyai dia semua program nyak buat sidok yang magang-magang dah jadi ketahuan tu giliran kami lah nyak lah yang sibuk mimik sibuk mimik yang teruai dah sebanyak dia tu gawai kona pun kagak dia gak jadi rasu program bisik ditambah leban ucuk kena nikah gak 3 ribulan nyak dengan sah munyi nyawa tu nanti tak betul leban awak sibuk nela banyak
0: awak nama awak
1: jadi nyak lah tadi sekedar reaktor gawai lalu terus mah pegawainya dah baduk makai tadi lalu nyendio ke diri ke berjalan ni tirwai lalu petara mansut cai pengayuh muku jakuk yang semua tengok dari gagak berwai makan-makan sampai selalu kita ngiruk pengayuh jadi sepedang ngiruk pengayuh yang berjakuk hari tiap-tiap ketua biro lah yang ke ketua bilik tak sempat lepas jamnya mansang semak-semak ya okay. Ngagai pukul 12:30 malam nya lah ketua-ketua biro tadi semua mansut ke rundiang mansut ke penemu mansut ke jakuk tangkan jakuk lalau jakuk kenang dia tadi jadi biasanya tiap berumah bukanya orang ke nyimpul penemu nya tu rumah tang aku leban ke rumah dari empu kok pendok aku ke rudi nak nyimpul penemu namanya pukul 12 nya lalu nyeradak kai pengayu udah baduk nyeradak kai pengayu yang tadi balau lalu bermain bunga api atau lama ngawak bunga api tu tau nyok kira puncak ya apa sentanya nah, udah baduk nyok tadi baru berami bukai lah berami bukai tu sama nombor kita nganti sampai pagi orang berkeroke orang kengajat orang kebetandok berjoget sampai pagi baru ngagai 1 ribulan jadi 1 ribulan tu DJ kami program kami nyok tadi bakar bukai mega tumu pagi nyok pukul 7:30 ngagai tiang pengingat dian pebesmiang tak ingat dah sebut aku sebedau kami makainya kami bersembiang dulu semua saya ada gulung anak sembiang lah
0: malam
1: nak berpuan lalu ngagai tiang pengingat bersembiang dia badu bersembiang tadi pulai baru jadi selalunya kami nombor 1 ribulan yang lebih cik beranyai kena ngigak nak belanja dah barang ke ngajak ngelingit ranyai tadi lu ninggal ke belanja jadi ke tabung tabung rumah panjai lah artinya mudah sampai beribu-ribu lihat dah jadi kita bentuk penguatnya ditukar kami ketika ke bisik pengerami dah bekal tu lagi lepas ke bisik nikah ke ucuk akunya jadi belum-belumnya mayuh dah kena dan ada yang nak nyot kami kena kami abrami ke diri rumah ke orang ke masuk rumah kami tip bisik masuk 1 ribulan yang kami bisik barbecue barbecue ke buat rumah lah buat luar rumah lah anak bisik kenopi dua tik kenopi dah ada diri ke baru kami abrami dia jadi kira kenyak lah kira penghabis gawai pengawal gawai kami satu ribulannya. Yang lain satu ribulannya, dah udah jadi ke adat kami, dah jadi ke pekat kami berumah tangga. Cikit nanti ngabang ke orang bukai, semua mesti bisik di rumah. Dua ribulannya baru dah ngagai kaban belayan ke berumah tangga bukai. Penyak betul kurang penyak lah. Ini cara kami ingin tu gawai, atur kami ingin tu gawai berkau kita wentu.
0: Nang ya, maya kita bergawai satu ribulan, cukup satu ngah setor bulannya nang kita is rumah aja. Tanya mak kurang bukai bisik datang ngah bang, sigi di kelalu ke gak dia tu rumah na pengulu. Jadi laban gawai kita itu mayuah balanya pulai. Pulai datai hari menua, jadi pelabaku ke atuk peluang kita boleh bertemu bulai ngau pangandiri, kelimpar kita kelamak nak bertemu bulai ngau pangandiri, kita mega uliah nanggam pemanah kaul kita. Jadi kita berpindah dulu, udah tu lagi kita bulai baru ngau pengulu Josephine Antira ba pesan ngau nengkira gawai.

0: Ya peningah kita lagi terus mulai dengan pengulu Josephine Ntira ke pagi tu pengerami dan kira hari gawai. Yalah itu pengulu alaman bunyi kaku tadi maya tu mayuah bala kita datai pulai jam 2 lebih bagi kalau dia bekerja jauh di Menua Bukai tentu besai benar hati kita ngintu pengerami hari gawai bunyi kuda disebut nuan tadi. Yalah bahawa peluang tu aku nyangka bisi lalau ngga pesan dari nuan pengulu ngagai lebih bagi nembiak redak ke kena pegai nuan.
1: Okey, jadi jakut lalau tu jakut tangkan, jakut sirup. Ya mayuan lah. Dia selalu pantut ke tapi aku kok masuk kedua, dua itik aja lah kira dalam hati aku ke besar nerti buat aku sebagai ketua masyarakat, sebagai pengulu. Jadi patut nang lalau ni biar redak dari itu. Ngon biar buka ke besik ni dengan aku ke pagi tu lah. Jadi aku terubah tu, aku kok ngelalau kita pasal kita ke babeli. Babeli ya, berbelanja. Babeli tai, leban rego barang dia tu. Majak mar, ketegal ke bisik pengusaha penanggung.

0: sekedok lah belanja dari empu. Anak kita hanya menyekut sekedok orangnya membeli sampai puak ngiruk sampai mabuak. Nak tetap betul lah pengawak bukannya. Lepas nama kebuah kita mesti ingat kepada anak ucuk tu penuh bersekolah. Udah berkawai ikut lagi sedok ya kat pulai ngagi college, kat pulai ngagi universiti, kat pulai ngagi sekolah tinggi, kat pulai ngagi politeknik. Semua sedok tu unang belanja maka hanya lah belanja yang mesti diagih ke kita ya. Hanya lah berjimat lah kita berkhidmat maya gawai. Jadi kedua lagi pesan ku ngagi bala mayuah. Jadi kita ninggal ke rumah, kita ninggal ke perentau, kita ninggal ke penatai pemisik tu maya gawai cukup maya orang kendang tembak betul hatinya. Kok namanya ambil peluang, ambil peluang kok ngacau, kok ngerumpak, kok namanya tadi kok mencuri kita-kita. Jadi sebedau bala pulai ninggal ke rumah buat ngerinya, pastikan rumah dikunci. Padahal ngagi orang sepiak-sepiak kita nak video, ngambil kita pulai lagi-lagi mendoktor kita selamat. Lalu bala ke buat rumah panjai, dia tuk kita ada suatu waktu itu, bala udah bertanam sawit, penatai pemisiknya. Ndak hari getah bakal kudah dia tuk,
1: bisa.
0: Penata pensiknya mayuh di hari sawit. Kalau keluar ke balau ke besi berkebun sawit, balau ke besi namanya tadi nama berpegung ikan ke jauh hari rumah di rempu limpa-limpang ke kita medok ya. Lepas ngai ke lagi baduk tu pegawai tu kok ngetau tengok yang nemu tengok dah dicuri orang. Limpa-limpang lah medok ya. Saya ke penatai pemisik tu dia ambil orang. Kedua lagi tu hanya pedia sakti jakuknya nganung orang yang dia orang ke ningo tadi nak tu nya mati. Nanti tidak ke ngambil yang ningo jakuk tu. Nyalai nyak lalau aku dalam kita pegawai pun ingat ke pemisik diri empu. Ingat ke ada penatai belanja kita ada pedok-pedok kita dah limpang tu ngagetnya. Jadi ngaget bala bukanya nembiak reda menyekut aku yang tadi gawai tu memang mana nak pemanahnya do ke kawal kita dah menatai kelengau hati kita ngaget pengan diri tang dalam piok tadi lebah tua berami jago mah perangai diri. Anu jaga disiplin korang kemari itu jaga perangai anang lebah tu berami-berami kuat ikut ngantang ke diri udah mabuknya nak nemu tak ada kerja nak nemu tak ada sebut jujur kita belayok jadinya nanti pulai ke mana jaga wang itu tadi ya itu dia kok rami kok nyamai kok gulai yang tengah dirinya belayok jadi itu begini tadi nagang dari empu lah kita ya jaga-jaga dari empu ya rapi jawa itu mujur ada kerja semua kita menatai ke pengengau hati jadi sidok ke bisik penemu bisik penglandiaknya bagilah penemu penglandiak ngagai kami ke dia berumah panjai tinggal selalau ngagai sidok lepas sidok ke gibas kula nyalai penyok lah nanti bisik penyalah bisik kebuah bisik tak salah lemak tutup memayu kita ngampun dengan diri eh erti adik bagawai itu kosong-kosong kita anak hidup anak semua dah ngapa dengan diri nyalai saya baku nyok lah jatuh lalau asyik hari aku tadi jadi sepeda aku nyurut ke diri buat program tertutup sekali lagi aku beri selamat gawai dengan semua kita kelebagi dengan balau peningo nyaga kaban belayan awak ke kita nyak pegawai ngati lantang gayu guru kita gerai nyamai kita lantang senang kita dalam nua tu awak ke kita berberita yang tadi punya kurang bertucuang bakal bukit berkebuang bakal langit kita boleh retau boleh tengkiro ya tampak bakal pulau lelinang bakal danau nak selamat gawai ngaga semua nyak jok cuma kasih ya
1: ya mana dah sampai hari penguluh ke pagi tu ok pemka penguluh ke game website terima kasih yang kenuman oleh limpang ke pagi tu tajapan kiruah ngau pengawak rempu kadang nak agi gawak ya sehari tu pelabak aku berdau ke bisi
0: pintu-pintu tu agi main program lagi leban tu bisik sukan penutupan sukan semualah ada banyak misi lah yang kita pengawak rumah panjang itu ada
1: yang jadi ngunya beri semak gawai menggak ngagai nuan puluh ngau kedas bilik apa yang ngagai semua malah peninggal ke mending ke program tua ke pagi tu terima kasih ya
0: terima kasih ya selamat gawai
1: ya sama-sama selamat gawai.

0: Henry, peningat munyika udah dipandah kaku buat pun program kita tadi. Jadi kita bisi temui buat program itu. Ketubah tadi kita dah mulai dengan pengulu Josephine Antira di Seratuk. Jadi ke buat rengat kedua, kita mulai dengan siku lagi tuai leban bangsa. Kita mulai dengan tuai rumah ke sekali itu ya. Jadi kita mulai dengan tuai rumah Uri ke pagi itu. Selamat pagi tuai rumah.
1: Selamat pagi DJ Priska.
0: Jadi namun berita pagi itu.
1: Bukan begitu, berita mana, dari mana, berumpu pun gerai.
0: Sambung gerai mah kita itu, nah. Jadi, peningat kita bergulai dengan terumah uri ke pagi itu, nyalai awak ke nuan dulu madah ke peneran diri dulu tu terumah, ke bala ke baru bergulai dengan tua, anda nemu siapa terumah tu, megai rumah ni.
1: Okey, terima kasih DJ Priska sudah berpeluang ke bakal ke pagi itu. Jadi aku tu ciku dari tuan rumah Hindu dari N37 Bukit Saban. Tuan rumah Uri anak mas yang ke dari rumah Bebul yang atas.
0: Jadi ni pengalaman sudah dipadu ke jadi tuan rumah tu.
1: Okey. Aku tu nyau ke penggal kedua leban dulu ke subuh 3 tahun udah nyak aku gigit ditambuang ke tahun tu sampai 2027.
0: Jadi rumah panjai ke di pegai nuan tu ke rumah berapa pintu?
1: Okey, jadi pemanjai rumah panjai aku ke di pegai aku tu 46 pintu.
0: Panjai lah.
1: Panjai.
0: Jadi ya ke 46 pintu nya tadi kata kenang ya bisi orang maganya.
1: Jadi jam ke dia tu bala bisi tiga pintu kami kendang kusuang. Jadi tidak tu dia di negeri bekerja tapi nama bisi pengawak tidak ia pulang ni. Bisi pulang.
0: Tu nyu semak gawai tu tentu udah sampal magang bala datai pelabak aku nah.
1: Bisi dah datai leban nembiak dah cuti deh.
0: Ya, awaknya tadi ya peninga temuai kita kedua ke pagi tu tai rumah uri anak masing ari bebuling bebuling ni tu tadi tu rumah. Bebuling atas aspau bagi benar betung aw. Awaknya di bersimbah engkau ari gawai tu tai rumah tentu kita udah ngagak langgur pengawal atau ke program TBT kena kita nya tadi nyambut hari gawai nang ya diatur kita ini kan tahun tang utai tu bedau kita yang perengkah begawai dan ngibisi udah ngagak atur dulu meh bawa sebuah rumah panjai baka ngisi dak tu rumah atau kengkai pengulu tadi nya gaya munyi atusun atur pengawal sida lalu bawa siti-siti rumah panjai kai kurang lebih kini tau kendak sebaka jadi bawa rumah ke pegawai nuan tu Tuan Mahuri ketika
1: terima kasih jadi kami dulu agar itu bisa sudah berandau bawum ke rumah panjai ngerayat rumah panjai nah yang akan selama tiap kok untuk gawai kami ngeraya bawum dulu ngatur semua program tekot dan dulu ke deh jadi aku neruskan jadi program kami sudah dilanggur kayaknya daya bakal selama lemai 30 ribulan kami bisi miring buat tiang pemuan kami di menua tu deh di rumah panjai nang ya tiap tahun kemasanya ya jadi 31 ribulan kami bisi namanya siang hari nyak bisi main main tidak dia lalu malamnya pukul 8 kami bisi puru makai di ruai buffet deh adanya nanti ke ngirup air penganyu kami bisi mantai ke main asal balas sedak nembiak ke bisi dah belajar lalu duduklah baru air dirimpu dia deh jadi udahnya kira pukul 9 kami bisi ngatur ngalu tekara nah ya tiap tahun kami ngintu bensanya deh bawa balas manyu jalan tiga pesundang tengah ruai deh udahnya pukul 12 kami nyeredak kai pengayu dan ke selama. Udahnya nanti hari ke tawas bekenyak kami bicik macam-macam main lah. Bekau nembiak ke ngadu kutai deh bekau poco-poco main game bekenyak lah. Bekenyak lah ya. Jadi pagi satu ribulan nyak kami bicik empuruk berwai aku dia bak ruai ke rumah.
0: Oh.
1: Satu bulan kira pukul 11. Lalu sehari-harinya meh. Itu berami, au berami. Jadi nangkan kenyak beko 2 bulan. Nyak baru kami nyak ulah mindah kini ke tau ke orang bisa datang abang ke rumah panjai kami kio ke deh. Nyak ngatur tiap-tiap tahun ke macam nyak deh DJ.
0: Oh. Oh, namat menyekan wantang laban ke gawai tu dintu kita tahun setahun sekali jadi maya tu engko sampal kita serumah bisik pulai tau ke sama-sama berami dah ke rumah dah bagi rumah panjai kita tu panjai jadi pelabo aku anda ibu ngah ngah ke pengabang bukai sudah cukup maya bawa rumah panjai tu laban rumah panjai tu panjai au jadi nama batang pengerami ke balat benang rindu ke ati lebuh maya gawai tu lebih lagi berumah panjai kita tu lah bantu ke panjai punya ke aku
1: ya kita ke atur kami nak ya baka laban kami dia tu maya nak miat deh lebih lagi tidak ke datari pasar negeri bisik nemuai lalu tidak ya rindu medok nama macam mayan tetik bantai kami dia tu nyalai kami bisik ngatur kira ke setengah hari program kami nyandang untuk sudah kena miak lah sudah ya rindu au ah. Jadi tahu pula tang rindu kati laban malam ke nganti ngiruk eh penganyu nya kami bisik mantai ke main asal bakal ngajat alinya bisik pekiat ratu kebaya bekenya deh.
0: Au.
1: Rindu ke badan.
0: Au nama kena kita nya tadi bulai baklalo orang ke engka baru kalau datai ke baru keterubah datai begawai ngok kita kebaik kebalo ucu icit anak menantu sida ekini tu meh peluang kita boleh mulai bertemu berkelala ngau pangan diri neh tu rumah
1: iya betul
0: au au jadi nama kenya mega bok penemuan ari gawai tu kate ke bok raban pansa ketiban kita nya tadi nda tau nda ngintu ri gawai tau ke mayuh balik tadi tadi bisi nda uliah pulai tau ke bisi nya ngambil peluang tu raun kini lebo maya ri gawai jadi bawa penemu nuan tu ke rumah
1: beketo laban bako kami serumah ku jaku ke kami serumah ne laban tiap-tiap tahun balo ke di pasar di negeri nang ya pulai magang pulai magang walaupun tidak ya jauh datai masih tidak ya deh. Lepas tidak rindu mada pengawak kami rumah panjai gitu. Lepas kami dang nang ia berserakup namor tay namanya mantai kemayan asal. Nyak tip madu kerindu ke tidak ya.
0: Iya. Au. Laban kita mantai kemayan asal tu ndak ndak selalu tak ke bisik maya ya. Ndak ndak bakal kita ke belagu, ndak bakal kita ke main bukainya sembarang maya tanya tahu. Yeah. Niayan ke kita nah. Au.
1: Yeah.
0: Au. Oh, jadi, oh ya. Jadi laban rumah panjai waktu panjai tu rumah diwan mai orang. Jadi perbaku dah ya guna ke gempung, guna ke kawal ke mana memulai ngah pangan diri nah. Au.
1: Ya.
0: Au. Jadi ke dia tu nya ya 46 pintu nya berapa kini pemayuh orang ke nguan rumah panjai kita. Ya kendang ya nguan di menua ke aku.
1: Au oh, ya ya jamat. Yang mana nak tanya ni?
0: Au.
1: Jadi aku madah kenuan. Laban kami ya ketua rumah itu yang nang kami bisi report bulanan sebagai pengulu tiap-tiap bulan eh. Jadi tidak ya depa nemu anam namanya. Nanti kita dia bisi nadai ke atau ke bisi ada nang dihitung tidak ya nyalai. Bo rumah aku dia tu semua kami kena tak mendam dia tu miat tuai besai ya lelaki itu 147 itu.
0: Au.
1: Tuai banyak.
0: Iya, au.
1: Kan ada yang tua tuai kami itu.
0: Au. Au, tak tengah umur mah au.
1: Au, au, au.
0: Au. Mayu banyak lembu maya gawai itu ditambah kurang ke datai. Tentu mayu ni tak cukup ramai nah.
1: Ramai.
0: Iya, au. Au. Au nya tadi pengerami ke dia tu lebih bagi berumah ke panjai-panjai banding kan ke rumah ke pandak ukai mereka orang ke rumah pandak tu tadi endak ramai tau ke sidak ya kurang lagi sambut tang lebar rumah ke panjai tu tentu kita yang tadinya maka ke bisik gawai besar nah laban ke mayuh orang au jadi sebedau kita nyatri ngepun ke pengawak gawai pelaba aku kira ke seminggu dua kini sebedau tu tentu bisi ngerejoh pengawak bukai tau ke aktiviti bukai bako kena kita bersedia nyambut hari gawai
1: Begitu, laban dia tu udah pada aku kami ke rumah bisu dah mumpu-mumpu ngadu keruai kami daya sebenarnya tu sebul seminggu sebenarnya tu daya kami buku kotor ruyung nebas utai sebelah luarnya deh jadi ke dia tu labau tanya sempilnya sidak ya bisi udah ngadu-ngadu kota beruai dia meh
0: au ngia seruai terempu
1: benda datai
0: au au sari tu ngau pergi lah sigira sampal orang mesti mayuh datai nah
1: iya
0: au betul iya jadi kep nude itu nyangka bisi lalaun wan ngagai balan di arada lebagi barumah panjai ke kena pegai nuan tu ter rumah hurai.
1: Okey, terima kasih ya. Jaku lalau aku ngagai nembiak reda aku ke ditu. Walaupun nak gawai tu kita nyambut ya sederhana tapi berpatutan lah bako berbelanja kenyak deh. Sebab kita mau nemu dia tu utai tu nemu nak ekonomi kita ulu disebut aku amat menekankan.
0: Ya.
1: Mulai kita belanja nih ngau kepatut. Kepatut ku aku nyok, ya nyok beli nih barang utai ke patut. Nyok ke nyok meh, jangkut tangkan aku.
0: Ngau. Jadi bawa pengelikun ke bukai, lebih lagi bawa kita kinduk ke undang yang beran ke pengawak pada dapur tu.
1: Iya, nunggu kita ke biar dari rumah panjai, mana kita ke berami lo, jago meh pengelikun buat dapur, anak ninggal ke utai di tanduk kita nyati diri di dapur kan kita tak lalai au apa kita yang ngaji ke rangkang ngaco mato deh
0: au
1: berimat nak kita deh ada ide aku buka ya aku ngagai balo deh
0: au okey jadi kepenudi itu yang kau bisik pesan hari gawai renuan tu ke rumah
1: okey aku pesan aku menuju balo kita ke berkena ke jalan alun jaga masang ikun kita berjalan alun lalu jakut lalau aku maya gawai ti dekat datai tu elok menyimat meh maya ngabang nuju kita ke berkena ke kereta nanti semua layan asai udah bekau ke ngirup anak buai pulai ngirup anang sampai mabuk
0: iya
1: setan ibu bala berkebukai aku ngari ke kemis bilik meri selamat gawai 2026 ngagam semua kita ke bangsa Dayak Dayak dini-dinin luar
0: Ya, okey. Yang tadi pesan engkau lalau gawai dari tuai rumah uri. Yang lain kepenuh itu tuai rumah sekali lagi merepsai terima kasih dengan oleh limpang berandau waktu ke pagi itu jurum bawa kita ke dekat ngintu hari gawai tinggal dua hari lagi lalu meri selamat gawai.
1: Aku meri terima kasih yang agen wan kau dah meri aku peluang kemana kebetulan sekali itu. Terima kasih ya DJ Priska.
0: Ayo, sama-sama selamat gawai tuai rumah.
1: Selamat gawai.
0: Ya. Nya tadi peningar randau aku ngau tuai rumah uri anak masih yang ari bebuling atas sepawah bagi menu betung ngenang nengkira pengerami gawai ngau pesan pemga lalau gawai area jadi kita berterima kasih ngagai semua bala peningar kepsi mending ke program ke pagi tu pemga terima kasih sekali lagi ngagai tuai rumah uri ngau punggulu Josephine entira ari seratua yang lain kita terus berpindang buat program Indo YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ba ka papandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama uta di beli nuanya nya badunjong uta ba trolley? Nya tu Brian kada jari para ringko babaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nulung ku ngasu ke trolley ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semetik nak mayuh. Ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang sih, bedau beli magiangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayau-mayau pengrami itu. Mata si giamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampuah, maka kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu dari YFM.
5: Ya, nama mabuh maya gawai tu semua tai bisik magang dijual buat pasar. Jadi kita patut berundiang mah ni patut ani utai ke patut dibeli ngau ia kena patut dibeli. Aban kadang kita beli utai ke lalu mayu adanya anak habis terbasau ngapa lebih ke utai kena uli ditaruh kita lama ya. Ya jadi utai ke nang ya bugun amat buah maya gawai tu alai kita berglumu begulai berandau butun di bebuti ngau pangan diri kena kita kemantup ke pengengau arti kelama ndak ngau bertemu nak ngau begulai. Bagi dari menyadik, dari sepilih, dari rumah, enggak bala kaban kebukai. Ya, tinggal 5 minit lagi ke pukul 11 pagi. Ya, jadi berserima hingga hari gawai 1.26 tahun 2026, dia Sabit Premier Sarawak. Datuk Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugambas dekat terima penatai pengabang buat kompleks Unifor di Kuching berengkah pukul 9 pagi ngagai pukul 2 ngalai hari. Yang ditemui ke di Pebasa ke diambil ngabang lebuh maya tuila enya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Abang Haji Openg. Lalu macam mayuh kebukain dan dilalu ke magang mai kaban belayan dari sebilik ngau macam mayuh kebukai datai ngagai kompleks Unifor di Kuching di tu. Sama-sama kita datai berambil ngabang ngagai Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau sidak ya sebilik ya. Yang tadi peninggal 1 hari bulan 6 pukul 9 ngagai pukul 2 ngalih hari.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledal temeka uling melerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, peningat pukul 9.30 kita ABC segmen pemakai kita. Jadi buat segmen pemakai kita, kita nguji manduak siti lawak ke pagi tu. Yang keuliah dikenak kita lebuh maya hari gawai tu ilak ya. Jangan bila kita kaki mengkang bertatuk, mengagak ke penganan ke pagi tu. Yang ke bisi lawan mimit kini, bagi ngagai bala orang kenang yang selalu ngagak penganan ke dijual. Di mana benar dia tu nyamai kita hendak sempat nak uli ngagak dan mengagak ke derimpu penganan jala atau ke penganan tatu atau penganan semua tu nang yang bisi dijual sebelah pasar atau ke berorang kendang yang landik ngagak penganan tu ya. Bagi ngagai siku kaban aku ke landi ngagak penganan jala atau ke penganan semut, penganan cuan di try debak. Ayna bini tu rumah Basil. Aku semending ke program pagi tu semua pagi wai. Ya, jadi banyak kita terus berpindah dulu. Seria kita ke berarti ke berita bukai.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kami tu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia aku harap ke kita ini agak pengikun jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya rigawai itu. Berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawa kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Suyama.
2: YFM, segulai, sejalan.

Ya, jadi Bas Rimain Gau Ari Gawai itu dia 94 buah rumah panjai dalam sita Kunsan Negeri Bukit Saban besin rima agih belanja projek mit menafsir MRP ke lebih 1.022 juta ringgit bedau lama tu kudah ya. Jadi buat Facebook rasmi ya kemarin dia sapi premier Datuk Amar Douglas Ugah Mas madah kagih belanja tu diberi kena nyukung program ke Malaysia Mayuah kelimpah dia kena beri pelantang ke orang Mayuah. Agih belanja MRP temuga bisi duiti komponen kebesai inya tolong agai komiti pemansang ke pengelikun tumpuk peniau JKKK ngau Bira Induk Rumah Panjai bersembang beri gawai ke deka di intu kita ndak lama agi. Di pengawak dan nyerah ke ciak duit MRP-nya sudah diatur bawa rumah mendit unsu penuh ulu paku sepawah. Limparnya megak perintah bisa megak beri agih belanja RM5,000 ketiap pintu rumah panjai dia kena sidak ya ngadu ke rumah atau ke nyeruri rumah ya. Yang tadi Siti bertamanah ngagai kita ke dia bawa rumah panjai. Dia bagi kita ke dekat berami ngintu hari gawai lalu kita boleh berkelimat mengena belanja. Bagi sekedar belanja atau kagih kebisik diberi perintah. Ya, 16 minit lagi ke pukul 11.30 pagi. Tak kebenaran di Rantau Jalai mulai ke dari Kemenua, baik ke Nengah Jalai Tebing Tasik, Nengah Jematan Batang Lupar 1, tau ke Nengah Jalai Besai Pen Bonio, harap ke sama Blok Berjimat Laban Jalai Sekut Kereta Tentu Mayuah Hasari Tok. Orang ke Jalai Jauh atau ke Pulai Kemenua, ngagai menua ke Jauh. Harap ke sama-sama likun lebih ke datai bawa apalan ke di tujuh kita, ya. Tinggal saya kedek kelalu lelak ngantuk, tau ngetu nak lama, tinduk nak lama. Sebelah tisi Jalai, tau ke ngetu bawa kedai makai ngirup kini. Ambil ke kita mujur pejalai. Likun datai ngulantang.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bala laun pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbahari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, mana sampai kita mabuk layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana taunya di pak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar Ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu dah

lumujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Yang jadi yang peningat data iba maya kita bergulai ba segmen pemakai kita ke pagi tu untuk kita berhati ke Siti resipi ya. Jadi resipi tu jalan kita mandu lauk dan mandu daging pandu hitam atau ke rendang masak hitam. Kita tak bisa hati dekat mandu rendang kena cara tu lebuh maya gawai tu tahu berarti ke tu tajak pan yang ke kita kala mandu ya tang yang ke sekedar hari jalai mandu enak sebaka tak ke utai ke dekat kita ngulai yang enak sebaka nyalai ke pagi tu aku mai kita berarti ke resipi daging di pandu hitam atau ke daging masak hitam ya jadi tak ke diguna kena kita mandu daging tu kita guna ke daging kilo sekilo daging direbus dulu udahnya 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang burak sama mega disirap halus 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang pemga sesidu tepung jintan manis gau sesidu tepung jintan putih ya. Ya tadi utai ke guna lalu tu siti lagi utai ke kena kita ngulai rendang tu jadi resipi daging masak hitam tu jadi tu di blender atau ke ditutup kita halus ni kita nak blender kita guna ke cabai rangkai jadi cabai rangkai tu ni tiah ke penyampau ke cukup nyawa ke tempo nanti kita dekat ke yang pedas lagi atau beri mayo lagi nanti kita ingkai kelalu pedas anda juga beri ya kelalu mayo ya 4 igi bawang merah 4 sapar bawang burak engkau lia jadi utai itu tadi di blender atau ke ditutup kita bergulai ya jadi itu jalan kita mandu daging masak hitam tu jadi guring semua utai ke udah disirap kita tadi bakal bawang udahnya kulit kayu manis bunga lawang tepung jintan manis ngau tepung jintan putih jadi goreng datai ke utai tu nyau berbali layu atau tambah lalu pemga ngau kulit kayu manis udahnya baru kita nabak ke daging tabak ke daging datai ke daging tu nyau pansut air ya banyak berkaitan tabak ke kicap jadi tu ngena kicap ke pekat tu menggak nitiah ke gaya asai buat nyawa terimpu lalu beri asam jawa mimit guram garam ke gula nitiah ke asai buat nyawa ke tempo eh nyak tadi peningah jalan kita mandu daging masak hitam siti resipi dikunci kaku buat segmen pemakai kita ke pagi tu jadi kita berarti ke baru tak kira guna sekilo daging 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang burak disirap halus mega 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang sesidu tepung jintan manis ngau sesidu tepung jintan putih lalu tu tak kira di blender cabai rangkai nitiah ke asai buat nyawa diri nanti deka pedas beri mayuah dan tinggal keluar pedas tau muka diberi mimet kagi ya 4 igi bawang merah engkau 3 sapar bawang burak pem gak engkau liak jadi tu tadi di blender tau ke dituk kita halus jadi itu jalan kita mandu ya jadi tanggar ke kali iri ke minyak dan nyak lu goreng semua tai ke udah disirap kita tadi bakal bawang merah bawang burak daun kari kulit kayu manis ngau bunga lawang girau nak lama baru kita nabak ke tepung jintan manis ngau tepung jintan putih ya. Lalu udahnya baru kita nuang ke daging girau daging datai ke nyau pansut air ya udahnya baru kita nuang ke kicap. Jadi kicap tu kicap pekat engkau kicap manis ya. Lalu pemga air asam jawa, gula engkau garam itiah kasai bawa nyawa terimpu, pandu datai ke daging tu nyau lembut.
Nyak tadi resipi kita ke minggu tu, Siti resipi dikunci kaku berterima engkau gawai kita ke dekat datai. Harap ke semua belak uji lebih ke bisik tadi kena, lalu ngonyak peninga lagi terus bergulai buat program induk untuk ngakai pukul 12 tengah hari.

Ya, peningat benda kita berserarak bawa program hidup kita ke minggu tu, kita berarti ke sekedar berita, ya. Ya, jadi berita kita ke sekali itu mengenang siku induk kudah dihukum jail 20 tahun, dihukum jail 20 tahun. Aku datai ke baru berita tu. Jadi siku induk sudah dihukum jail laban ketegal penyalah ngebuan mayuah macam atau kengebuan mayuah macam jelus siga ke dijaga perintah ngau nadai permit. Jadi penerang Ari Sarawak Forestry Corporation madah ke induk tu ngaku diri salah ngebuan siku balung burung kenyalang 10 lambar bulu burung kenyalang 92 lambar bulu burung ruai engau 29 itik tanduk rusak engau 6 itik keruntuk palak engau tanduk rusak. Ya tadi peninga pemayuah utai ke dikemuan indu tu ngujung kaya lebuah ke di Persa Sarawak Forestry Corporation ditemu salah lalu dihukum jail, ya. Jadi orang ke dua tu dihukum di teh ke penyalah jaga jelu siga 1988 lalu dihukum jail pengelama 241 bulan ngau 20 tahun. Nabu nabah kenyam ga nanti ndak terbayar ku hukum RM333,000. Ya tadi utai ke patut di perhati ke kita, kita nak tahu ngembuan utai ke dijaga perintah lebih gig bajelu ngau perengka jelu ke bukai nanti dia temu salah dan dia tahu dihukum, ya. Ya tadi peninga ngagai bala kita kinduk lebih gig kita ke begagak ke utai ngenak pendek jari ke ngagak ke barang kena ngias lebih gig orang ke berjual ke bulu buruang ngau mayu hagi utai kebukai nanti kita ditemu salah nadai permit ngembuan macam tu dan ia atau dihukum. Ya tadi Siti berita dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu, ya. Jadi 20 minit lagi ke pukul 12:30 hari bedau kita berserarak kita terus pukulai ke pagi tu merenang kita peninggal ngau lagu-lagu gawai.

0: Ya jadi ya peningat tu Siti berita ke patut pernah jadi kelalau ngau ajar ngagai kita semua. Jadi dini hari pagi tadi sebuah rumah panjai angus nyak rumah Nelson Lincoln di Niah udah di udah angus retung habis laban api. Ujung ke sidak ke diau bawa rumah panjainya nadai agi ndur diau ya. Jadi itu Siti Arif Nusah ke tau pendang nyinuk ke hati kita nyurumba kita bansa ke dekang itu ari gawai laban penusah tu ndak disadah nyadi ya. Jadi ngunya harap kita sama bela berjimat buah ke berkena ke perengka karan tau ke berkena ke api lebih lagi ngagai pada kita kinduk ke bergerak ke ruti bergerak ke kuih nyurumba ari gawai tu nanti nyemak ke kuihnya ditunu tau ke di kukus kita terlalu lama sampai ngagai 8 jam harap ke kita sama begulai tau ke berjaga ngintu kuihnya sampai kia nyau mansau laban sekedak kuih kaya dikukus kadang 6 jam 8 jam jadi kita guna ke awak ke panjai kita nganti ya baru ya mansau ya. Jadi nanti mana nanti mana lagi anang ngagak ya lebuh malam hari gagak siang hari alai orang sama bisik ngau kita berjaga bedau tinduk lebih bagi orang ke sama dia ngelingit kita orang ke sebilik ngau kita laban utai keberketuk kadang anda dia sedang tahu jadi ujung kita renyau reta tingkira renyau semua utai kedua kita dalam berapa tahun tu kuda renyau dua kita diau renyau penghidup ke udah diulih kita dulu agi hari tu nya tadi Siti Ari berita ke balat bendang nyenok kati kalai sebuah rumah panjai dini ya udah angus demalam ya tahu ke dini hari pagi tadi
1: nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngewai FM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, pendengar yang datang bawah penghujung awak program induk kita ke minggu tu, terima kasih dengan semua bala pendengar. Ya, harap kita semua bala berjimat jaga pemulikun lebuh maya regawai tu. Gawai induk kita berami, induk kita nanggam kaul bulai ngau pangan diri. Dan harap ke gawai tu dia sambut kita ngau hati gagaga serta lantang. Yang lain kepenuhi itu, sekali lagi beri selamat nyambut hari gawai tahun 2026 dengan semua bala peningah. Semua baru kita bawa program Induk YFM sudah lepas gawai itu ialah ya. Sama gawai, gayu guru, geranyamai.

Selamat tengah hari mendengar Dato' Kuih Menabur ke Berita Tengah Hari-Hari 5-29 hari bulan 5-2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Bersrimai ngau pengerami ngintu Hari Raya Aidil Adha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit sadung jaya. Tuan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara yang ngau kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss. Kena tentu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti bak kandang sita Semunjan. Yang madah ke program ke diatur bansanya nyadi ke pelasar, dikenak rapid ke kaul, semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedebai yang berbadi bak jalai antara sebuah perengkap pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media mereka penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur penusahnya nyadi ke Tegal Balad Bakal. Pas itu mengayan ke penusahnya nyadi lebuh sebuah motosikal ke debaik mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia ke delantak hari belakang sebuah kereta MPV ke debaik siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Lajar pihak lelaki ke deriba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansi dengan Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Usia mayuh ke bisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon ngagai pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 02-818-6509 atau ke 08-543-479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak ketua jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamat 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengah penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke klaik pengandal ke penuh Hari Raban Pengurus ngagai ketua Aidil dedikasi ngau visi bak timpuh panjai. Dalam merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadut tinggi main bol nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ketanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain serta nyawup nempak main macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh ya mangkuk pengawak kelab. Raban Pengurus mengang harap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh dempak identiti ke mana lagi jemahila ungkup tim gal semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal hari Singapura ke terubah yang dipadu jadi ketuai jurulatih Kuching City FC. Bulan 8 tahun 2023. Kenganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti penyalah ia ke berat. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook. Mereka sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu. Sebedau nganjung gambar asal sidak. Terang serta nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah. Terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Sedangkan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu jadi anjung ngan ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum dintih ke Akta Pasport 1966 Akta 150. Mereka kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: YFM Jerana Jerita Lama Sarawak
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit maya tusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah oleh nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit, nungkat neraja. Berkebung bakal langit.

hari gawai gayu guru gerai nyamai ngada semua kita ke beban sadaya. Tengah awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengera diri serta pengilikun diri maya nyambut hari gawai, maya mangseng tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita.

0: Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mata mira, nyawa kerah-kerah, mansang imun dia tu nyamai.
1: Eh, Anang tu berharap ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari lima Zarito. 29 hari bulan lima, 2026. Maka selama bakwa ngelah tengah hari itu. Bukulai dengan kami, peninga. Galu ke semua kita di serata benua. Ya, kemudian ke awak kita bak ngelah tengah hari Zarito. Tinggal dua hari puang, dua hari kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajak pan pihak mood ya, sikit dah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gayotai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya lagi jam ke dia tu nya tadi nanti bak mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang geduro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udua sida manua dak ki tinggal ya ke nyibun rumah. Okey, nama laban kita yang sering nyau udah belabuh mulai ke diri ke benua nyerumak gawai daya ke tahun tu. Au kita yang ke menindah tahu ke kita yang ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita yang tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisa orang sepia rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sida berarti kemeh pengelikun rumah kita lalu pian mega nanti bisa tai tupi sida mano itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisa di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai ya. Okey, asal pulai kita gawai lah baik-baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepia rumah kita kira gaji mentah dek udah ngibun namanya udah ngkani jelu kita. Okey, get my girl gulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pekan selama kita bisa carta siapa juara pemutus bab minggu ia ke 22 ke minggu tu. Okey, lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisa diterima kami di bakal selama bayar musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan dia ke diterima kebenaran jadi inti pesan kita hanya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu nanti pian bedau ke ada baca bedau pansut nah salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang terlalu mayuah nyondak lah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggalnya ya. Okey, jadi sebedau kita membaca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang

menuju ke tamu, membeli barang, gawai. Itu lagu Ari Marina Jara, Berami Gawai. Bawa anggalan tengah hari, gulengok kami di Kuching 101.3 FM.

0: Siti Kasaipul. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngagai kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai ngagai semua peningan-peningan WFM.

0: Gayo Guru, gerai nya mai lantang senanguan menua. Oh ha,
1: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi buja.
2: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua balap ninga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
3: Selamat menyambut hari gawai menuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku Cuk Lawang beri selamat hari gawai Dayak. Ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.
6: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, di kita ke baru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Lebih lagi kita ya kedatang dari benua jauh, hari benua Tasik, hari Semenanjung Malaysia kini Sarito. Selamat mulai ke benua, selamat datang nuju bala kita tajapan jauh belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi lantang lagi hari benua diri empu. Jauh ni pan kaki kita nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu tak ada utaya ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri terpedak ke mua painai terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita yang untung kaki tangga rumah nah ya aman nak terpada aku. Okey, jadi udah lepas tu lagi berdengar macam sekedar ripsan berat atau keberita ke batang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak mega lumur WhatsApp di studio kusong 13-862-8422. Tang sebenarnya lagi mai kita mendiang ke lagu selamat merarau mengang menuju kita ke tengah hari itu agar kita ke menung intu diri matah kelengan kita yang berjalan jauh kini ngetu bas kedari palandur makai selamat merarau agar kita udah tu lagi nampuang baru perjalanan kita berjimat-jimat mehau asal kita ratai di menua lemai itu ya lagu hari itu di Nyabang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngadai semua kitai ke bebangsa Dayak. Tengau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengilikun diri maya nyambut hari gawai. Maya manseng tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayang kita.

0: Hai hai, aku Desi Dian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, nggak pulang tu aku Rilison Layang dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita ikut mansa daya, nak nyirabah dini-dini alai.

0: pelbagai rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedap pesan yang ke bisik dia terima kami bah email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ya ti ke terubah tu, siti pesan gawaian tu kedatai hari suntai anak jantiang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan bak rumah Julian, rumah matian jalai semerakan tatau, kebang belayan bak rumah lawang nangga bulu jalai sangan merit, rumah Juan Asad nangga nau tatau apa ya kids bilia, bak rumah pada tatau apa ya dabuang di rumah senduak tatau apai landua tau keijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai suntai anak jantiang balumur 019-884-1052. Pesan ia ti kedua tu pesan kedatai hari Madeline Ija anak Franklin ngari ke Indaya Santa anak Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air mujuk kaban belayan bak batang air kenawit entabai kaban belayan bahai entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kaban belayan bak jih kenawit ngau semua kaban belayan kengalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kenalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2006 hari 2 bak rumah Moses anak dempi pulau Pita entabai julau. Lalu pesan gawai antu yati ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi nangga Selawet Julau nuju semua kabar belayan barumah Tracy Selawet kabar belayan ba Selawet Ilik rumah Jana Batu Matup rumah Amas Jikang kabar belayan barumah Empara nangga Duang rumah Bunya nangga Duang rumah Delin Mamut Wong Besi Api kabar belayan ba Kerangan Manuk Julau. Pesan tu mega nuju semua kaman belayan ngabarang sapa kang lala ba rumah Joseph rantau kemidian kenawit rumah sibat nangga manggut macan kaman belayan ba batang air macan jelemian anak meringai ngau payang anak meringai di tatau enseriban anak meringai di kenawit kaman belayan ba rumah Rosli Kim San sungai rusak serikai kaman belayan ba batang air kenawit naman teluk gelam lesiah kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2006-2026 barumah Endawi ndanga Selawet Julau kabar belayan dipindah datai ngagai rumah Endawi ndanga Selawet Julau kena hari 2006-2026. Lalu pesan yang dinangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas anak gajah sebilia nuju semua kaban melayan di bawan kaban melayan di tuah pidai bejait lukut kaban melayan bak nanga dap kenawit nanga lijang suung kaban melayan di Suriaman selidap bintulu gau semua kaban melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak ni tau ke Indai Tool kena hari 4 hari bulan 6 2026 semua kaban melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gambik entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kaban melayan kediau barumah Mawas Gentiang Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang kemudian barumah Sun Sungai Sibau rumah Paliang Sungai Kunang rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung kemudian barumah Sibar Lubuk Lembak rumah Landan Teluk Mulung rumah Jaman Teluk Mulung kemudian barumah Panggai Dayat rumah Gani Dayat Pakan kemudian barumah Rungah Sebangkui rumah Musid ngerumah Laka Bagaru rumah udul ngau rumah ubuk baulu serikai kabam layan ba rumah indi nyempal rumah austin cali badal rumah lat grugu rumah antam badal rumah anggi sebangkui rumah melina badal ngau semua kabam layan bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas sauliet niang limia anaka tau ke naik krikap tau ke mega di kangau ngenak nama serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097. Pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue nuju semua kabar melayan ba sekarang skim sekarang ulu ngoilik kabar melayan di lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabar melayan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih yang berkat ke pengawak udah nyemin. Lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Sri Aman. Penerang ia ke Silia. Tawa saya mengenai umur 017-769-2676. Lalu pesan yang ke datai hari rata anak tanggai menuju semua kabar melayan jauh atau ke semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk, Paku, Majau, Melinau Babangan, Ulu Mujung kabar melayan di Pasar Kapit ngau semua kabar melayan bukai pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5.2026 pukul 9 pagi. Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliria Kapit. Penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kata-kata dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar melayan di Tanjung Bijat, kabar melayan di Sekirau, Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kengalan yang bandar, anak Chang, Idut, anak Jali, ngau Rubin, anak Jubit. Pesan tu madah ke sembiang berkat kergang yang bandar, anak Chang, Idut, anak Jali, ngau Rubin, anak Jubit. Kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jebli anak kedawa atau ke Paikiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar melayan di Ulu Mukah, kabar melayan di Ilik Mukah. Kabar melayan di Tamin, Dijieh, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan. Kabar melayan di Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua bala kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang kedawa nak gemar. Tau ke apai mading kena hari 2. 2006-2026 niki ke Sungkup. Ngau 3 hari bulan 6, pagi hari 3 ke Pendam. Lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6, rumah ayang anak seran Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Kabar melayan ni kedekat nombor berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagaya Paikiah 014-895-2148. Tahu ke BB 013-842-0531.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, nampung macam pesan yang kebisa diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peninggal. Pesan gentas uliat ngau ngambil terbalu ke sekali itu datai hari Dina anak sandah nuju semua kaban belayan ya, sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban Suratu, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cek tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua kena hari 6 hari bulan 6 2026 berserarak bungai pukul 7:30 lemai lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas uliat lalu ngambil entabalu bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gitu 100 Zari datang dari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kebelian bukai ke diau buat semanjai jalai sebungan sebawah. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah sebungan sebawah. Kebelian ya kedekan nemu berita tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 dengan Regina tau ke Indai Luhat. Besarnya kenangkan kenya tu siti pesan kereta hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua kaban melayan bak menggiliang kaban melayan di Jelak, Setapang, Guguk, kaban melayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngoilik. Pihak mengapa pesan tu nuju semua kaban melayan di Lepuang Mawang. Bila antu ulu, bila antu ilik ngau semua kebelian bukai ke ngala niang galai anak yuang. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang niang galai anak yuang kena 30 hari bulan 5, 2026 hari 6 buat rumah Anthony Lubuk Kacung, Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kabar melayan ia kerekap tanya ke berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan ke nangkan kenya, agar sekali tu datang dari Justina anak Edwin tahu ke Tina. Pesan tunjuk semua kaban melayan Batang Lemana, kaban melayan baik Kesit, Kapur, Ulu Ngoilik, kaban melayan bawa Nanga Kapuk, Lepung, Mawang, Ulu Ngoilik, kaban melayan bawa Ngemah, Ulu Ngoilik, Semanjuk, Geluang, Sebeliau, kemudian di Sedarat, Pentik, Sekerang, Lansing, Nyatuk, Semuih, Tito, Ulu, Ngoilik. Ngau semua kemudian bukai buat pilih lubu antu, ia ke ngelala Edwin Anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin Anak Gangga kena 27 hari bulan 5, 2026. Niang Edwin Anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kemalayan ni kedekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penduni benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke datai hari Kumau anak Jawa tau ke Inai Juni hari Miri pesan tu nuju semua kaban belayan. Ya kelengala niang Dennis anak Mujah. Ya pesan tu menah ke getas uliat niang Dennis anak Mujah tau ke laki Agnes tau ke mau kena malam hari 6 hari bulan 6 nguan uliat lalu getas uliat pagi 7 hari bulan 6 2026 Basablo 21 Jalai Jagus Lamir. Penerang yau ke silia tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau kemau kusung 11-623-11928. Ngonya tadi peningang ujung ke awan nur macam pesan ya ke bisi terima kami tengah hari tu kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta PM ke lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bakwa nur macam pesan. Lalu ngarap kepada kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu. Pesan kita ada baca laban mayat tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
3: Janta, sampai juara. Ninti ngari lima, pukul satu ngale hari.
4: Pumit nuat.
5: Oh, jabut.
4: Aku tuh nambau mengaradak kenyawaan mau bat tusun ke 22 tuh.
5: Iyo kena mau tusun ke 22 tuh jabut. Orang nyo dekat rame gawai.
4: Nya, dikenai kaku deh kasa-kasa kemayaku.
5: Kati kena deh, sebedau rame gawai. Mesti lo rakat nemu canta sapa juara.
4: Aku kena mangai biaku. Laban aku kan orang pertandingan keroke.
5: Apa ukai nga orang pekit keliang nami amir?
4: Adaiku ngaiku.
5: Napa di ngaira?
4: Adai si ngepat.
5: Nyamai jahatnya jabut. Tebeli beliat kerja aja kain ini jadi sirat. Nyampau
4: sirat. Kebeli nomor satu.
5: Bisi ngatur pekit keliang nami amir sekolah kita tahun tuh tadi.
4: Bisi. Tang aku ada yang ngau peminat. Adai si kencur.
5: Kasih deh jabut. Oke, peningan bertemu kita di program Cerita Sapa Juara tusun tike 22 tahun 2026.
4: Iya.
5: Lalu nak selama aku Monica Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia miat ke memadu ia pintar ba ba SK Kanyu Jackson Jabu.
4: Iya.
5: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang ngintu bila ya kelebih lagi ini jabut sangau ya.
4: Benung kui tetak
5: hari minggunya kemarin seminggu agaknya ya.
4: Seminggu nyangkong orang.
5: Apa?
4: Yang agak tempahan nemu deh.
5: Apa lawa orang agak agak tempahan bayar ya.
4: Biasalah ini ku kan expert.
5: Nama lakunya?
4: Laku ah.
5: Buting anu dem
4: tau
5: pertama kia liur.
4: Ngagak kucam.
5: Aku madah deh, aku kalah madah ini di natua natua kui ya. Maya nyai menong rara deh. Nyau tama ngagak ya anu namanya tepung liur ya.
4: Liur ya.
5: Kage agi ke orang kak kang udah apa ya?
4: Ada yang medaknya ibu minum.
5: Medak penyamai aja nih.
4: Penyamai ya.
5: Kau engkau mai ya. Oke jadi ya, mulai baru kita yang catatan sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
4: Betul.
5: Lagi kita nusi lah kak bisi cerita bukai bekawan ngau gawai.
4: Iya.
5: Oke batu sun ke 22. Tentu ya kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggu yang kemari siku Indo.
4: Iya.
5: Oleh biasa ini.
4: Oh.
5: Nama lagu ini ya buat.
4: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
5: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
4: Oh my god.
5: Lebang berapukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medan aja buat batu sun ke 22. Atau jap ya tentu yang main peningah. Berarti ke dulu recap. Catat siapa juara?
4: Minggu Siti ya kemarin.
5: Ya, tusun ke 21.
3: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: minggunya kemari. Jantan sampa juara ninti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba minat.
2: Nya recap catatan sepa juara kita bisi juara baru minggu nyen kemarin.
1: Betul.
2: Tusun ke 21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisi juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayun magak lagu kain ti diperhati ke niki majas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekat itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tek bak penuduk nombor 10 minggu tu.
2: Ya, nombor 10. Siku penanyi asal hari menua betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya jabot.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dinak nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu nih.
1: Dalam kata Yati Pemadu Lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pihak, minggunya kemari lagu toba penuduk tiga tujuh ah.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempaya. Ya.
2: Lagu kadi baik Richard Lee. Lekang otion nandung panting. Tusun ke sekali to. Bak penuduk tiga 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Esther Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara 9.

0: nga lagu nemu sembilan dunya.
1: Bisi, paninga nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kakau subah.
1: Ya tengah kede subah. Tang dia tu nak nemu lamu kenyaka. Uji katanya.
0: Tang ya, nama yang minta minta aku menang baru lah.
1: Nah nemu makau mu ketu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku bertini nato siko.
0: Sedih ngenang aku.
1: Ngenang dek. Nah, Priti Nina tu kalah enggak usah je 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun kau dah. Adik mesti lemu jabuan. 11 tahun kau dahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedogi tu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Tak, masanya bari. Masanya belama pada kau macam mir. Tang nak nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tu boy metang hati makin lama makin saya.
1: Ya, tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabuan.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nurut 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ka. Kelimpa hari ke ngaga ngaga lekang ngotion lagu. Nya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekang ngotion lagu. Yeah. Munyi ke jabuan tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam catatan
1: sama penduduk. Minggunya kemarin ya bertan sama penuduk. Oh, jadi nyak tadi duit penuduk lagu ke udah di temu kita. Oh, jadi jabut nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebile ya. Kita sebile ya. Laban sepeda auto sedua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tu nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebile ya tahun.
0: Nah dah si meli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan dah beli utai.
0: Dah si meli utai ya. Nah, semina kui kelamput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayak di seneram dah.
0: Ayah senderam bisa.
1: Ayah senderam bisa. Bisa beli tadi, baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ayah senderam.
1: Oh, ini dia dah.
0: Ini kok bisa mah.
1: Bisa baju, baju baru?
0: Baju kebaya. Di modifikasi de baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besai?
0: Kay, kalau besai. Ya, kalau besai. Lepas sumpah ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah tuh,
0: ya, ini saya makai daun. Daun kerutak aja, ya. Ini nak kurue.
1: Mana makai daun kerutak kurue? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Setara tinggi ya masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita kawan yang lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cetak. Minggu tu yang ngentap baru sama engkau. Kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nemu 8.
1: Oh, ndak mengisir.
0: Atai.
1: Kata ndak kebaruan ndak. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: entap
1: duduk entap ada begin zir
0: hatai
1: lagu kadi bayi penanyi tau disebut penanyi baru itu baru didinga nama ya. Nia Besi
0: ya lekang ngoti nanti kakak Nicklan Nicklan Aboy
1: Nicklan Aboy jadi Nicklan Aboy itu siko
0: penanyi lama
1: penanyi betul. Lama tahun berapa tuh nah jabot ingat eh tahun... Nicklan nanya ayak di petiang
0: kira bisik tahun 90-an makanya
1: 90 lagi kisiat lea.
0: Ya.
1: Oh, Nicklan Aboy. Jadi dia tu ia nadagi di dinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi tu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capi ulah sebab Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupik capi lu lebang nah ha, curi orang kah tahu ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu
0: dongga arti ya
1: nyat tadi lebang nah okay, jadi ya kita nih ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu baca ta nangkan ke lagu Nia Besi kita terus nih ke lagu penduduk ke 7 nangkan kita lagi 8

bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

0: Ekan mo tujuan ni si peminat.
1: Oh, bisi nangit pia?
0: Bisi. Lagu tu baru dipasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nuduk 37.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nomor 7.
1: Di kala medak induk nama oleh biasi?
0: Adai.
1: Adai. Yang aku baji apa nak menyewa ya?
0: Yang aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nya aku medak kede.
1: Ya, bedau bertemu ngode ja buat.
0: Ya.
1: Nanti yang medak de, bedau temu gelah yang enggai mu de.
0: Yang aku ngai aku ibu
1: bingung. Enggai kede?
0: Enggai aku.
1: Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukut tancut.
1: Tancut jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Penglama ya. Jadi lagu tu lekang ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: masuk nak patut ganti cina ngagak leka lagu iban aja buat. Enggak ya cina iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenarannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Timang mbak mbak seni nama seni ya.
1: Nama seni. Oh tahu ke nama ya Glema. Rumah. Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya, digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pada aku bak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku. Tahu yeah. Kembali kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerindang maya.
0: Kira kepia. Ya.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita naik yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabuat.
0: Yeah.
1: Mai nu madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tu anape lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sidak ya terus ngage tua kenyak tadi. Ulun nya tu madah.
0: Padah
1: tadi. Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun ku dah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat di tapi dulu bapak nahas RTM Kuching. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya ulih masuk dalam cata atau kena. Oh, jadi ke dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Baka kami nganti pemutus hari namanya hari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dia tau AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit nolih diterima. Laban menzianya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit nolih diterima. Tangka pemaduk baru dia tahu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penengkebang lagu dia tahu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau 100%. Seminat mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh talah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tangan aku kita magam. Sigi bunyi ko kita perfect dalam jaku orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngakati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kita. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi tanya bisik isu tau ke jadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi Irawati lebih lagi kurang lama dalam dunia pemerintah
0: betul
1: ketika kami kat belaban dengan orang kena komputer kenyata deh ke ngadu ke music nyadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiwan AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu agi pengantin pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Antik Kuala Lumpur mada okey tu pemutus hari hari sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja.
0: Betul.
1: Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ia ke dah masuk di dinga kita beradio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak. Lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya.
0: Ya, akta apanya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisik yang pun tanya nya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI masa dia tanya baru ya, lepas kita takut orang komplain.
0: Tang bak penemu aku ibu minat, lepas aku kebiak di.
1: Oh dia biak di, dia kan Gen Z.
0: Gen Z. Yang kak aku, AI itu aneh buah lah kita yang kena AI. AI itu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tanya tetap, aku kak tau. Taip. Lalu pansut tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nada berundian mayu. Apa betul kena jawab? Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basulah.
0: Tak, dek wat kurang mudin.
1: Apa betul? Bakal akik di peti yang kelera.
0: Betul.
1: Ya sekolah, ni nya bisa utai kena mak komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah, tayap aja. Tayap aku kak utai tu. Alu pansut maka utai.
0: Utai tak.
1: Nyak lebih dah ya tadi. Nah, tang munyikuk kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu, enggak betul.
0: Betul.
1: Okay, jadi lengkap aku dulu. Mak Aina mau biar ayahnya munyikuk. Sekedar ya, sehari tu kita berjaku kenyak. Kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan?
0: Betul.
1: Kita ke baru lagi RAI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36.
0: Ya, sekali tu. Lagu tu 3 minggu udah dalam cerita. Minggu tu pun yang ngentap diri bab penuduk di sama.
1: Tu, ku mendah ke dia buat. Nanti dia duduk berimbang ngoyanang.
0: Nama?
1: Tenggelam terus deh, medap nyigat.
0: Oh, iya aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam, coba.
1: Amai aku dede kalau medap akim petiang di biar.
0: Nada jalai.
1: Ingin gue kan ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lam.
0: Akim petiang kelihagi biar, ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru.
1: Iya, Allah gak penyigat dunia lam, apa dia?
0: Tang ya ukai sebarangan.
1: Oh, ukai sebarangan?
0: Laban akim petiang tu semua. Biar bisi pemai.
1: Oh, bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya. Dunia lamuan
0: janjuang. Nadainya.
1: di tunggai alah nilang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kala engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisi nyabung siti lagi lagu. Lagu ke diberi nama penawar pengubat hati ke kembali
0: nama. Laban aku tu dah ada tawar, dah kena ubat orang. Mungai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, Duni Lang 42 tiga 6. Lekah ngau tion lagu tu digagak. Penanyi tumpu Duni Lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk tiga 6. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga 5 ada tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tu tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lok ibu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima aku tuka memalu mimit nyebut nama ya tau
1: ini gue dulu lah pasang dulu lah oke sudah nih ya
0: pasang
1: dulu mana anaknya dipecah rahasia kita terus nih ya ke lagu nomor enam sebentar nih ya ke lagu nomor lima 6.

0: Bientôt.
1: Menoninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang, iban di pebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

0: sip. Nama tadi ngasih lima lo.
1: Tuh, tuh kan, ya kan mau lima. Tuh kan malu-malu kok nyebut. Nama tadi.
0: Indo darah tuh.
1: Ya, muka kau laban aku semua. Bisa buya-buya ya bimbing.
0: Buka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-mayu-mayu. Dia apa ya? Patut yang lagu tuh.
1: Tang, ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. 3 minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang ditujuh ke jabut.
1: Ya.
0: Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tiwan tiga gak jambu murdok.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, iya aku ngelengkak ya, ya melekat ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik ngai kia. Lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya, tadi nadai nadai ana ninggal ke ku jabut. Nadai bekenya.
1: Ya. Kiruah kedeknya kia.
0: Iya aku di ngai ku ngai mak kia. Kira kenyaknya tadi nanti aku kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tukup menari ya Nurun dua gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuk lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Ya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tu ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepeda uya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: lanjut dek jadi siko penanyi jadi nang namanya mana kaki Siti ari pengawak kedeng kakak ari recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata, bisik quality.
1: Tang suba minum bisik kayak museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi.
0: Dia
1: tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udah nyap dia keangkat. Atang bisik gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barang ku ya. Ya ya ngempu duit kok nyadi kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak laban nyoba bayar
1: makai. Nanti aku bisik recording company peminat. Indah ke lagu engkat tak ke recording mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisik duit kari kudeng lagu ngok-ngok-ngok nyaja
1: ngok-ngok-ngok mau bayar aku.
0: Oke,
1: bayar aku
0: diterima deh diterima deh
1: terima aku
0: patut enak nyadi orang ngempukum benih lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat ngai kade lulus tapi san pipi
0: iya sih enak lulus nanti katak lagu. Atang, nanti ya sound sis, beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio dikena orang agak film, dikena orang agak randa ruai, mulai kena. Okay, apa ya baru teh. Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oh, okay, tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke 4 teri ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 di lagu lagi.
1: Ya.
0: Kebadau di dinga kita. Kira keempat ke pemandu atas kebadau di dinga. Jadi berita bukai kelebih lagi. Tusi dia lah jabut. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidak yang tadi Niki apa ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekam undir ti ya. Jadi kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga bak tusun lah. Bak tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tau. Pengujung program nan dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk sitik-sitik lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Kita boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisi tu indai ku tukar telepon sama ga undi. Nunggu dulu je tu menyadek ku.
1: Tahu makanya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau ngundi kata dah.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Nggak itu nyati. Lain lantik nyemak kebisik duiku orang. Ya. Namanya tadi. Okey tu aku undi ku berketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi dia je ko ya. Kalau ngundi alain ge undai atau
1: sige bukan nya tang kebiasaan nya ibu menak.
0: Kasa bu sebakanya kena ngini.
1: Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka.
1: Aku selalu bisi kala nyambut hari anak sampai ke indai bisi ko kala ningan.
0: Asal nak sebaka.
1: Ada sebaka.
0: Laban nya sebakanya kada nasi dai empu tu ngundi dari.
1: Betul.
0: Laban kak penanyi sudah sebilik tadi kan jadi juara. Nadai katanya nadai mustahil tanya. Okey terus ngagai lagu penuduk tiga empat.
1: Lagu tiba penuduk nomor empat. Okey nuk tadi ngato tadi kah?
0: Ini bisa tadi lima Natasha tadi.
1: Oh nyak makanya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nyak lagu tu dua minggu kalah jadi juara. Nyak 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu to digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko ari penyanyi ya.
1: Ya. Lagu to dibai the crew bugulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah dua minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya sih kamari peluang ke orang.
0: Ya ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ingat ke lagu Lucy M ngau Begak The Crew layak ke penudih penuduk tiga empat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk tiga ketiga sebedau aku mai berita ke pemandu baru bekau ngau SJ semifinal ke 9 4

0: anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi, dekat merik tepi basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargati diri, lalu beri usai terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Niti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, mana sampai kita mabuk layak ngepengen diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari mau lembalas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilik akan beri selamat gawai dayak bagi semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: nyebut. Dia nyebut nak aku sikit rindu dah. Nanti dia nyebut dah.
1: Tak, Datuk. Mau tanya ke nyalai-nyalai kata sikit aku tak rasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia lah patut belajar bagaimana cara nyebut. Maka cikgu dengar so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu aja peta di hari nombor 5. Ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprendek berunikan Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka aja tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama kena masa dua itu.
1: Awak apa pedih nyebut? Kamu pedih nyebut. Pemur alior kau nyebut. Nick Refensi.
0: Nyebut. Uji dengan soi Nick di sangau kena ada gigi nyebut. Kena nyebut.
1: Ada ya aku nemu ngai apa pula. Nick Refensi. Ngai Nick kau ya kau reput.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok pia mana kini de Nick Refensi.
1: Oh
0: iya,
1: kemana kade?
0: Bukan ni cara lu record eh?
1: Nick Refensi kia kau.
0: Okay, Nick Refensi lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak datai bak adan. Ya, tadi lagu bak no 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh jadi
1: isi duit lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal ngau SSJ ngagai bala kita ke lebih gede kan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sari tu kita dekat mendak pengumuman rasmi. Bak radio ngau live Facebook. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cucut pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dikumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisiklah setuju bisiklah setuju oh ndak dibaik ndak diambil lah tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3 cucun pukul 3 Anang ndak medak Facebook wife Miban. Anang nak dengar radio nanti nyemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook nyak tadi berita ke pemain baru ya,
1: lebih kurang berketuk ibu minggu lagi pukul 3 ni
0: pukul 3 cun
1: SCSC penyanyi ti ketik 24 itik lagu
0: ti mujur ngagai ngagai anugerah jata siapa juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Kenyak
0: lagi ya.
1: Okay.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okay.
0: Jadi nang lengkap ke YFM.
1: Nang ninggal ke
0: YFM. Pukul 3 lebih lagi ngai bala kita ke menarmananya berkawan ke 24 itik lagunya. Tu memang yang kita medak lagi.
1: Betul, buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawan ngau SSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey terus ingat penduduk 3-2. Kita terus dengar ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: dengar nombor 2 ngun nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu tu. Lagi boh tu madah. Ngambil ke sidak ya tekeni.
1: Ya.
0: Okey terus dengar ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: Yaitu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, eh? Ini bising Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bak nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya, tu mano sabuang ayak. Gondrong bukulai ngau Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang ngau Matthews Mambang. Dua ikut diri menyadik. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Ngau lagu ke digagak. Dua ikut diri menyadik tu.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu bak Acata sepajora tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak Acata sepajora jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki 2 gigi anak tangga hari penduduk 3-4 minggu nyin kemari nyoka sesemak yang dia buat.
0: Betul.
1: Lalu tentu yang megang meri pengati ngagai Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara bak cata sepa juara
0: ya, yeah, udah manggai bak ati
1: manggai ke ati ya bak lumur satu
0: yeah.
1: Yus Andrew lekang ngau tiun lagu tu digagak
0: Wandi Ali
1: lalu 6 minggu udah bak cata jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu nyentuk akan ngagai lumur 10
0: ya
1: yeah. Okey kita bisi pemenang kan ada
0: minggu nadai minggu tu
1: selamat
0: selamat
1: kena karah kerumpam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 itik penduduk lagu ba penduduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Jadi minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisi berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru.
1: Bisa lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisa.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Cata.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sura ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lang to pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot yudah kalah juara do kali deh.
0: Amai kini nay nga kaya biang nay kunya bak.
1: Aku di tempayak ko ya. Sigi amat na jabon. Nanti kita itu di tempayak ko orang sengapa-ngapa. Maka kita kena payak ke namanya gari utainya hanya dan itu digunakan nyunggung ngelak kaki tempayak ke bekenya pediah kita yeah. Di India Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendai kaki kayaknya nyamai nah ngindak tayuk kue kini orang dia orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempayak
0: orang utai sebut
1: nih amai pediah kena tempayak aku menang kena jebuat
0: amai
1: jadinya merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Ya taja pihak lagu tu
0: sigi nak di tempayak laban udah kalah jadi juara. Udah tetap tahun siti nyelak ya dikit pangau
1: bimbing. Amai. Ya pansut pernah dengar wak.
0: Betul.
1: Bisi namanya ketik kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nadai sia-sia menyebut Melayu. Ya nang nadai namanya tadi.
0: Nadai lebu.
1: Ya pansut hari catat sebuah juara ke minggu tu. Okey. Jadi lagu dikenak nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya ningal ke lagu baru. Nya buat tu madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Okey nama tu ja buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya,
1: lagu
0: ya.
1: Kedikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Bentang sidak tu kera bedaun tu dikelala orang atang lagu ke ngasuh sidak tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya nuan penerang dalam petang jadi gudahnya yang agak gisitigi lagu ianya diberi nama Nuan Berulah nyak me lagu ke dekat dicalun ke dalam minggu tu
0: Nuan Berulah kati orang putih nyebut Nuan Berulah tu ne
1: dik bisik sekolah belajar
0: you not good a bit.
1: Nya nuan berulahnya.
0: Nuan berulahnya.
1: Mayu hal ya. Mayu hal nanti gagaknya nuan berulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telepon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 itu penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telepon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam udahnya lagi anak ingat terus ninya ke pengumuman semi final SSJ
0: aku jangka aku peminat nyoka ayak ya angkam aku ke diri anu tu lah ngambil
1: nama apa wanda kini kena
0: aku bisa mutung tengah hari.
1: Dia sikit mutung. Jajak-jajak dia tu.
0: Kayaknya
1: lah. Apa itu nak kawai. Okey terus. Terus kita ya ingat ke lagu. Sebedah muka arus telefon. Ngagai bala ke bisik dekang undi. Dan ingat bunyi kepada kaku. Bertemu kita ba catat sebuah juara. Tusun nangkan ketuk 23. Lalu nak ingat. Anang madam radio ngau. Buka my Facebook kita. Dekat mendak pengumuman. 24 itu lagu. Mujur. Ngagai. ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: ミングと
1: リケンミングと
0: ジャルタサンパジュアラニンティンガリリマポコ1ガレハリ。
2: Ya, bagi selama ngambil undi kita yang ke minggu tu peninggal, minggu ke 22 tahun 2026. Kita terus nyaut kangautik ke terubah tu. Hello.
3: Hello, Bunyang Mancal.
2: Ya, ini adalah Baji.
3: Ya.
2: Nuan berita?
3: Mana?
2: Mana, saya tu, ne?
3: Au.
2: Okey, undi nuan ini adalah Baji.
3: Au, badau aku undi, Bujang. Selamat gawai. Okay, nuan, gau kita sebilih, ya.
2: Au, selamat gawai. Megak agak kita sebilih, ya.
3: Arab sesama gerai kita ini.
2: Amin. Okey.
3: Ya. Au. Ni budak kecil yang tengah nanti.
2: Budak kecil yo ngambil ruas dah so ini ya tadi.
3: Apo tumu mas nuai mansuah ni.
2: Tumu.
3: Au. Andi ku lemah satu ikat sepul.
2: Aha.
3: Lemah dua is Andrew.
2: Is Andrew.
3: Au lemah tiga Nick Experience.
2: Mhm.
3: Lima empat the crew.
2: The crew.
3: Lima lima nya tadi namanya Kelamayang Band.
2: Kelamayang Band. Okay, terima kasih ini Dara Baji.
3: Terima kasih
2: ya, sama-sama. Okay, nya peringat kita ke terubah. Ya ke ngundi lagu ini Dara Baji. Lalu ya tik kedua tu siapa nak tu kini ke bisik telefon tu. Hello.
4: Halo.
2: Ya, siapa tu?
4: Mama. Peter tu hari tudan diri.
2: Peter hari tudan ne. Eh?
4: Ya.
2: Yeah. Oh, undi don Peter?
4: Apa bedang undi? Mari kena hari gawai dulu. Ngau selamat ngali hari ngai bala kita dia DJ.
2: Hmm.
4: Ya, okey. Nombor satu.
2: Okey.
4: Use Andrew. Nombor dua, Ika Saiful,
2: okay.
4: Nombor tiga, Nick Refensi. Nombor empat, Lucy M
2: dengan the crew.
4: Ya, yeah, nombor lima,
2: Donny Lang. Okay, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
4: Sama-sama.
2: Ya, ini tadi peningkat kita hari Tudan, Mary, Peter, ya. Lalu ke sekali tu, hello.
5: Hello.
2: Mhm. Siapa yang aku beranau tu deh?
5: Dennis to.
2: Dennis. Hari ni Dennis.
5: Miri.
2: Miri kan eh. Tahun ke hari tu dantu pelabak aku.
5: Bukai. Hari lutung.
2: Hari lutung. Okey. Kini kau ni orang lutung tu deh.
5: Satu dua tiga nak berubah.
2: Satu dua tiga nak berubah.
5: Okey. Nombor empat Donny Lang.
2: Empat Donny Lang.
5: Oh.
2: Mhm.
5: Lima nak berubah.
2: Lima sama kan eh. Okey. Ni aja ya Dennis.
5: Okey.
2: Terima kasih Dennis.
5: Sama.
2: Ya, hanya tadi peninggal kita hari lutung. Dennis, dua ikut peninggal kita hari miri tengah hari ngalih hari tu. Hello.
6: Hello.
2: Iya, siapa tu?
6: Rohim tu.
2: Wah, siapa tu deh?
6: Rahim.
2: Oh, hari Sri Aman tu Rahim eh?
6: Oh.
2: Okey, undi nuan Rahim.
6: Undi aku numpang botol ini
2: Dara Bajia. Aha, sama kau ini Dara Bajia nah.
6: Numpang motor ya lah.
2: Ya, okey.
6: Okey.
2: Terima kasih.
6: Selamat
2: gawai. Ya, terima kasih hanya tadi Rahim dari Sri Aman. Peningat kita dari Sri Aban lalu ke sekali tu peningat kita Yatik kelima ke kami undi. Halo.
7: Halo. Selamat tengah hari DJ Michael.
2: Selamat ngulih hari siapa tu?
7: Mia tu hari kapil. Selamat hari gawai ngajak dia pilih.
2: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
7: Sama-sama. So undi tidak berubah.
2: Tidak berubah nih.
7: Au.
2: Ya mai ke kenyak nama Mia.
7: Okey au. Baik ya. Menung gagak kutai kena perengkap piring tu.
2: Au. Benda kiruah nih. Okay. Au. Sama gawai.
7: Ya mai. Okey. Okay. Terima kasih.
2: Sama-sama. Peninggal kita hari kapit. Hari market terus sang kapit. Mia hanya tadi. Hello. Siapa tu? Hello. Hello. Okey. 082-258-633 ngau 634 duit arus telefon tu tahu dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peningat kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey, nak mujur kan eh? Duit harus telefon tu gimana kena buka kurang lebih 4 minit gi nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Hello.
8: Hello.
2: Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak tak ngai bejako ni. Okey, au kita gi nyaut kangau hari peninggal kita kira ke gundi. Gi bisi awak nur kita ngundi lagu ke dikredok ke kita minggu ke-22 tu. Hello.
9: Hello, selamat ngale hari ngus selamat hari gawai ngagedeng kam.
2: Au, kenyet ko laban Rubina.
9: Angalnya ngerebut ke lain tu. Saya keputus-putus.
2: Oh, okey. Undi non Rubina.
9: Oh, sebentar aku ngundi dulu. Aku merasa mau ujung minggu sama regawai lagi kita sebila ya.
2: Mm-hmm.
9: Ni jabut tadi deh.
2: Jabut yang ambil ruas. Asuh hari ini yang ambil ruas. Kan luluan dua ya.
9: Iya kah.
2: Ya.
9: Oh, nomor satu. Mm-hmm. Lain dari orang kau tu. Pengerino dah datai badan.
2: Aha.
9: Nomor dua umbas.
2: Okay.
9: Nomor tiga manggai kati.
2: Yes, I drew. Mm-hmm.
9: Au, nomor empat cerita pengerindu tua.
2: Olivia Christie.
9: Nomor okay. Au, nomor lima pengubat hati.
2: Pengubat hati.
9: Au, penawar hati. Penawar pengubat hati.
2: Au, penawar pengubat hati. Doni lang eh.
9: Au, iya. Okay. Terangkan kan?
2: Terang-terang Rubina.
9: Terima kasih.
2: Sama-sama, bye-bye. Peringat kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabaku tok ia ke penudi sekali ngali hari itu. Halo.
10: Halo.
2: Siapa ngaku beranau tu?
10: Aki ya bota.
2: Oh, Aki Lemambang tu ne.
10: Iya.
2: Okey. Undi dengan Aki Lemambang.
10: Tiga pencet rumah.
2: Ni?
10: Tiga empat ya tukar.
2: Tiga ngau empat bertukar satu ngau dua sama satu dua lima sama.
10: Sama.
2: Okey. Okey, ni aja. Aki jabut.
10: Iya, aja. Selamat gawai.
2: Selamat gawai megak ngangai kita. Okey, ni tadi peningat kita ia ke penudi Aki jabut. Okey. Ya ke padah ke undi ya, satu ke dua bertukar tiga sama lima satu dua lima sama okay, tiga ngom empat yang bertukar. Okey. Ya ke penudi tujuh ikut ke semua ya pendengar kita ya ke oleh telefon kita yang undi lagu kita tengah hari ngalih hari itu. Okey. Jadi ngotu ngujung ke carta siapa juara minggu ke-22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke-23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24 itik lagu ya ke mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu anang mindah kini-kini terus blank kami kita mending ke recap minggu tu minggu ke-22 2026
0: recap minggu tu recap minggu tu 10

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semi final ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Faham, kita uji tamak nanya penerbit yang bagi ni bagi 24 lagu ke masuk semi final. Ini dia mon
2: eh. Eh, Neil, ini dah.
1: Okey mon.
2: Oh, bisa, nama kan Neil?
1: Bisa katanya mon. Udah nak ke bisi pemutus semifinalis SSJ ke 9?
2: Ah, pasal SSJ. Okey, udah. Bisi udah. Dah bisi pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign eh?
2: Ada siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi ada ada bisi berdalamnya kini?
2: Udah bisi dalam tau. Bedau leh dipandah, tangkak dipandah udah tau. Ya okey nama laban suam bedak Facebook bala penanyi. Laban kita nemu ya ke ngau SSJ ke 9 tu ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi sidak yang nemu diri udah juara nganti menganti menjara dipilih kan dak. Bisi medak udah bak Facebook post dana.
1: Ya bisi.
2: Kebuah yang bedau di announce tajak pun bisi sekedak ya udah madah ke diri. Oh aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu. Atang kita bedau bedau mantai ke secara rasmi. Elaban dekat medak sidak ya ditiah ke syarat kurah ditetap ke kita tahu kendak.
1: Okey. Ni buat kau ngau syarat. Yeah. Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ke tahun tu.
2: Okey, kebenar ya syarat undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat kemaya sidak nyain. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu, madah ke penanyi calonnya tadi ngau menengkebang lagunya mesti warga negara atau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak ki atau kendang orang Sarawak mpo. Nya ndak kala ditepuk kebenar dah ngelamat tu undang di engkah dalam syarat. Tang nadai ditepuk empat syarat sebenarnya sudah nyain. Tang ke sekali tu kita tepuk.
1: Okey. Bisa gak aku menda siko penanyinya tadi bisa dua lagu ke masuk semifinal. Retinya tadi okey 24 ikut semifinalis ni leh.
2: Ya. Laban ya ke EGL SSJ tu bakal EGL. Ya ke berpaketnya lagu. Bukai mensia. Erti ya tadi siko penanyi ya boleh mai lebih hari sedikit lagu. Nanti jumpa lagu yang mana. Yang kedua ke tahun tu bisi dua iko semi finalis mai dua itik lagu. Bak semi final anugerah catat sepejuara ke 9 tu. Banyak ya tadi. Lalu mulai baru ngagai namanya syaratnya tadi mayu orang nak nemu kebenar ya. Nama kebuah kitai RTM tu lebih guru setia meletak ke syarat Sarawak kian ngau Malaysia mesti warga negara Malaysia. Yang sita cara kita nyaga industri muzik kita iban lebih lagi kita Dayak ngau kita Sarawak empu nak giran tadi bangsa nama asal orang Sarawak belagu iban ngau berpikir SSJ ngambil ke kita tadi nak ngambil orang luar ngau sama berpikir. Nyilnyu bangsa bukai hari menua bukai lagi kak ngau magang dia kita laban orang putih kak ngau berpikir SSJ nya kebuah kita nyaga sita lagi laban nemu SSJ tu YB ke merik duit buat program kita ngena duit MRP sedaya ndang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya ya tadi.
1: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh. Dah terang. Memang kena.
2: Ya.
1: Pelabak aku dah sedia bagi orang pelabak aku ke benda ni bagi 24 lagu termasuk semifinalis ke SSJ ke 9.
2: Ya, amat. Jadi Siti again ya. Kebenar ya, hari 24 ti lagunya bisi siku yang narik diri. Ya ndak boleh ngau, rutin tadi nada kebuah reti yang kengkang yang kau berpikir jadi muji ke daripada basyarat atau ke beratur sebedau sedak nyain nanti jemaah ke bisik kena uleh ngau simpanan satu calon 25 dekat masuk jadi kita dah bisik lengkap 24 til lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
1: Ya, ya baru dah ditemun dah ne?
2: Ya, amat.
1: Okey, nama dan tagi kita dekat terus menda video 24 lagu.
2: Ya.
3: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mek

0: lagi aku ukai luluang leka ampan lebat tiwen Jimmy Palikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Lotiwun, Dixon Boss.
1: Biar me aku pergi.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar me aku pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin.
3: Tua udah berserara.
2: Masterpiece, lagu Menyadi.

0: Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslin Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Ngau Tiun, Tony Engkabing.

0: Cume 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Runtah.
3: YFM
4: segulai sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

Cuma nombor satu lagu hari Wardrobe. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM. Lagu pemerintahan kita, maya kita kebeli barang maya hari gawai 29.5.2026. Berkenaan aku Daniel Stephen. Kita selalu itu buat segmen rentak dengan lari ungkup. Selalu itu nyentuh akan agak pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperintah dengan kami. Tentu ya semua lagu gawai baik agak kita ungkup. Kita selalu itu merindang kita ke nyindia kediri nyentuh gawai. Mulai kediri ngagai menua, mulai kediri ngagai rumah panjai, mulai kediri nagai nangi ramai dini-dini no kita ke pegawai baru main tua, kini baru main isan, kini baru main menyadi, kini baru main pindai, serta kita ke baru ajak sangkai, baru ajak nyingkang nagai menua kucing, tau ke baru ajak nyingkang nagai tanah menua Sarawak tu. Selamat datang ke Sarawak baru, maya kita ke ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merindang kita munyi daripada kuku tadi, kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai untuk kita seri itu. Lagu kita ke sekali itu. Tentu ya, Raja Lagu Gawai, Ramles Walter, Richard Gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Okay, Ricky Anderson, seperti yang bungai jarau ke Marina kita, berserimang ke Rigawai tu. Okay, Maya Rigawai tu moga kita, moga bisi berasai sino, kenama bisi balanya tadi nadai, semak ke Rigawai, serta moga bisi balanya tadi kena penusah rumah angus, baka ke bisi nyadi, bak sebuah rumah panjai ke bisi di Sungai Saya, Labau, berkenu. Kalau rumah panjainya tadi, 21 pintu, ya ke bisi alai 136 ikut orang diau. Jadi penusaha ngos tu jadi dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari, dan yang tadi sida hari upis bomba batu ni ngau menggak bomba miri bisa datang ngesah penusahanya kalau ketua operasi bomba yang pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusah angusnya tadi segi api segi ngos ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus magang rumah panjainya tadi. Jadi pengawal di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki ari indur payipnya tadi, payip bombanya nya di dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyinduk tim kami dari YFM tu ngagai balaba rumah panjainya. Jadi itu udah jadi kelalau kita semua. Udah jadi ke anjar kita semua ngambil ke bukan ke mana sida tu ialah tentang ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita nya tadi mendak utai barang badapur perangkat karannya tadi nya ke suai lagi ngepun ke penusah ngos deh baka perangkat karan mayuh bala datanya tadi mayuh tecas mayuh ngerak kipas yang ngatuk yang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megap penusah hangus pemegap utai ke barang badapur mengyuh bala kira-kira kin kia kulu kilik kulu kilik na ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megak ngepun ke penusah angus. Tahun jadi kelalau kita semua, nangkan kita megak, nangkan aku megak. Okay, kita tinggal ke Florence Law, gawai ke penudi.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Pengasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
2: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
4: YFM Segulai Sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu hari Karun Libau, lagu Begawai Kita. Okey, berserima dengan Begawai itu mega dia Sarawak Reverse Board atau ke SRB BC nganjung kira 115 ikut penerit andat hari upaya sedanya tadi. Ia ke dibantu mega 15 pivot, ngena 15 pivot sedaya. Ngakan dur-dur ia ke diasai ke BC Risiko, ngujung ke penusah ia ke bisa nyadi di sungai. Ya, nyadi itu bersungai itu sedak itu. Nerit ke andat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kelbagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisik bak tunggal ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi. Jadi berindik adanya megak sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya buat itu orang ke deriba injen speed nya tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ko sedak ya bukan nak tahu ngirup tak nak tahu mabuk nak tahu ngirup ai bisa nya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perahu nya mega nak tahu mayuh ari ke patut serta mega patut bisi safety jacket atau ke pengikun ke bukai patut di titih ke kita nya tadi lalu di nak titih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tau ke hukum jil mis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari raban penerit adat di nerit kadat tau ke berjalai ke pengawal sedaya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang agak pengelikun kita megawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke enti maya yang ke berita namanya atau ke terai utai ke namanya yang diinya tadi nyak ke nak nyamai nasai ne jaga pengikun di rempo nyaga pengikun dari kita sebilia serta nyaga pengikun orang bukai mega. Okey, lagu kita ke sekali tu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai Arigawai.

0: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lebuh Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai. Gayu guru gerah nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngetu dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pemuli kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edoban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Panyukuang lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Guri Ricky L segelas gawai. Okey, Maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi Maya kita ngetu ba R&R, ba Kabalacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, nanti kita nya deriba Jawa, tentu ke anang antu makai ke nyang dar. Laban nanti kita makai ke nyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke deriba, nya meh ke ngaso kita ngantuk nya tadi. Umar umbas ya, umar kita makai nemu, umar kita itu tadi lapan eh. Ba tengah jalai lama, detat ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi makai pemakai nanti bakal baru mai nanti makai pemakai nyanya mai kita ni induk ke diri nah dan nanti bakal kereta nyanya di nanti maya kita dribanya tadi tang nanti kita nya tadi numpang aja ba kereta depan kereta aja nanti ngawa kita nya kenyang dan dar makai tang tu ungkup kita ke teriba laban nanti kenyang nandanya tadi ngujung ke kita nya tadi ngantu amat serta nanti ngantu amatnya tadi nanti boleh tindak dalam mak meh ba TC jalan yang tadi parking dulu ba TC jalan tau kan ingat dua raja keselamat tau ngantuk dulu dan nanti aku empungas semua meh empungas semua nyak cara aku lah cara sikut-sikutnya tadi nak sama bisiknya tadi makai chewing gum bisiknya makai teh masam menya tadi tang ia ke ngasih aman nanti ba aku baik orang ke ngau kita ba keritanya tadi berandau dan juga orang berandau dengan kita dalam sepemanjai kita ke deribanya tadi pedias ni orang yang kat tindu ni orang yang kat lelai kini juga meh nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk ne. Ok, lagu kita ke sekali tu tadi lagu ke deberit nama Ngabang.

ba nga panglikon ya lay ma tinabuh kita nya riba mga say diri nya lela tau ka nga say diri MC Sirius Beniang ka bisi udah ngelaban ai beram anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai papala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ka panglikon ya lalu untuk jaga kita lalu pihak ka kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat

0: Meliu tai ya kada perlu ke kita aja au nyadi siti dak kota kada sebut ya ku ditu ya nya ini ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega tanang ti kita nak ngena ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawal kita ke Kak Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Rentang ngalih hari.

Lagi dengar ke YFM 4:30 ngali hari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Lepas bateri tu kena kita berlagu, kena bak mikrofon. Lepas lagi nya tadi gua dah rancar-rancar kita beramin eh. Namu tan ada bateri mikrofon. Nggak nyadi mat pengawak labanya. Ingat beli bateri. Lepas bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta setiap lagi namanya patut dibeli kita ianya AIS. AIS tu ya gamanya kita berguna mayanya ke kita ke beli suah ya lah nyameh nangkan serta mega ingat ke kita semuanya tadi nanti pasarnya tadi beli dua itu tadi bateri ngau AIS ya kebukai suah mah kita ingat kena ne. Okey, terus berkeliling kami bawa FM lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai serta mega kita ke udah bak rumah panjai lagu hari Anantasa Vincent, David Leong, Ngaudoni Galang. Oha, Anan Berkira.

Sebab air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titihkah semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Hai hai hai, aku Dulin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Okay, lagu review yang ikut kurang Gabor Hifati. Ingat-ingat lalat lagu merindang kita buat YFM. Okay, dah ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi. Tentu ke minyaknya tadi bisik kota budi 95 dieselnya. Dah tengok awak meh. Dan ia ke budi 95 nya tadi. Tentu ke minyak kita nya tadi atau ke kotanya lagi cukup. Nanti nak cukup ke melaki bini nya tadi oleh nginjang bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyaknya tadi oleh kena kota apa itu okay, naik asal je pengindai ni tadi bisi badia meh nanti inti nadai badia nya oleh kena hukum oleh kena hukum opis tebu kuasa meh kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang okey tanya tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota budi 95 kita nya kita boleh merasa bak budi 95.gov.my buka aja bak telefon bak Google kini atau ke bak Safari kini buka aja dia kita boleh mendak berapa lagi kota budi 95 kita 9 baga pukul 5 lemah itu lagi kita dekat mendiang ke berita ditabur terus hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu ni yang Jeffrey-nya loi adong gawai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Voucher buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, menyebutak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai seminak tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nyak kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 iko. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering enti sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
5: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
6: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
5: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
6: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
7: Rentak ngalih hari.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ketutai gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: 97.6

Jadi pintu lu tu tunggak ke Tatau, di Miri tu tunggak ke Subis Beluru, ngau megak di Marudi. Lalu di kapiannya tadi nyengkau mesong meh gayari di pelabak ke nentuman yang si beribut berkodik di padah ke Met Malaysia nyentuk ngagai pukul 7 malam terlagi. Jadi lepas 7 malamnya yang ke gayari mana tang malamnya tentu ke kita nya tadi bengak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba nya ajak lalau kami kelbagi kita ke riba maya dia tu ngau megak riba maya gawai tu meh mulai ke diri maya gawai pulai ari gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke jalai alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai ari PBP, buka pintu buka.

Mau baru kita ke sekali itu Balamaiwah, Peningamaiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia ngibun langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sida ya begiga. Giga jelu, giga barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut diri aja balang kau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jauh hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke muak langkau sidaknya. Laban kena dai pengawal udenya tadi. Dia turun ke nyuat tu. Kepas saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia ke nyuat. Nyuat saya ke mata ya tanya. Lelen tu dekat tinu. Ya lu ngambil. Lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau. Ia kaki betul guang, semak ya dia. Daun birunya tadi, lalu ditapias ya tebal, ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dikena ya tindu, kujaku. Udahnya ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka tudah tuai, semak mua langkau sidaknya tadi. Terbaru ke, mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengau tai munyi kenyu berjuju-juju. Muak hari atas langkau. Ada terkenyian kenyuat tu tadi. Nak gaya takut. Tangati ya dekat nemu. Nama utai kamu munyi. Utai kenyu berjuju ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Ngau sangkuh sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti utainya tadi ternyau ngansak semak. Makai langkau ya. Ya kurung dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Nyona jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah ningau tanya kamu ni. Lepas dia kena wirawati ningau tanya. Dapat tuatnya sidak kepulai begiga bangan kemenarnya berjalan nyoberi irit. Kuati itu dah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamulu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Dah udah dengkai ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyoban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakai perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi. Dia utai kemunyinya tadi. Talungan sak. Ngakai mua langkau sidang kenyut. Ya. Namun kita peningan nama utainya. Tak babi rana-rana. Wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya dua ikut. Sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobur judu-judu apa ni seduai kengergau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan ah negeri nah. Mana ada seduai ngelataik diri kita aku kena ngaura begau nitih aku rapgiga kebabaskinnya seduainya udah kita. Pihak kong kenyuan
Bijak kau dalam hati ya. Ah, mudah tep kenya dia yang kenyut. Tak nak cecambang keno ya. Tak lu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngan sak ngagati silang kau. Kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak berbabi diri sengapa nyaknya. Ya meseruai ya benung berpangki. Tubuh seruai sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkua sumpit ya. Lalu sintiang kaya ngakai siku hari babinya tadi. Terlalu dikesuah. Kan kenyut wai. Pedak kena terlalu berbital. Lekat berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak. Lalu tepuk yang ngakai sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriuk serta luar bah ni. Kapan ya kesikunya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Menuang ya. Betul ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda bekenya dia yang kenyut tanda juga woy. Lalu ngesuh kelajak ya. Ya ke situ. Nuju siku babi kerkak lari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak kenyut lu mantil pah ya muak hari kanan. Udah. Kuatin kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi. Lu rebah. Kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengaga ti tu dah kenyut tu tadi. Wai. Medak babi dua ikutnya mati. Desumpit ya. Tabaka kenganyuang diri. Ngakai langkau. Sidak ya kia. Oh bala sida bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidanya. Tambah maka. Lepas hari ke sikit lagi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia ya tulis kerin berunding siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mua langkau sida. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Nama dah. Kenyuat tu benda sikit udah kering. Nyok bakar pangau nyame ya. Ya alu na riat babi nyak siku-siku. Lalu rengkah ya semak mua langkau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanah akak mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Buat mua langkaunya. Udahnya tadi, kenyua tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali, napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak, berkeni gaya orang pangau. Lebuah sedaya medak babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang buat mua langkau dia. Kena udahnya kira ke bisik sejam pihak nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam dia tak adanya rawah panjang kurang di luar dia noy. Apa tak ada buat nama aduh aku babi yang musim-musimnya gali memualang kau kitanya pihak ku nyawarnya dengan penyewat. Nah, namun siapa kini? Siku ada seruanya ke biaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kau sikunya lagi nyawa. Nak pus jaku tadi. Namanya tandaan ke buat dah buat. Kadang nanti nuak kini babinya. Kau siku kan nyawa dia. Nah itu ya tinduak nak remes tu ayat nyong ayuang diri ngake mua langkau kita
Ni aku sakut saut siko ka. Nah, ni kan kenyuat dah. Nama ya tanah dayana, kini mensianya. Ko seruayap ja ko. Dah lama adanya dengan datai ke orang siko lagi. Bah. Nama kakak seruai nyengenuang merniang ngake mualang kau kita itu buat menyimbang. Ya korenya. Ngai nyadi nak ngenuang tu buat dengan. Nyen nyen nyen pada de nyen nyen babi nyen ne sebda de no do do ai ko nya gale beri mai ba mo lang kau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngai babi ke ba mo lang kau sidanya tadi apu amar ya kenya ne muat ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke bukai. Ni kan kenyut dah. Biar kurangan ke tu. Kenyut kendang dalam langkau. Nak tak nyinu mendiang kesidak ya berjaku. Bertalak. Ngau pangan diri. Di luar din. Ngarara babi dua iku. Kedetariat dengkah ya. Bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ninga sidak ya. Nada ya amat ga pedemu sidak. Tajak sidak ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ninga sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya dengar datai ke Bungai Nungyang. Masih dah dia tadi. Kenyut ngelalanya Bungai Nungyang. 8 hari bunyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas je lu kuliah kitanya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngelala sidak kebdiri. Nak jauh hari punggang langkau sidaknya. Anak buat besar jakau dia buat nyen pada adik bisa dia pada utai kenyu ke garian semak mua langkau kita nyen kurangan sambil nunjuk ke utai ke nunjuk ke babi dua ikut nyen tadi dengannya dia bengai nunjuk lalu nunjuk ke perniang ya ngakai mua langkau apa namanya tak babi nyaudu dua ikut galik dia. Siapa kebuliah babinya? Dia buat kan? Dini dia buliah nyumpiannya, kuya. Nya mutai ke rara, dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kau sidak ya nyawat bungai nungi. Kadang nak ulihkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada bolehnya. Kau ya ke? Yang buat tidak. Kau bukai noyang yang tadi. Namanya tenang yang kebuat nama. Nak dengar kita berjakuk babi. Dia tinduk itu ya dah ni. Biar kau ya ke? Nama. Kita bukai itu. Kan ada lah baku. Nada kita bolehnya. Kita itu sudah mulai magang. Semina sidak keberikan dai dia naja. Bedau pulai. Pihak ko bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dan nanti ya meda babinya besar ya man. Ya agak nyau de dua iko age. Ya lu jalai man sang agai. Mua langkau nya kia. Biman gaya bulu-bulu ba. Lama dia tahu nemu babinya hidup ke tinduk dia. Sudah kebukai kesama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak bulu-bulu bayar berjalan. Ya mesti dah tadinya semak dah hari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi kuati sudah terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti dua dia kanya jina aman.
Datai sudah semak babinya. Dang babinya kebut. Nda rari nadai nama-nama. Udah mati babinya buat. Pihak kurungan. Maya yang dia baru kenyut. Lalu mansut ke diri. Kena ya woy. Makai. Mualang kau. Sambil nguap. Ngagak diri yang tadi. Baru angkat dani tino. Kuya, ada ngelihat kena ngedar kelengan ya, pak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nae, ya apa kita hanya begau dia ada? Biar aku kenyut, aku kenyut tidak nih. Ninga kita hanya capuah. Nanya di tino aku. Biar aku kenyut, bujak aku hari mualang kau nya tadi. Nama babinya tak yan ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa buliahnya? Pihak kebongan yang nanya ya. Nai. Aku maka buliahnya. Nanti kita nadai. Pihak kenyuan wai. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri buliah babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati. Berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi itu ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuat tu nang natai ngau sidaya mindah pergi ke dalam baba sikit. Ya, dah suah sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya semua sidak ke pergi ke panjang datai magang. Sida ya sama boleh jelu babas. Sebarang ke pergi ke dalam kampung, ke dalam babas kian. Lalu sida keberikan bak sungai, bak lubuk. Boleh mayuh man ikan. Semina ikan kebesar ya, ada baik sida ya. Bakal sida semah, sampurau, sak mengalan. Kalau ikan bukai meh. Bisik sidak ya boleh lelah bisikku. Besar amat ku sidak ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bangin uyang. Nak asal sidak ya. Maiknya kin ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya. Nak bakam ya. Umas baik kita pulai. Pihak ku ya. Dengannya sidak alunan buang lelapi ngagai lubuk arilik kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dilepas sidak yang bak lubuk ke dalam. Udahnya tadi sidak palu begegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu wekuliah sidak. Jadi kan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena maik kannya pulai. Nama dah tanya belak ngawari masih dah yang ngintu tai kuliah sida ya pergi kaknya tadi babi kau cerita bisa empat ikau kuliah sida ya nyengkau mia kuliah kenyuan dua ikau semak langkaunya tadi lalu rusak si kau kuliah sida ya besar pendapat rusak nyiringan tanua. Babi ngurusak desalai sidaya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya sidak sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidaya. Kau cerita utai dikerja orang panggau. Sikit terbakar kena jari ngerja. Pedak udah tembu. Salai dibun sidaya semalam-malamnya. Ya mesiang pagi sitik. Pedak. Kena salainya dah sikit udah. Rangkai magang. Ya, jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan tika 81 tu lalu jatuh kita dengar ke pemindah sidak ya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni oh. Lepas utainya munya utainya nak temu nama menuanya munya. Orang ketua ayah ajak nemu. Tak nak nemu sama kita.
kita sama yang kak udah tau ha? Nama menua, nama sungai ya keluar tidak ya bagi kaknya. Okey, yang kak tu dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 tu. Nanti kita akan bertemu baru bak tusuan tika 82 bak pun bulan 6 dekat datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayu-mayu sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kurang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita anak-anak yang nyendia kai tu eh kita. Oh, ini nemu ya bunga noyang. Nah, mai udah wes nar ram noanya. Nak tu takkan nganti-nganti lah maya. Yang lain anak-anak muai pedara kita. Lebih maya gawai tu. Nyaja jaku hari aku harap gawai tu mai tuah mai limpah. Mai jerki, mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyajak. Terima kasih.

0: ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana tahunnya di buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke guna kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milik agama melatar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena kemujur kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Kena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re selamat hari gawai dayak gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita dayak kengintu hari gawai dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai dayak tahun tu.
3: Aku konsera lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai dayak ngagai semua bangsa dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini uha selamat hari gawai.
4: Aku Edmar Langi.
5: Hai, aku Melati Madi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Nancy Tambo Minta KC.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari gawai.

Selaku hari Jerry Kamit, selamat hari gawai. Kena tengok pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Yalai, nak berasa indar. Tinggal 2 hari dagi ya. Dur Rahman Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kira tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuk mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalai nanti di Kuching ni tu. Kalai jalai Kuching Serian Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai ke diri ke menua ya. Semudah sehari itu cis kedaan tadi habis gawak ke lemai itu dia terus mulai ke diri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalai jam ke dia itu semampai berat ke pengelikun kita itih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatek diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi gaya hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak lemai kandar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta maya hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gaya hari kami Pak Bandarai Kuching di Tuk lebih hebat Jalai Piramli belak ndar ke muari kita di Bandarai Kuching di Tuk nah beramai hari tak hujan lalu saiku nur bukai mega nanti ni tiah ke berita gari ke diterima kami hari Malaysia. Kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi diadangnya di Sekedak Nur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Piamgat Dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari kilat hujan di Sekedak Nur di Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapit Ngemiri lalu nada hujan di Kuching Serian Semarahan Muka Bintulu Engau Limbang lalu tasik menua straub bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam ya. Jadi harap ke kita ke benung berpaik kereta menyukaku tadi. Harap kesemampai abjimat engkan tadi bersihkan mulai ke diri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi. Jadi harap kesemampai berjimat ya. Kelebihki bak sekedak jalai ke suahndar penusah berbadi tu nyadi. Jadi harap kita sama belak berjimat ya lebih tengah jalai tu. Lalu habis rimbai ngau pengerami gawai Dayak ke tahun tu dia bala pembesai dari UPIS Kereta Darat ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi pemanjai pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Dan yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensia mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besai ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri. Laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensia mayuh mulai ke diri ke menua rambau pengerami gawai Dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni tekak undang-undang jalan lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai ke diri ke menua dan orang ke diksayau menua ngantik kita di rumah jam ke dia tahu.

Bertemu baru kita balap ninga dalam program Hello Wai Sri Aman. Maka selama aku ibin, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Sri Aman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagai puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri. Ia kena sebut megang nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bahasa bengkah pengerami rasmi kediatur Bak Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besai Malaysia ngagai menua Austria. Tingayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia bak penlebak ya bak pengawal nyadi ketuai bak perkara diplomation engau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bak upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Sri Aman Sarawak lalu ya siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia. Lalu berengkah gawa ba opis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir ngawa diplomation ba tahun 1997. Sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria. Ia mangkuk pengawak jadi Direktur Opis Wilayah Sarawak, Opis Menteri Luar Malaysia, kenyawa di tahun 2024, nyentuk bulan 5 tahun tu tadi, 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menawetuang sudah diperjalai ke Kimpin Penglikuan Jalai Alun, nyerombak Hari Gawai hingga Hari Raya Aidiladha 2026. Diatur ba Highway Pan Borneo nak jauh hari bagi menua bertuang. Lalu program tu diperjalai ke Opis Kereta Darat Sarawak atau ke JPJ Sarawak pihak megak Opis Pelilah Menua Bertuang dengan kerjasama sida hari Rumah Veriland Keranjik Layar Bertuang serta agensi-agensi bukai di berkuasa bak perkara tau. Jadi tu sebengkat inisiatif perintah kena beri pemerhati hati dengan Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke pengelikuan lebuh maik perengkap pengangkut bak jalan alun nyerumbak musim pengerami. Program itu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nimbiak, lomba ngumayin pihak mega pemansang orang dagang Sarawak, tim mega adun N36 layar. Bah program itu, mayu macam melica pengelikuan sudah diatur, pihak mega pengawak mandang kebarang, advokasi pengelikuan, bisa mega diatur, nangkan kenyap bisa diatur program nyuak ke pemerik, tau ke gudis, ngagai mensia mayuah di benua tengah ke jalan alun mayanya. Jadi itu mega jalai perintah kena merangsang Mesir Mayuah nitiah ke Atur-Atur Jalai Alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega dia dah upis residen bagi menu betuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiah kependerang itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 menyentuh kengkai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu bertuang awam untuk mayanya bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 baka betong kitchen pihak megak pengawak mandang kebarang ngawa penderang kedekumai pameran Raja Kita pihak megak pengawak makai selamat kediatur Opis Unifor Opis Unit Perkara Pengarap-Pengarap Bukai pihak megak pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam. Pihak megak majlis jamuan teh, pihak megak pemerintah atas panggau kedekumbai konsert rakyat bisa megak diatur. Sama belak datang engkau awam to mayanya ianya Sapit Menteri Nembiak lumbak ngomain pihak megak pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu pihak megak Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam
Pihak Megah Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Yang Berhormat Datuk Seno dan Lawan, Pihak Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pihak Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Peliliah Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baru kuasa Upis Rizda Upis pemansang orang tip tanam kegetah Benanang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tu sebengkah program kena ngenegap kaget perkara

Pian pemansang resda bisa diatur kena negap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke yang berhormat Tuan Haji Mozri bin Haji Nasib. Ia kenyadi Chairman Risda Malaysia Timbaga Kaban Parlimen B115 Tenggara Sebengkah Parlimen di Menua Johor, Semenanjung Malaysia. Program temukan mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Gingkoi. Bantu kena kumai bantu program pemansang Risda Sarawak serta bantu CSR Chairman Risda bisik disuak ke Mayato disuak mengagai sidak ia ke ngebun getah menenang mian. Mayato megak Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Gingkoi megak bisik nyuak ke bantu Mayato ungkup komuniti Rumah Panjang itu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000. Tapi yang megak RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuak Antu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seri Aman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke CIA agih belanja outright run fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja ke disuak ketuk ianya RM521,700 disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturung pendiau pihak megak PIBG serakup apa yang lain biak ngau pengajar serta serakup rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Dato' Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu diakko yang berhormat Dato' Doris Sofia Brodi. Ia harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ngambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua hari aktiviti-aktiviti komiti seterakup itu yang kaum pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya sudah diatur bersemengkah hotel di Tebilang dibagi Menua Seri Aman lalu agih belanja tu nang ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kaum program antara Raban Komuniti aktiviti PIBG pihak megak program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan komuniti. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program merandau ngau komuniti dipejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna genturung pendiau Mihbah Seri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga timenggak sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Datuk Francis Hadin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisa ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, pihak megak My Salam, pihak megak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawup ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tok tadi. Lalu semoga berita yang kedatai hari peliliah Menua Sepawah, kalai serakup Tionghoa Sepawah, pihak megak 8 buah sekolah di peliliah Menua Sepawah, empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena negap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir dengan inisiatif PACU PACU Program Pemansang Infrastruktur Rumah Sekolah. Bantuk tumayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja to kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah ke agih perengka tambah buat sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menua Betuang 2026 sudah diatur empai lama ba Dewan Lumba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu komiti pengatur program mesti ngatur peket kumang. Lalu ia kenyadi kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menua Betuang 2026 ianya Miss Angeline Anak Jonathan yang kemai pulai
gelak

0: Umang pengrami itu. Lalu ya ke mai pula ya gelak luluang bab pengrami itu ianya Miss Clarissa Rinya Anastian. Lalu ya kenyadi selinggar matahari bab pengrami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa Anak Luju. Mereka pengganti yang kasih dah tiga timujur bab peketo. Tenangkan kenyak pengrami makai lemai gawai dayak tikas bagi Malaysia Aman 2026 udah megak diatur. Sampai lama lalu nyerumbak pengrami itu Komiti Pengatur Pengrami itu bisik ngatur peket kumang engau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengrami makai lemai gawai dayak tikas bagi Menosri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang bab pengrami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tek boleh gelak selinggar matahari pengrami itu ianya Luciana anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengrami makai lemai gawai dayak tikas bagi Menosri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengrami itu ianya Arilio dari anak Austin. Pihak mega ia ke boleh gelar laja bak pengrami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ia ke boleh gelar bunga nuing pengrami itu ianya Aliwin Kilani rentap anak Ugat. Mereka mengagati ngagaya kita ia kuda mujur bagena peket ia kediatur berseribai ngawa pengrami mantar gawai di dua bengkah bagi menua to. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lemai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke bukai. Selamat hari gawai megang ngagai kita ia ke bapansa daya. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ketampak jalan nama. Minta panggai kepala petara ngagai batu canai ngambil kemeruan gerai hidup di dunia. Pihak mengga minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keberuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang tu beri pesan selamat itu hari gawai dayak agar semua kita bangsa dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidiasai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kena tai ke pesan berat ya ke BC Termak kami ya di Peningau FM. Kalau pesan ke Terubah tu ingat pesan mati datari maya anak lagi. Kalau pesan tu nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tuba, Sungai Indai, Piam Megat di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piam Megat kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mati tu. Kalau pesan tu madah ke lagi anak balin, lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni lagi anak balin tu dekat di Sengai Belum Mayu inya kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5, ianya hari 6 tu. Jadi ya sekali lagi mereka lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026, lalu ni tu dekat di Sengai Belum Mayu ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5, bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjuang kena 30 hari bulan 5 2026, ianya hari 6 tu. Jadi berita kesili lagi tau bertanya dengan kai maya anak lagi balumur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Pambayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugus Kim, Melugut Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, tau ke merekat kergang, niang, kelung anak gau. Kalai pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, merekat kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, ngancuang regang. Jadi Kaban Belain ke pesan, di pinta datang ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke merekat kergang niang kelung anak gau. Kali pengawak merekat kergang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 2026, bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datang dari kedua anak sadan. Kalau ya pesan tu madah ke nuju kamar Melayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, Pakir Tiga Berumah, Puai, Sebemban, Piam Kak Kaban Belain Kebukai, kenal harintai ke nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak-gawaian tu, ngau merekat keregang, ngi niang Michael anak Linang. Kalai ya, pengawak merekat keregang ku, dekat diatur kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6, baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak-gawaian tu ngamberkat keregang niang Michael anak Linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6, merekat keregang, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu, baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau. Kalai pesan tu ianya pesan pemati datai ari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalai pesan tu nuju ke Pamblayan ya kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marapakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai Tis Makai, Pekat Ngau Rumah Andrew Gawar Nyelipi Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai ke nama ditu. Kalai pesan tu madah ke Mina anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi tau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina terkemengan anak jugi tu dekat di Sengai Belum Mayu ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Mina terkemengan anak jugi tak ke ini amui udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belum Mayu ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjuang kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima Ari Jabri anak Kedawa, pesan kawan belayan ia ke dia bau lumukah ilik mukah tamin DJ Belawai Tanjung Manis Serikai Tapang Hujan Miri Sibu Bintulu ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke apa ngau berantu niang Kedawa nak gemar tak ke apai mading. Kalai kena 2006-2026 pagi hari dua niki ke Sungkup. Ngau 3006-2026 pagi hari tiga ke Pendam. Kalai ngau berantu tu dekat diatur bak bilik lumur enam. Rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke ngau berantu niang Kedawa nak gemar tak ke apai mading. Kalai kena 2006 pagi hari 2 nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Suzanne anak Gabriel. Kalai pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke dia dikenawi Bintulu Miri Kucing Serikai tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke sembiang ke niang sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah ni yang tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati datang dari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui Skandis sebeliau sedarat Merindun Serubailik ngau Serubah Ulu Kesit Lubuk Subung, Nangga Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tito Ulu, Ngo Tito Elik. Biar megak di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanju, Ngau Kaban, Belain Kepukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi, Udah Nadai. Lalu niang Cula anak Sabi tu dekat di Sengahit Bola Mayuh bak rumah Samai Semuih Baru kena sehari tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Cula anak Sabi, Cula anak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengahit Bola Mayuh bak rumah Samai Semuih Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesilih lagi tak tanya ngagai Rolinda anak Banyan bak umur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nucu kabar anak belayan ya ke jauh atau ke semak ya kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit igai anak tugak atau kapai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan mai igun tak ke tuan rumah Gurunsin ianya tuan rumah baru bak nangga taruh bukit engkerbai mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit yang igai anak tugak tak kapai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah igun tak ke tuan rumah Gurunsin ianya tuan rumah baru bak nangga taruh bukit engkerbai mukah. Unia Telipinga, pesan berat ia ke bisik diterima kami hari Peninga YFM.

tu ya Cik Bening kita ke Berasai Yasinu Ati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Indu Muni Jam tadi ya kelebih ke Raban terapai menua kita Raban pengikun kita biar mereka cita ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peninggal. Jadi harap ke bak tahun baru tahun kerkeratai boleh mulai diri ke menua. Okey semina bak pengerami gawai ta meka bak hari ke bukai na. Okey jadi atau mesti siti jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari Perkeso Upis Perkeso di Sri Kai. Kalai tesau tu nuju Gelau anak lajar. Ianya ba alamat kepunudi ba rumah sebeli ulu sikat muka kalai nuan Gelau anak laja dipinta ngenatek diri ngagai Upis Perkeso Sri Kai ngunakai penglengkas laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi yang minta orang ke bersrimai peniau ngau Gelau anak laja ya ke dia ba rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelalaya. Jadi sebarang taker kari tanya tau bertelepon dengan gaya lumur 019-291-9338 ianya JC Jok. Kita harap ke Gelau anak laja ya ke dia baru masa beli ulu sikat muka bisi mendiang ke tesal tu minta nuan nak tak kiri dengan gaya Upis Perkeso Sri Kai ngau nak kaya penglengkas ya.

0: Ya, penyayang nak midang si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selamat ni ingat pukul 7 lemai lagi untuk berapan Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulangan Pastor Edward Langitan sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita nena air amai. Pungai mua kita nena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Tapi shalom ngagai semua pendengar kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap hari. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruhan ngau kita. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kita ke tahun tu. Belok mujur mega-mega. Serta dilindung Tuhan. Ngenok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kita. Diberkat kalah kalau. Lebuah kita yang nurun. Serta lebuah kita pulai. Mayang ke ngabang. Serambau gawai itu menjadi. Aku bersampai ke semua kita ini. Ngenok sampai dari surat Efesus bagi satu. Ayat 17. Ngau 18. Kubup kudus. Aku bersampai minta apai tiba mulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri semua kita roh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya awak kalah Ta'ala nyam nyadi nunda kejaku ura putihnya may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tu sampai ti pemandu yang mana tu menyadi. Ti tahu ditundak kita dia tu nya. Bukan semena musim gawai tu aja. Tambah penghidup kita mega. Sampai minta penemu dalam. Minta wisdomnya. Enggak sampai minta pemandangannya. Tentang Allah Ta'ala. Minta spirit of revelation. Kita mega tahu sampai menyitu menyadi. Nanti kita bersampai ke jerimpunya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri aku roh penemu dalam ngau pemandang ngambil kaku lebih lagi nemu ya. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu bersampainya tau kenama orang kekak disampai ke kitainya ambil ke contoh ya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri turai penghidupnya roh penemu dalam ngau pemandang ngambil keturai penghidupnya lebih lagi nemu ya. Oke okay? Puji ini sampai itu ni nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita elok eh? Apa yang puji apa yang nemu pin sepi ya. Tapi nemu penyamai. Surat Efesus bagi satu. Ayat 18. Menyambung baru. Sampainya tadi. Aku moga bersampai. Ngambil ke mata hati kita nya. Diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya. Nang udah dikengau kia nya. Ngagai pengadang nya. Ya nyok. Dengan mana-mana kena. Ya nyok. Pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalon miak ya mpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Belum menyadik tiba dalam Jesus Kristus. Dituk Saint Paul nya deh. Penulis surat Efesus tu. Bersampai kedua itu utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya meri kita penemu dalam ngau pemandang. Ngambil ke kita empunya deh. Nemu serta ngelalo Allah talo kebenar. Ngambil ke kita ngelalo Allah talo tiba dalam sempekat barunya. Ti disebut orangnya sempekat grace. Jesus mpuh pan bisik me bersampai ke kita menjadi bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu kurang lebih bakal sampai Saint Paulnya tadi me lebuh ya ti nerang kerti kerti penghidup ti meruan belemu ya eternal life kuribai Bajon 17 ayat 3 Jesus bisik bijaku kuya tau kerti penghidup ti meruan belemu ya ianya
Nyambit ke sidok ngelalon wan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus. Ke dikirum ke nuan. Bojeku kepandak menjadi. Tuhan madah kurang ke Arab kio jadi. Dekok nemu. Serta dekok ngelalo. Sapo Allah talonyo ke benar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidok kuda harapnya tadi. Dekok ngembuan penghidup timuruan belemoyo. Eternal life-nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh. Serta lebih lagi nemu Allah talau kebenarnya. Nyok sitik pemberi sudah disedia kalah talau ke kita. Ndok semua orang bisi pemberi misalnya menjadi. Ndok semua orang lalau Allah talau kebenarnya. Ngau Jesus Kristus kedikirun kio. Kebenarnya. Buk kudus madah kita dek deh. Ya meri kita ruah dikenok kita nemu. Serta dikenok kita ngelalau ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu sapo Allah talau kebenarnya. Lepas ngelalau Allah talau tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Lengkap kita menjadi Jakob penemu tentang Allah Ta'ala tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahasa Injilnya, bahasa Injil Matthew, bahasa Injil Mark, bahasa Injil Luke, ngau bahasa Injil John. Nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali bahasa dalam Injilnya. Nama kebuah ya. Laban semino ari pemerik ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karab ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisik penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisik wisdom and revelation. Utai tu nyadai deh. Udah hari Pentikusnya. Udah roh kudus tu diberi Allah Ta'ala. Laban mayu hamat utai tilikok dipadah Allah Ta'ala ngagai kitainya. Tentang penemu pasal yo. Pasal perintah sergonya. Pasal grace ya. Pasal pengrinduk ya. Ngau mayu hagi utai ti dilalai ke Allah Ta'ala. Bok dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekok dipadah ke Allah Ta'ala ngagai kita yang menjadi. Ngenok kuasa ruh kudus ya. Nyok kebuah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kebuah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk penyelaiknya. Speak in tongues. Labanyo leman bangsa jaku sergo. Labanyo language of heaven. Kora putih. Leman kita ndak nemu tai kebenar. Ndak nemu tai kepatut di sampi. Tan ruah kita. Lebuh kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jaku ngelah talo. Lalu ngasuh kita nemu yo. Okey? Leman utainya jaku dikenal Allah talo berjaku ngelah ruah kita. Lalu muka jakuk dikenal ruah kitainya. Berjakuk ngagai Allah Ta'ala. Kenang ya ruah. Ruah kitai. Berjakuk ngagai Allah Ta'ala. Lebuah kitai ti pray in the spiritnya. Pray in tongues. Kita itu kebenarannya dik deh. Kenang ya ruah. Tang kitai bisi tubuh. Dikenal kita yang lalau pangan diri. Lebuh kita udah nerima Jesus nyanyadi ke juru selamat kita. Ruah kita nyati dia dao ke baru. Ruah kita nyati dia dao ke baru. Utai ti disebut urangnya born again. Lalu ruah kita nyati tadi sama udah angkat ngau Jesus ke surga kian ke. Lalu duduk bawa puak kanan Allah Ta'ala. Di surga din. Bawa dalam Jesus Kristus. Dia nur kita kebenar. Ruah kita. Bukai lo. Tang udah dia tahu. Nanti kita udah born again. Berarti jakup born again yang menjadi. Nyak ukai lubuh orangnya udah mati. Baru ya born again. Laban bisi orang nyebut deh. Mayang kerabatnya. Orang kemati nyukai mati. Kusidak ya. Kusidak nyuk born again. Bukai. Tidak betulnya. Lepas reti born again-nya. Tau ke dia dao kebarunya.
Nyok lebuah kita udah nerima Jesusnya nyadi ke Tuhan penghidup kita. Nyok kita yang lengkok ke penghidup kita kelamo nyembah ngkrambo. Lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dawa ke baru. Yo kelamoknya nadai lagi. Yo kebarunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena ai, nggak udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio kebaru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3:3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia nak dia do kebaru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jaku tu. Ku ya. Ngau benar aku madah ngegenuan. Nadai orang uliah temuk ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia nak dia do kuliah ai. Ngau dia do kuliah Roh Kudus. Mensio ngado ke mensio, ruah ngado ke ruah. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah talonya ngagai kita orang Christian aja. Orang pengerap bukai, nadai born again. Lalu ndak uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok dia dok ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok born again. Orang kendok dia dok ke baru. Bukai seminta endok uliah medok. Tang megok endok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok ke buah born again tu penting. Kata kita menyadari. Udah dia dawa ke baru? Nanti apin? Anak ndak. Tidak kita hanya orang Christian. Ku Jesus tadi. Kita ndak tahu ndak dia dawa kuliah ai. Ngau dia dawa kuliah Roh Kudus. Bertinya. Kita ndak tahu ndak dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menyadari? Udah? Good. Udah dibaptiso kena air? Very good. Udah dibaptiso kena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang tak? Tanya ngge pederi kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpang ngge born again kita sehari itu. Ngge baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam eh? Ngau pemandang tentang perintah Allah Ta'ala ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kira ke bunus menyadi bunus hari gawai tak bentuk nyok lain belum menjadi semua nyok mes kedau utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita ngambil ke kita oleh nerima semua utai itu dipeguna kita hari ya nitiah ke pengayau mulia yempu dalam Jesus Kristus. Nyok mes kedau tai tu dah disedia kalah talo ke kita. Ngambi ke kita uliah medok pemanah perintah ya. Lalu uliah medok serta uliah tamo kien ke ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace nya. Puji Tuhan. Sanya so, menjadi kedau tai tu dah disedia kalah talo ke kita ya. Minggu tu. Ngambi ke kita nemu bersampingnya deh. Nemu bersampi minta ianya minta ia merit kita ruah penemu dalam engkau pemandang ambil ke kita uli lagi nemu ia engkau dalam lagi amin kita kena kanya aja ke minggu tu menjadi minggu baru ila kita nyambuh randau kita itu baru tentang perembu Allah Ta'ala ke penghidup kita engkau penemu kelebih dalam lagi bautai tidak disediakan ke ia.
ke kita. Tuhan berkat ke semua kita menjadi seminggu-minggu tu. Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurunan kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur yang ngena sayap ya. Berjuta-juta iku melikat Tuhan ya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari kibo, hari kanan, hari atas, hari baruah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai kemana. Dikenak kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak kingian kata kita. Semua utai. Selamat mintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: Surabaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini agak pengikun jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia okey seminar kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja mai hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik dak utai kat sebut dia ku itu ya nya ini dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu leh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
0: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak. Pen me.
3: Okey, peningat bekas selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belakang mending ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minah kita ngasih lagu hari Sohben. Ngau lagu Seragawai.

Sama lemai peningat itu kami nak berke berita lemai 29 hari bulan 5 tahun 2026. Perintah Bendung Rembai ke Pengawal Berjalan ke BESS kena tentu ke grid kuasa menua Tegap serta Meruan. Berawan media di Malaysia dipinta terus mengatai ke integriti ngau report tik betul. KPDN Sarawak ngerikut ke penyampau semua barang dirampas semak 12.4 juta ringgit kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Bendung Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan tentu ke grid kuasa menua Meruan Tegap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Datuk Ammar Fadilah Yusof mendak ke atur pengawalnya berguna benar berindi hari penyampau ngenak kuasa ulih dikenak baru kelebihi projek solar ti dekat masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya ulih ngerugap negap grid entik nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di tender perintah diatuk megat disengkau mengot sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah hari pantai timur, tender projek BESS megat bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat ngot selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB Megak berjalan ke sistemnya di pantai timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan Kuching. Berbangnya berserimbai ngau pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia tu terus ngatai ke report ti betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Datuk Ammar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengawal pengarang berita berguna benar di kena nentukan mensia mayu nerima penerang ketulin kelimpah nyaup ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ya madah media mengap jalan ke tangguh pengawal kebesai lebih nyungkap pemansam menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama dari semua raban nyengkam raban media endang benar benar di kena nentukan Malaysia bak ikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak, Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul dikena ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau rekabaran dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tiap boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bak awam pengarang berita udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Yang madah bisik 12 bansa harga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedar barang kerjaga yang menut tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, biar megak cabai rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai ke nyentuk 4 hari bulan 6 tu ilah. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dihancum calai ke pengawal matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya dipercalai ke. Rakyat Sarawak dilalang register penatih misi sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah kenyak dikenal mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngakai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah menerima udah merik penguntung lebih 800 ribu ikut penerima di Serata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900 ribu ikut orang kelayak nerima bantuknya. Datuk Amat Dr. Sim madah menyinyak bahawa pengerang berita udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Ya tadi tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Upis penyangkai kapal Bintulu dah nyerah ke zakat dagang RM2 juta ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserah ke Chairman Upis penyangkai kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawak nyerah ke zakatnya dikemata ke Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru bagi upis penyangkai kapal Bintulu ngambil ke agensinya oleh ngatur berjalai ke sertang mujur ke program bantu agar raban ke ditagak ti udah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Megak ngemata ke pengakmayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad ti boleh RM1 juta agar wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebida Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basa Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsel Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke kuyang pemansang ekosistem wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nurang ke pemansang pemaduk baru, bekaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf boleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kedai perhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, ngosrikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal Basibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket nak cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, Mayuh orang gip milih ngenak perengkap mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuruk ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi kepanjainya buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai kediri ngagai paling ketuju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. Perintah benar remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Raban media di Malaysia diminta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyadakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kerana berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud menyebutak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit maya tusah. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah ulih ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat ada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang so yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Peloningkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak. Sada Lemai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih yang punya kita ikat gem kau gulai sejalan ngok kami ke lemai itu benung mood kawai tu peninggal. Lebih kip ninga kita ke udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkain tadi baru dah ngintu diri gulai ngau diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Yang kuang ngau. Tak jadi Arab ke peningkat kita kebukai, kelebih ki bala terabai menua kita, raban pengikun kita, ngau tidak kena uliah pulai ke menua Tegal pengawak ya. Jadi terus ransiang ati berjalan ke pengawak kita. Anangirau lepas pemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke di kerinduk kita kelimpah hari yang natai ke info ke pemadu baru pemga ke pemadu guna ke peninga kita ini. Jadi ya sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama bala berjimat nang lalu nitiah ke ati ke gaget kat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama bala bersampi ngarap ke tiap ikut kita kena pikir ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngatak diri di menua ngau likun ya. Kelimpahnya mega kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek ke benung dipandu kita jam kita tu pukul 9 bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi penglikun ya lebih lagi maya pengerami itu ukai semina bak dapur aja tang utek diguna kita bakal kerusa elektrik ya. Diperhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kelebih ke tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tadi ditumpil ngomayuh pelak eh. Jadi tak perhati ke kita itu peninggal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama bak bersampi sepemancai pengerami kawai tu boleh diintu kita ngawa titik lantang gagap yang buka likun eh. Bukai kita yang ngacih rangka ngacuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diriputnya di buat media ramah kita sama pula sampai minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bangsanya ne piam ka hari punusah ke bukai. Okey terus meninang kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Setiap lagu hari Ricky Anderson terantang tawak gawai. Yang kong peninga kita ke bisik mendiang ke YFM kita kuda datang di rumah panjai na. Ya ke jauh lah, udah pulai ke menua. Ya ke gawak ba tasik ya, memang udah mulai kelirik ke menua na.

0: bertemu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nak bekas selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai ngau pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ toko pis kereta darat menua Sarawak. Sapa gintik kai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta megak Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedoi atau ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejuarai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai ngau pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru ngagai saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, selamat tahun baru tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu nya seminggu benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita nak lama lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nyedia ke diri. Tentu ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali itu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglipuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantri nemu kami senentang atur penglipuan. Nemu kami nama tekat aga. Tangka kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi tak teruna-runa ke tenep ya.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali itu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa aku sudah depan tentu dekat mulai kiri ini lebih menua semak ada. Jadi pihak megak bisik megak bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat megak dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namun cakterik pengelikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu aku beranau Nuan dulu Tuan Chris senentang berkongsi dengan bala peningan mayom yang senentang tips tau ke perkara berkawal dengan pengelikuan awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliahkan Tuan.
2: Terima kasih DJ labanan nyembut kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya munyi ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan nyambut raya mayang bala menyade kita ke muslimnya tadi pulai mayang raya tau meh. Jadi senantiasa mayang raya jemeh lah sikit nadai heran kita mudah jalai buka besi jejia mimet sesak mimet lah munyi kita ya sesak mimet adanya mayang ke nama-nama nanti baka nak likuan deh tau ngasuh babadi pihak lah. Mayang musim kita pulai kampung mayang musim raya tadi. Tapi yang megak tu dia tu pun lagi musim hujan. Nya tadi tahu menyumbang lah kalau tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun. Senantiasa kita tambah yang megak balamnya dia kita tu pun belum berpuasa mayangnya. Jadi ni ame tips ke ada kunci ko dia tahu lah lagi malamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cik mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampau ya anti injinnya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan alun lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita.
0: Tak ada
2: depan tua tadi. Ya, dan kedua ya tadi laban ke mayu bala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ka bisa rehat cukup meh. Tindua cukup ya meruan anda maya ketika ada nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh puan terjala jauh tu kalain ya udah nyamanya kita driba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti kau fokus anda tu bila telipuan kena ingat lagu tau
0: tiang ketua
2: ke berandau ngena teleponnya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun ku kainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa nanti bakal beruban kali pada maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku katanya ni lebih hari adana nanti bakal 90 km ya. Ya ni aku buat sebelum kita berjalan jauh tu tadi kak ada plan yang kita mamai kak ada rancang kita mamai lah jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang kiri
0: tali belulang
2: tali belulang yang kuatnya anan anan anan ngabai ke kamera pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendoa yang tadi ke kadang sekedar orang yang tadi lancar main ngan narit tali pinggang belulang pengelikuan tuan
2: ya
0: si sekedar depeda kunyang tadi lepas nanti kita mendak kereta kemaya itu ke baparunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemaya itu canggihnya nanti jemak tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
2: tang
0: tegal sidak deka ngai ngenak tali pinggangnya tang sidak ngai tu nya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya mungkinnya jadi banyak kini ada
2: penasaran madi dengan
3: kami sidak ya
2: madi dengan yang ke kereta kemaya itu deh aman betul punya kadanya DJ banyak kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tapi mana tu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai kan kengasuh hidak ya kini mana bunyi kau dah tadi pas yang dari belakang kau dah. Ya salah sebenarnya. Nah tahu.
0: Dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
2: Iya. Tapi bisi sekadar kereta nanti ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak kena mamai deh. Tuk kereta kecanggih aku kau tu. Yang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita kena tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban tu kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
2: Bisik.
0: Kena tali pinggang.
2: Bisik kau tali pinggang. Ya. Ya.
0: Jadi nyam tadi. Laban tu kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
2: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tu tapi ke tuan nak balat
2: nak balat ke pedias
0: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita awalnya tadi jadi ngenang kedua tu tuan aku kadang segi intik lebih pulai ke menua pulai ke bintulu yang tadi bisik sekedar kereta yang tadi nucuk-nucuk dari belakang kelalu semak leban medak kita yang tadi ke lubah tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips namanya kena nyeliah kutu itu hari kenyari lapan ni rau nal gitu
2: ya iya banyak nanti maka kita baca laluan ya banyak kita pulai cuti tu ya nanti biasa ya nanti kita kemarin kita belajar nama belajar ngambil lisensi hubah deh.
0: Ya.
2: Kena peraturan 2 saat dah. Giga di titik-titik tengah ya atau tiang ya. Kira deh 2 saat. Hanya menjarak kita. Banyak orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nombor lagi pedak berdepannya. Salah ajaran. Orang kena peraturan peraturan 2 saatnya kena orang. Jadi senentangnya tadi dari segi fokus kita lah mari kita berdribah atau ya. Tu orang kedribah kereta tu kata aku ya. Nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan luan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya dan nyata baru tau sambung baru anda majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita yang micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas main kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dah kemenu berpuasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama leban ti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
2: nak ada salah naik ke nyadik kita ke ngai kita biar ya leban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Oh, mudah main atau kelab
2: ya ni. Mudah kelab. Tanya mana? Nah salah kita ngetu tindu dulu. Dan nyambur nyambung ke perjalanan kita. Ya penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat saya jalan kita jauh lah. Tunggu gaya kita nurun. Ya ya.
0: Wow. Apa punya tuan ya? Tengah tuan ti uliah yang tadi kita ikut dekat perjalanan jauh. Ngigak sikuk dagi driba.
2: Iya. Kenapa berganti?
0: Berapa timpuh kita ganti driba tuan ti ini tiak.
2: Kira lah. Nanti bakal alam keadaan kita lah. Lapan ni tiak kumua tuan. Ya, ni tiak kumua deh. Bakal umur kami itu deh. Ambil lama kita mungkin keritanya 2 jam. Jalan lo ngetuloh rehat. Ada sambung baru. Ya lah. Tengah lepas nanti bakal umur lagi biak lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi. Kenyak meh tu ni 2 jam.
2: 2 jam.
0: Umur kita ke dalam 40-an, 50-an.
2: 40-an ke tau. Ya.
0: Jadi dia kebiak lagi yang tadi. Tau beruntuh sampai 3 jam.
2: Beruntuh jam.
0: Nak tahu nak.
2: Nak tahu nak tahu nak belak dulu.
0: Banyak cara kita ke.
2: Nambil dia fokus baru deh. Bila dia belak ngetau. Ya, tambah pula dia puasa, udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama.
0: Betul ke nyak ni? Lepas dia tu kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayu diri kan dong tu.
2: Ya.
0: Sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten.
2: Tu bapiten.
0: Nama agak ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Agak kemei. Agak nginsap sekedarnya pihak mega bisiknya tadi kak ngetu na lama nu tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi na ya dan tak berjaga-jaganya mah tadi ya jadinya tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji siti gituan mbak maya pungsim pengarami tentu maya kerita okay sebenarnya mbak sebenarnya juga ngajak na tuan Faizal kemenuan ke ambil gawat dan sobat ne nanti orang dia balat lagi nanti pulai ke Kelantan pulai ke menua dan ke pantai timur apa
2: ya
0: jadi jalai tentu ya jem maya jem jalai lalu nyu berpadat semua yang tadi asai arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi oh. Okay, semina dari segi cerita bak kita empu tadi
2: oh ya munyi kepada kata dia ya terubah ya cia cerita kita perengkap dengan kita cia dulu bahkan ni kata pin cia kita tanya cia kita beri lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalai dek ya tiba bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh pejalai dek punya kota dek tunggu ke kita pansur biar ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dek tadi bila tadi alam alam dek pejalai ke tempat menuarnya tadi dek dek agak uliah kira nangan tua lah pihak ya. Agak mampu mainnya. Tiang nanti berjalan jauh, kak mesti driba kedua lah. Nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni. Udahnya alam masa yang sama, mai kita jalan bapa munia atau piten anda yang ngelanggar ya. Okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya. Titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90-90 nanti ya piten-piten ini yang agak unundang ke diri piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: ya betul betul
2: udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang tak perasan dia tu ya kabisi peti petungan cemasan nanti maya je malam cerita kita ni ke nama-nama belakang deh
0: amai ya. Tak penting kita mada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam
2: nya segitiga segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
0: nak sedia
2: tu nya nyam ya
0: jadi utai ke segitiga nya tadi nang segi kena kita
2: triangle
0: tikma triangle nya kena kita madah ngaji orang bisik kereta rusak.
2: Iya.
0: Nak tahu
2: nak bisik. Nak tahu nak
0: bisik.
2: Anak kena dan kayo.
0: Oh. Nyamai. Orang kah ketambai.
2: Kah ketambai.
0: Mendekat tuang orang.
2: Begai tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat sebab belakang.
2: Nya. Kaya madah salah. Tiang bahaya. Lambat kita ke riba itu nana nemu nama tujuh tipu kayo itu nana nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita. Oh.
0: Nya tujuh. Lebih lagi maya malam hari ini tu nampak nia nya teriti. Malam hari ini kena lah. lampu ya.
2: Nadai
0: api nyak mantul baru berlang orang dem dah.
2: Iya. Tedan kayu nadai dah.
0: Amai amai. Ya amai banyak nyu kumair pun kayu.
2: Kumair labu. Iya.
0: Lapan tik tem dah tuan amai betul punya kunuannya tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
2: Iya.
0: Isinya lainnya bisi maka kita ninggalan ya.
2: Ya salah satu punca tadinya lebih ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh nak ada bisi tanda belakang nak ada bisinya nyaka selalu berbadi orang terlantik terimbas
0: meh ada orang depan orang nak pedak
2: gitu. Nah, puan teh belas liku ah.
0: Tapi penting kita mendak dia tu semua kereta bayar kereta mal, kereta kemurahan segi bisi disedia aku tanya.
2: Segi bisi.
0: Nah segi lengkap package sekali ngau kereta.
2: Tang tiba ke kereta lama ba kedaga nemu ba tang meli lah kita yang teu
0: leh
2: semana ada
0: ada mar kurang dari RM50
2: ya ada mar
0: ya banyak di yang tadi namanya senentang tega patut di sedia ke kita udah patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utanya ke suah nak dikingat tahu ya tu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal ya tuan ya. Jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nah segi di kemarahan di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan.
3: Sekali lagi sebedau aku ngemanjai ke jakuk tuan DJ ni aku merib saya lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita jadi sebedau tu aku ke merib selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim nyak nyambut hari raya bala kita daya iban pun dapat peluang cuti nyak segi cuti panjai segi pulai jadi mayuah lah apa nama kereta bajalai alun. Jadi sebelum kita berjalan banyak lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi. Jadi tu tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah. Harus kita nemu lah. Habis bisik-lisin, bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi. Dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi penglaju kita nya mesti kan dijagalah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebihi had lajunya selalu
2: 90
3: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi tuan DJ jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nak betul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena mana berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ. Jadi selain daripadanya kita pedak lah jalan alun tu tadi segi-segi tanda ya gagak roh city line garisan dia kedecat rongga burak tu DJ. Besiknya lain berkembar aku kita yang double line aku rambut dia nanti double line anang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besik kereta rimua kita yang bisa datai tu DJ hanya antara-antara penyalah lah yang selalu dipedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ laban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan kurang tadinya. Jensi lane nyat anang kita tengah nyat dikena buka bomba polis ambulan anang naknya lah. Jadi tidak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebuh maya kita ikan mai kereta berjalan lalu. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit tadi telefon nama kurang telefon binjang ya puah kak menjari kita itu nama megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita itu tadi
2: telefon binjang
3: jadi nanti konsentrate kita itu larinya Tuan DJ tadi fokus kurang tadi jadi nyak lah bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti bakal luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai terlalu mayu jadi mayu berat mai berat-berat tidak stabil jadi tidak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkannya tadi Tuan DJ. Sekali lagi anang mai utai muatan bahaya baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun jadi nyak mah selalu penyalah ke degagak bala lebuh kita berjalan-berjalan luan Tuan DJ
0: amai jadi nyama tadi sekedar hari penyalah kesuai di kerja kita ya lebih lagi sedak ke tengah ke jalan luan ya ke ya ke dia setuju aku tadi nak sedik hari penglaju tu ya penglaju lepas kita mendak dia tu jalan penglaju cukup nyamai di tengahnya tuan
3: amat
0: cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta
3: amat
0: ya tapi kereta miak tau nanti yang laju berasai tu lah
2: berasai
0: ya, berasai tang nanti ya sekedar kereta dia tu orang akan kena kereta aku besai ke bisik tanjuk belakangnya kena orang ya nanti laju nak berasai nyamai gig ya dah baik hanya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
2: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nyak kita ikat terdias ya kak muai laban setemua aku tuan aku bisi pengalaman kereta ke besai tu nanti di kamari air nak boleh beri yang nyit ya jauh wah ya nanti di kak ngetu dedin tumu dulu dan nekan beriak
2: ya. Puan teh double cap nah.
0: Double capnya tadi. Nah segi utai bangsanya alam ini keberat deh. Kalorinya. Ya. Yang oleh tekan lalu ngenyit tekalanya ya. Jadi nyak nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi Tuan Chris. Bisi nyebut senentang pemesai guna merasa keritaan untuk tadi nak nama teh batu taya tanya semua. Jadi kan nanya Tuan Faizal. Nama lagi utai bukai ke patut dia bersah kita bak pengangkut kita tu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini dengan anak tu anak nemu utai ingat tadi nak utai ke patut sedia anak siapa antara sudah ada udah nyawannya
3: jadi munyi ku tadi Tuan Chris bisa nyebut Tuan DJ ya sebedau kita ngambil lesen sebab Tuan DJ nah. Semua kita itu bisa dipelajar ke kita di Institut Mandu jadi perengkai yang komponen lah perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal tidak penting lah bersa dulu lah keretanya sebedau kita berjalan ke pulai ke kampung.

0: bucur kah,
1: bateri
0: itu tidak dicek kita tidak dipedak, bucurnya oleh nganggu sistem karan punya kita ini tadi pak, pak ke kereta kita yang gaya ketak nyak gitu, kita tidak selalu berlaku tema angus mah kereta tisi jalan berasap panas. Jadi selain lepasnya nyak tayar tak dipersang gaya ke bisi merkah, bisi bucur, nanti bunga kena kita ya semua faktor-faktor
2: termasuk sidian
0: nak penting tadi tu ni
2: jadi termasuk sidian
0: ya komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah, rancang dulu lah kereta bakal kita ngecek kita tempo saya nak to fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu ni je selain ada banyak steeringnya pun tahu mesti kita pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita yang tak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama main utai kena mana aja lah alun tu tadi
1: bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjung servis kebetulnya tadi
2: elemen lah
1: elemen yang tadi elemen tayar ngos steering tu kadang nanti tuang lekak ke steeringnya steeringnya maka keluruas
2: tang kereta nya simbing
0: yang belen jadi tun DJ
2: sitte git DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita balala ke riba mai kereta tadi selalu na pekang utai tau brake pad kadang-kadang kita mendaw teto bakal brake pad tu awas memit nang awak mehana nukar yang nanti terima gaji lah paling penting brake pad tu sebenarnya
0: banyak bukan nanti keretanya nanti beriak ni telajak aja
2: telajak nyak kemayu berbadi bayar lalu bila brake fungsi sistem sistem brake nya nak berfungsi mana ya memang sebelah peningan alah lah teto seliba brake pad tu lah
1: brake tanya nadainya mal tegal yang mal murah kenya tadi tangutainya tadi nyaga penglikun kita
2: nyawa kita ya
1: nyawa kita ya nanti brake nak makai tadi ceritanya tu belanja aku jaku tua ke meriak nyinyir tang tegal tua tadi kang lima duit ke 100 lebihnya tadi cerita tuanya balak rusak ngelantak orang pas semuanya panjai ke cerita
2: ya kemanya terbabas
1: betul nyerinya tadi utai ke amai punya kuduan tu ane namanya brake pad yang tadi utai namanya kasut
2: kasut tu kasut beria kasut beria brake pad ya
1: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dengar kata itu tadi nih uji kita mendak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nade gigu hujan tang dia tu kita mendak gaya hari itu tadi nadai apa pada jadi sekejap hujan sekedapnya panas ntar itang kita dia tu jaku ngenang senentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanau air di sebelahnya kadang tuan planning nak nemu kena bisik lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan nonton tuan Faizal tu maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
0: Dia tu segi baru lepas daripada tahun baru Cina tu sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah kan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu dah tu tu berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kan beri mimit lah nanti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kena jaga kita lah tu jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta semuanya ikut tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
2: 2-4 saat
0: 2-4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita nanti kalau semak lagi tidak sempat tidak boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkawalnya tuan DJ tadi ti lebuah mai hujan jalan licin ni jadi kita itu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiupkan faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti tetap tak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
2: selamat.
0: Selamat. Latai bom nua kita

0: nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain penyanyi tadi nyak punya ko kaban ko cari tuan DJ tuan Chris tadi. Breakpadnya tadi udah disebut. Cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya, bisik cermin kabur aku ngasai dilimpu tuan DJ. Cermin kabur tadi ndak pedau tadi di depan tu tadi.
1: Wiper katanya.
0: Ya ya. Fungsinya amat penting. Maka kena hujan tiba-tiba wiper katanya ndak mana tadi maya kemai kereta tiba hujan ndak boleh berjalannya tuan DJ.
1: Antar tukar-tukar.
0: Tadi di muar tadi.
2: Nyusurpan
0: katanya. Amat. Jadi nyak mah antara taika kadang kereta taika di peda lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepia mati sepia highlight jadi low light
1: selalu nyabi, selalu kayaknya
0: nyebuta sepia macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita peda lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita lebuhnya apa nama maka kita mesti ada kereta tadi tuan DJ
2: jadi yang tadi kalau tu setuju dengan penemuan tadi apanya atau Faisal sedentang bisik kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai tang tanya pun tua nyaga jaraknya tadi nanti breakpadnya tadi nak de adu nak di service tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi habis yeah. Kawal lo tanya
1: tadi bisa kawal
2: udah nya tadi siti cukup setuju ku senentang
1: wipernya
2: tadi selalu kita itu tadi ketungkah bisa sekedar orang
1: iya nak ambil kisah tadi
2: nak kisah ini ngawaknya ini boleh nipas cerminnya ya tak maya hujannya ke merica
0: amat
2: lama viper itu selalu yang titik nih tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar masa ni ke RM10 bisa dia tahu
1: RM15 bisa RM10
2: bisa tiap ke kualiti
1: tiap kualiti
2: tiap kualiti udah yang tadi lepas nanti maya hujan ya tadi kita pun rasa ya hujan kayak ada dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
1: tua tua
2: nanti viper yang nak terkenas ke cermin yang tadi nak naik
1: tua nak naik minat pedak deh
2: amai yang tadi jadinya tadi amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tentang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wah main aku sudah tiga serinya kau tak kau sedak ya ini anak tua namanya ini pergi gak ke Viper tengah jalan Pembonio dia
1: iya
2: jadi tuannya nanti nyemak mau tahu udah nyadi kecemasan udah bisik penangguan nyadi berjalan aluan nama tahu leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul
1: nama
2: tak patut kerja kita tuan
0: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne. Lebuah berjalan lalun tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu kadang-kadang orang main hazard light tu meda utainya semua lampunya hidup tu DJ nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke meda kereta kita itu DJ jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang Z light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang ke kena kereta buka itu DJ
2: jadi nyaman tadi sekedar dari panduan atau ke atur ke de titik kita nanti nyaman kita kenyak di mana tadi
1: boleh nambah ini DJ
2: ya tuan
1: ok baka nanti baka kita bisa kecemasan ataupun kita jai jalan ya kita rusia lah kita panggil berhenti kita balur ruang tisai ya berhenti tak luar udahnya pasien kita segitiga triangle tanya deh sekurang-kurang ya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya terutama sekali yang tebas likwa lah ya ni kenapa laban bila kam orang ke driba aja laluan untuk buka meda triangle nya tidak nemu keretanya rusia kemudian sikit gay hazard light bunyi ko tuan Faisal kita tadi mana selalu bala kita malah kita ini cak, mereka kawin semua. Dia pasang ke hazard light, main raban mamayonya salah sebenarnya. Hazelite tau sikit kena orang main menyinsi aja. Nanti pakai pakaian pakaian yang berkereta batisi pasal Hazelite nyak nanda ke keretanya tadi rusak.
2: Bisa
1: penanggul keretanya. Ukai kena kereta ngambil rindu muda ke mayu haraban pasal ke Hazelite nya salah guna Hazelite nya.
2: Betul tentang kebenaran ya salah guna. Yang tadi ya pendengar dia senentang Hazelite tu nak tahu dia pasang kita
0: senekati ya.
2: Nanti amai bisi penanggu tu amasang baru betul. Lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan. Nama sih tak tahu rusak kereta ke tahu kenapa. Pedak benar ramai bergenang. Jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpur, kena ngarandau kita ke sekali tu. Apa sih main ngau pengrami kita ke tahun tu? Jakok lalau, jakok pekat dua ngagai sidak ke deka pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta muka pulai baru ke ngagen dua sidak ke dia ngagen dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
0: Jadi sekali lagi nyu punya kenuan tadi ke nyimpul ngarandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah mayang itu tuan hari raya ke data itu tadi lah tuan DJ. Jadi sama-sama kita ingat terubah ya tadi kereta ataupun kita tempu itu mesti ke tip-top. Tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi, sehat. Kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya. Tadi sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak, mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah buat jalanan kita yang gagak. Nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam, ngelui jauh malam tu tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti uliah anang berjalan mayanya lah. Tapi berjalan maya apa namanya nanti kelalu ternyak malam mata punya ngantuk, mata nak tu terang. Jadi kita empu taker pedak nadai besi terhad kita empu mata tu tadi. Nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi. Engau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi. Harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah, gembira, happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri, maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong Terima kasih.
1: Tuan Chris, aku ngambil kesempatan tau gay bala peninggal mai kita pulai tau anak nak nyaga pengelikuan diri mai kita nak jalan aluan udahnya munyi ko pada pesan kami dua tadi rancang cia dulu nama perengkap angkut kita sebedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin agar bala peninggal ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas nyebut kami doa sekali tau.
2: Terima kasih juga. Jadi ingat kita di peninggal pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau senentang atur yang dia kediri maya pulai ke menua lebih lagi peserta mai ngau pengami hari raya Aidilfitri 2026 tu. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu. Jadi kebekal kita ke lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua laban munyi ko tuan Muhammad Faizal ngau tuan Chris tadi. Pengami hari raya banyak kenyang pengami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas. pengrami kita semua.
1: Yeah.
2: Jadi semua orang ambil ulih, pulai ke menua, ngabang lagi pengandiri. Mayang abang pun sama mega ya.
1: Yeah.
2: Tadi kita alikun mansang ngagi rumah kaban pulai ri rumah kaban begini mega. Awak ke kita yang tadi bujur pulai likun ada tay ngagi nur ke dua kita yang tadi.
1: Yeah.
2: Jadi ngau tu mau buat dulu kami dari studio wifi miban RTM di Kuching sekali itu. Udah buka lagi ngau tuan Mawa Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang sedoai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat hari raya Aidilfitri hari kami DYFM. Terima kasih kami untuk mopuak kami tiga.
1: Terima kasih.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebun

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji tak semua. Bejimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk meh dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngajak ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balat linga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawak nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawak perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawak sida bak pengawak pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat tusah. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawak sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah ulih ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawak nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Madi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densita Bumta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
9: Mari selamat datang.

kami ni berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di Kontinggau DJ MA tahu ke Tiu ya. Okey, tentunya kita akan dengar kami di Selampur Menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu ke dengar kami secara online mega. Angena RTM klik ya. Rolana Gilbert baru dah mengindah kita. Sa dalamai 3 jam hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tak kena disegeda pelilih menuangkannya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Mengguri. Kita ke benung Dereba jam ke dia tu. Ngarap ke Bejo Jimat Ba Jalai Alun kau lagu keterubah tadi. Sauh Ben Sera Gawai. Okey. Abang jam ke terubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tanduk program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam berita malam hari kami di YFM. Meridang. Abang lagi tengok lagu-lagu gawai kau dah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih. Lagu lama tu au. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejauh lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: ay, ay, ang ating may itatong agamwa. Marumay agawa ito, uchaw. Yan, natabagay ka nito, gawai, uchaw. Buka cura, buah ini mana yang kita tahu tau ucap beruang itu hari kawai kakakai. Ya, tau, juga memantau cura buah ini kita tahu hai wai. Ya, nak sama kabia pula kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya, mengau orang ngaram buah ucap kami semua. Juga sama kawai tahun tau nya kemua sangau nya kekase alaman sigi ngalah kase mua orang bukai elua silas milik nurun ke pasal namu bukai mu sangau di sana pulirnya mama ceritanya ucau nya terbaik ini sim dekat kena ya ngagak buah di sana mama kita ini nya kecerita silas ke sekali itu atau penglihat ada di rumah gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu di ruai turmon piteng anak baung tambawai kanyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh, siapa yang nak ke depan bak banuan nak kini? Nyari-nyari gama. Bakal gama guduap. Tang, pisian buaknya. Bukai kepiam. Pisian buak guduap. Eh, namanya tamak. Kebila sila guduap gak induknya? Napa tuak temuai ngusuang guduap? Banuan! Banuan! Ana guai tama ke bilik dulu, Dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyau makin nama ke pai jari, Dek. Nama utanya?
0: Eh, tok kan nanya siapa lu depan ke kereta Deknya tadi. Balas sila guduap.
1: Nai, kati kede nang lalanya guduap sangau. Pedak dinya guduap, nemu guduap, Dek. Namanya lain guduap pedak dia tau, pia sangau.
0: Eh, guduk nak pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Eh, nyak kumai ku buat kurang bukain kena nunggu guduk.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduk dengan aku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau ke bisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami dua tak ada sangau.
0: Bisik murah yang agak buat retok ya. Mok malah aku di manuan. Bini suara naik ngadu ke buat nak adik manuan. Salun kita ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam mendak buat guduk ajak nyung ini yang aku. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah seluruh kek nek ke bak tisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergilah penudih ya orang beri diskaun asaiku. Luruan dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, kenyuak kereta tu baik, Rik. Kemaya lagi tu nak kain buat pasal kenyuak. Jampan lagi, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, Bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tumu gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kene aku nggak aku kat tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agak pukul pagi nyong ngigau aku di gerak ini kumai aku kat ngasun turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tai bepasar dan nanumunya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama seluai ngai gam gawai tu kia pedak dek kita senumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua dah beli baju baru magang ina jilap nyau lima itik baju beli ya deso bak aku bak ruai kemari nah baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju bedal ki buak aku kemari. Nyak nak lala guduap laban ke guduap ngagak buak baru. Ni kita sebelia tahu alah laban urang bukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ya nyau tiga gak ya baka guku dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buah bakinya. Irau kepala ilu darah kebisi datai ngebang kutai lah nyam maliak ngeyak terumaja. Nak maliak aku nyak utay terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku nak ngau suai dengan aga buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan aja sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Tengutia indo ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjai. Gak hari kita abang buangnya. Okay, kita berubah ke pasar. Nggak sekuat ke jalan. Jadi dia berubah. Di luar, ne? Atau mainnya ke kereta pancut cari kau. Lama tu nak gak? Kalau sekuat jalan itu. Nggak akan datang ke pasar. Tanya wak gak tahu apa sekuat tak jalan.
3: Kada nak bisik kereta bersengkit kini depan din. Si din kini. Tak ke jalai bawa pasar kanyuak dia sekut laban orang beli ke barang gawai maya tau pansut makian orang.
0: Siapanya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Siapa lagi tuan polis? Siapa lagi bujian sigat? Apa? Apa sigat? Apa lagi tuan bujian? Boleh.
2: Okey, selamat pagi, madam. Kat sini kita sebuah tu.
0: Sikar mai dek tuan polis. ke kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyali aku semua tu. Nya belakang menyali ya kebiak. Kedua itu tadi. Mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah eh. Minta tolong anak menyadik tuan. Senam, jangan buat. Selamat anak berjaku.
3: Awak ibu, ngelak ke dia ajak ni berjaku.
2: Awak iya neh. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox. Operasi Hari Gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut sigitan kemagan diperiksa CCTV. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu nuan.
0: Madam kau tai. Si tengok aku si saja tuan pulia sigat. Ya nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyat tuan sikat. Sikit salah, namun aku nyat salah tuan sikat.
2: Amat betul, sis. Dan di nemu nama penyalah di dia tu, sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tuk anak menjadik aku tuk mah saman dek ya ke ngempu kereta ya ke nerima aku tuk mina numpang aja tuk pulih sikat.
2: Okey. Jadi kereta nuan tu nak ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba butuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai kang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai ngena tali berulang pengelikuan.
0: Lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan
2: nadai uliah seliah ke saman tersisau. Kami polis berjalan ke pengawal nitiah ke undang-undang meh laban tu maya Ops Hari Gawai. Kami dekat jalan alun Ops Hari Gawai berengkah hari 24 hari bulan 5 itu akan 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi ya tu jalan besar jalan ke Borneo menyuh kereta ke Kelang Kelut undang salah undang nak kali belulang pengikun pedak dia nembiak duduk di belakangnya pun. Nemu lagi benar kali belulang pengelikuan. Jadi yang dia tu aku dekat keluarga sama tau.
5: Nak lama udahnya.
0: Lama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngelak tali belulang pengelikuan tali senram. Dah buat.
3: Hari kita ke Mopo hari rumah panjai tadi aku dah ngasuh dek. Ngenak tali belulang pengelikuannya. Lagi mai ko dai, lagi ngena ni, lalu nak kena dai.
4: Di aku ngai bapa-bapamunya ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyaku tadi ini nadailah kami dua biyaku nadailah kami dua ya sendram bapunyi nyote di ngasuh diau diau lah mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai punya kuda jabut. Ia kena asuh ram jakuk tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulih. Ya, terus maya sama nolain gak pak TV jalai tadi. Ya, ya abis agak duit ku jakuk kak ngaram bunga. Nyoba maya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan kudanya ibu. Seluan kene. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Bangannya nyau udah bisa ngantai di luar orang ke ngagak buak dia cenderam memayuanya orang tu beratua amai mayuah orang bergagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamuk lagi cenderam nya nyau lawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani ya nada hampir kita sebuah tau.
3: Bakato aja ibu. Laban sedua jabut kang adu buat na ya. Nerai semaya buat dia ni kak dicuak kadikaran pedak pemayu orang yang dia. Jabutnya kang agak buat. Buat bakal goku ku ya. Kau yang sejam. Benang paling pan tiga jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos blueprint Thailand aku. Udah aku pula ngambil barang posnya lagi. Aku terus beli barang ketamu. Udah sedua tembuk. Sedua lu mesej aku ni jabut. Ngambil aku gitu. Ngambil sedua dia gitu.
4: Okay, ya sendram. Very good you. Okay, sendram tu sigi mana mengaku. Malanya aku bok kuku dia ya sendram. Aku kan lagi mit. Betul besi duit gaji tu.
0: Kaki kaku udah.
4: Kan duit. Kena beri ya sendram. Kena dia ngagak buat tadi. Udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku loai ke kupi. Datai siku loai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, katik kaya kan ngumpul duit kena ngamil. Kami tu ngerti dengan kena kainya. Mimik kena ngamil duitnya kena. Ino tiliannya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar-dengar ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak makin nak.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini eh. Hello jabut. Udah tembok seduai ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tau.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buah. Namo dek. Lagi dalam utai ke bebaga nangguk palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tau namo dek. Penuh di karan orang buahnya.
3: Apu. Amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cuang. Udahnya asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebaka tupai gerbang. Udah tu lagi asuh ya setiap ke buaknya. Nyong bakal kenyetiap ikan semak. Bau longkari dia. Bakal kenyetiap ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama seduai berseluarnya tadi, Bu. Cabut.
0: Tapi kena lama. Mewahnya orang dia tadi. Nasib sepiaknya kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau meginca kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayuh satu hal. Gak tambah lagi. Adik-dik tu. Mayuh teh juga gak buah ini. Nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengak datu. 5 jam.
0: Ya, kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara siko ngagak buat saya pakai ini dia tu ya. Nah, dah deh saya baru tu. Nomai deh. Ini dia tu. Orang ke tu bahaya berkena ke saya tu tahun tu. Ni nak regam asai ko kita serumahnya. Nanti bakal buat buduk kemari. Kadang rasai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Nah ini dia tahu 600. Ah 600 tu semua ukur ngagak buat tau. Narai kita serumah telaban ke rega buat aku tau.
3: Ukainya orang abang nanya rega buat kita ibu. Bapa rega buat dek kok.
0: Nai nanti orang nak nanya kita ega mana ya rugi ngagak buat mal nak temu orang temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat ser itu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi, tindak. Lalu nalai beli barang gawai kita tiga tu. Nama kedai bantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua. Udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kagawai tu senang?
3: Barang ke dia beli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega, nikik ke atur. Skim harga maksimum, musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah, bersimbang gawai gawai 2006. Kini baca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap kukis dagang dalam nua. Berengkia hari 27 hari bulan 5, ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila jani manuak bawang ke beli dek nyak tadi. Bisa dijaga rega baru sekian jaga barangnya. Kini sanram.
3: Oh ya, ibu masuk magang. 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami rigawai kita untuk semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curap pin magang tadi ni sedak tahu ngkah rega margi arinya
4: ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar
3: boleh komplainnya jabut tak komplain naga upis dagang dalam nua ari portal aduan KPDN. Nanti sidang ini kerja barang lebih hari rega sudah ditetap. Nanti sidang melanggar aturnya jabut, sidang tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh, bala Rabam Penderik Adab Jalai merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut, sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Kayak lelak kami berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh kan. Puguang baik duduk berjam-jam ngetak ke buat lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat ngeli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun-tahun.
4: Sama amat tua ini. Sama nadai baju baru gawai tahun-tahun. Buat kajak terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
3: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rimu Thailand tu deh. Ya. Tu besem eh baju hat nyai. Siti siku ketiga. Tu tahu me kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tu me baju gawai seduai tahun tu.
6: Dia ala sebab membeli barang bukai. Laman ngai ala agak ngagak buah. Ngai ala laman kudua ngau sida serumah. Jadi kita anang udah berpikir berkejit pekir berkenya ucau au musim pengalami tau. Nyala lau ini kita. Jadi orang cek ngelolo ke diri jadi sangau nensi tangai. Jabut marini liben. Selam Rajes Bukian Bandungan Melaki Badira Kelampulis Mekiu Apu. Jadi programnya Rana Urwa itu dikeluar ke Monika Mirinya. Dan kesal ucau
7: Pemerintang
2: Ya, sekolah sejalan kau kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam, mari kami di YFM.

0: Ya, pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu. Laban ke bisik penanggul, teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua. Ungkup ya malam tu ya, 29.05 tahun 2026.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pergelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak di dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil saruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Di sidi atur maya pengeram itu, ia nyak nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bahaya tu, saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kami.

0: tayo ngaga panglikon di alay ma. Dilabuh kita nya driba mangasai diri nya lelak, tau ka ngasai diri MC Sebus Beniang ka bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai. Kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabek ka panglikon jala lalu untuk dijaga kita. Lalu piam ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega. Nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak susah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi. Nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemeri. Selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody, Taban Parlimen P202 Suyaman.
2: Masalah kedua lagi COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: minteng hari tua pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita bak program kini kita sarito. Jadi sarito peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak ianya kandang dur ti majak ngerbai bak bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo pendiau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik jadi ke Jepak jadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah jadi jalan communication besai kenyau ari keliak. Dan suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngotasiak serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngawal berdagang miat. Lalu sebenar pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tangan tajak bekenyak komuniti Jepak dikelala ngawal penegak runding serta main asal kagik meruan ditan ke ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerbai Bintulu ke jampat nyadi palan industri Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerbai ke pengawak. Siti Ari Batang Pekara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak mana. Kelimpah di jembatannya rengka bukai guna bukai bakal jalan alun bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta mansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu jadi antara sektor tu kebisik potensial nyengkawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu balik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Limparinya pemansang kandang nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbaik serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penduduk sosial megak peninga komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agik dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sidak askaban megak bak menuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti agik mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh berengka guna belajar ngomensia mayu di cepat megak majak ngerembai sekulau dari gagak dikenak nangkut peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palan belajar di mitulu megak muntang agi ngawap ngawak keudah bisik jematan. Berengka guna bukai bakal klinik kedai ngopalan nur bersemiang megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengka guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang tim ajak nyadi jepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi berengka guna kediri lebuah jemah ilak jepak nyadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara tip nyukung potensialnya ianya tanah yang tip besai nur bergagak ke pemansang ekses tip mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tip lengkap ngau perengkap guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengkap guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua tip benuang napik transformation tip jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah temuk digagak megak peninga jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagai bintulu ajak tang megaknya dicontoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita udah datai buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datai baru berkongsi ngau kita hari ni palan ke ndur kebukai ke uliah di gelawak kita. Apa dulu aku hari aku share dulu dan ngau program kini kita satu.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Balik kita lagi dengan kami. Malam tu, berumah, berpalang gawang atau ke dalam peringkat penganggut ya. Hengkainya, mulai ke diri malam tu ya. Jumat, lebih kita ke driver lagi. Berarti ke gayari di mula kita untuk ya, malam tu. Engkau tu pagi lagi ya. Balik kita aku bagi muka radio dengan kami bak selambung lagi tadi itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawai itu ya. Lagu kedisada Jim Rockers, Elvis M. Kadimat, engkau Garrett Tucson. Engkau lagu sida ya sa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawai ya. Ditangkan engkau lagu kedipinta peninga kita malam tadi. Lagu kedisada Florence Height. Lagu Kaul Antara Tua. Terus dengar kami, Segulai Sejalai YFM.

0: selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba.

0: Berjimat beratau jalai jadi pesantau datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
1: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Regat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Kian gong simang gong lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Ini untuk kagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam ini untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya hujung minggu, okey, kena ke hari 6 gau hari minggu pukul 3. 34 surah nyawa nemban ba'adan kita akan mendiangkan. Okey, randau begulai gau yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansik sains Sarawak ketika diatur kami tahu didengar kita bak radio tak ke daripada secara live bak FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 kena ke hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bak jam ke sebakar. Okey, agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke untuk ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey and John gau lagu ya Genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram begawai gau kami segulai sejalai pemerindang malam YFM.

Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi pasar serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana menumbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepangan diri ngai kita kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu jadi bak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke umat kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala pendengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bermenuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Lagu rancangan Elvis Walter melagu yang rambut gawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentukan malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sehari tu. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi laya ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi bega manyu perengkah pengangkut ya bapuak menggeri kau dah perengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kagi gawak lemai tadinya angkanya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebih kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngamik ke samalikun datang ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita habisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang berina kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Kembali kita ke diau di Filip Nuabau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: klub aku, klub Ngepatna Sureman. Nggak ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Bainai aku, balan tua, ngobala kapan nih belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai. Lantas senang, wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

lagu etnik beberapa bangsa kita tengok lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya. Kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey. Mai jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Amba kita gawak bisi penanggul tenikal kibak kanan mah kita jadi ketam neh. Okey, ngaruh Kanada yang nanggap juga kita kena dengar kami secara online RTM Klik tau ke ngena MyTV ngaruh ke program terang di dengar manyuh bila kita kena apa ba media-media ramai. Terima kasih manyuh. Okey, semua malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris bisa mendiang ke program kita ya piang juga. Okey, hinyak ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di itu dalam kandang ya dua hari lagi nih. Nak berasa ya pergi hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6 kita dah datai buat dengan tahun 2026. Tu lagu di sana pengajar kita mega Juti AE ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor. Kami masih sayang kita. Okey, kita nyanyi jauh lagu rancak Ari Betty Bau yang berketil sepada meningkat lagu gawai nangkan ke nyak lagi ya. Terus dengar kami tentu ya YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Mata nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asal dek. Anjung aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub. Ya. Dia menemukan aku buah. Sekali kau dia menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Antua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hampura ulian dulu lah.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Segulai Sejalai Gaw YFM Bak program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gaw hari Minggu Sepenglamak sejam Hari pukul 3 kali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gaw Balati Ladia Bak industri music Pengelaniak jari Nyarang buup Ngukir Fashion Movie Adat Gaw main asal Boleh menggali pedal live

0: Demban Baadat.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi lo siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri aku bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tenama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, anang begetil-getil, anang bepantil-pantil, maya kita ke berami. Okey, maya gawa, inti kabah ketenggai, anang tu mejal, okey. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kitanya boleh bertemu kau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebeli ya. Kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Okeynya datang ba pengujo program kiraya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan ba tusun malam tu ya 29.5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Megak ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita mendek lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya mendek lagu Gawai adikana aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya ngau ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagi lah ingat ke janji temu kita ya ke baru dekat belalak malam tu tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya selama lulak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejalan
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalan
2: YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang sudah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini, kenapa kuda aku, kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu deh kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendam ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Maya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak bakal dikereka kitai. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan luar dunia aku harap kita nyaga pengelikuan jalan mah dia lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Cabang Perliman P202 Sri Aman.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya
1: udah. Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, yang kan kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au, nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang mia mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Lisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Ni cabana ku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga pengikuan jalan mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi gak entelah harus telefon kita megak mengkang megak selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

Sapa-sapa. Kita sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu terlamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Twitter YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari gawai nuju balak kita.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk aku di tam.
1: Ah, nada orang dika dika spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri dika.
0: Kediri, napa tu nabisin.

0: pia ne. Okay, nama tu kampa kata ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu le pia.
1: Kampua.
0: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
1: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
0: Kamu ka? Oh. Uji kampua mirah. Dakin.
1: Eh, Sam. Nama nantung nginsap itu, Sam?
0: Eh, nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
1: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nginsap buat kedai makan tu.
0: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayo orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Masa ke 300 nya.
1: Au nyak mayo aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
0: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
1: Patut nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyennya.
0: Ih, ya matar ne.
1: Nya nya.
0: Eh. Oh.
1: Anang sama.
0: Kalau kumoi lo sih, kum paluang betul lo.
1: Ne, nemu pun non takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasok ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya triba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aik beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke penglikun jala lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita banyak berbelanja, maya hari gawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli. Anang berkenyak, kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Bila teriak kita begini, maka nanti kita nak ngenak ia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, nyak tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Amai.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ubah meh ulah kitanya, engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah nak, nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalan orang bukailah. Mu meh isi orang ke mumpu.

Kitai, aku Alam Suwata. Ngapulah tu aku Kamri. Selamat regawai dengan semua Kitai, kenyamut regawai, terutama sekali dengan Kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu, cuba terlibat main dengan mana ya. Anang hirup main terlibat, nanti dah tiba rumah baru tahu. On ya. Yeah.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: gawai na lama dagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih dah jalan luarnya aku harap kita ini agak penglikon jalan mah dia lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenyang ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai nyat baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nyat pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nyat berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Parlimen P201

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Uda mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

0: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati, dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya di berkat gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik memandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebenau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: Как?
1: WAI.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu bedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren. Why?

色加来。Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengkut dari Gereja Methodist. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayo pengumpul cukai ngau orang kebodoh sadatai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang kebodosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke piring laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk wasidak siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ko ya induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjakuk. Pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati. Tang tinduk. Sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya manyu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawut.
orang ke gerai tak berguna ke dutu tang orang ke sakit. Jesus datai nyelamat kunam berdosa ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita meri respon ngau campan sarito. Enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap nangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai dengan ke Jesus. Madah kanak ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna dan datai ngakai Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedia anggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebeliak pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuruh kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang run yang sama terang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah bakal ke udah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia muka berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.
5: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita tidak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka tidak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapai naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesidak dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai ti maik berai. Anda ngelangung ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja nautai ti maik. Untung ke tubuh nge semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama. Tenadai maik penguntung. Uji nautai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga me purai kita. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh ti berpengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua tai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kini itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kucing. Datin Patinggi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengeram itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Satu, dua, tiga. Kena nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
9: Weh, mau main gula empat ilan?
8: Eh, kati kena dah. Tabar.
9: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
10: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
11: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
12: Pesan tu datai dari YFM bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.
13: Pengerah Pagi YFM.

Ya lagu dua bertemu baru lagu hari Haji Galang igup ngau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gelengau kami ke udah gelengau kami kenyal pukul 6 pagi tadi. Jadi bergerak pagi hari tu dia kita dekat gelengau aku yang saya tambah minta ke isi pengelama 3 jam. Jadi pengelama 3 jam tu dia habisi program merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelama 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Kelitabur hari YFM di Kuching ditu. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita, lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Kelitabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat penggerak pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026 pergilah 31 hari bulan udah bawa benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benua mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibu kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bawa benua tu lagu dari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM. Yeah.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Dalam dunia tu kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, Rita geluang begemung laban kumang, Iban kering entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ha.
1: Hai sis, hai bah. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ricah gawai lagu hari Ramles All Tengok. Jom ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Baru Bergulai dengan kami buat YFM, ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Barang Tu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke di tuju kita pagi tu. Jadi tu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayu bengkah penyalah ke dari kod ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenya hari bulan 1 tu tadi. Jadi genang jakut oleh Direktur PIS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau Ungkus Penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasi nya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228,000 ringgit lalu ia mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim harga maksimum musim pengerami ba Tabuan Jaya pagi kemari lalu yang berisi madah mega 12 bansar harga barang dijaga berserimbai ngau pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang kena jaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai. Lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu elaknya. Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu. Jadi sudah tu lagi dia agi bisa berita ke dekat dikongsi dengan kita. Selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak ke nya tunggu pagi tadi sudah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nak dengan awak tahun 2027 harap ke kita boleh kemisi pulai ke menua. Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

Bersampaikan semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit.

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, ngol semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

lagu ni Juni Aman Ape pulai gawai lagu kena merindang kita bajam tiga terubah pergerak pagi tu sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulai dengan kami buat YFM kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi terima kasih ya lebih milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita out jadi engkau tu megak peningat dia bising engkau jadi kita bising meda video ke viral bah sebelah media ramai kalai ngayan ke sebuah rumah panjai bah apelili menua niah din nya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai mari penyino hati ngagai sida serumah kediau bak rumah Nelson Ningkan Sungai Saya Putih Batu Nia ika udah dituntut penusa hangus jadi harap ke kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita mega sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergilah ngalusa sepemanjai pengrami hari gawai ke bisik diatur kita ok jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri

0: lagi rumah itu.
1: Cara nganyung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berengka macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke jerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendu. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya, ianya giman anak sawung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai serta kabar belayan ya ke Ngelala ni yang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke ni yang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawai antu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati ya ke diterima hari dibah anak dadu ya ke dia ba rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ya ke dia ba Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipa Bintulu Kapit Miri serta kabar melayan ya ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai ba Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat dintu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Kebang belayan kereka demu ngga silik lagi berkawal ngga berita tu telefon ngga gadibah anak dadu balumur kusung 19855-4542 tau ke ngaga Isa bak lumur 0982-72688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi niang tu dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri lalu niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon dengan gadibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tau ke ngagai Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke dia bak rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuak, rumah Andrew Kulih Nyengara serta kawan belayan ke Bukai ke Ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 30/5/2026 bak Lubu Paku Nanga Batang lalu dekat di Anjung kena 31/5/2026 bak pendam Nanga Batang Krian Seratuak. Tok Nandu isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang Tok dekat di sengai kena 30 hari bulan 5 2026. Ba lubu paku Nanga Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 2026. Ba pendam Nanga Batang Krian Seratua. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat ba lumur kusung 11 291 06 593. 011 291 06 593.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
2: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
2: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

okey. Nampun pesan ke BCD Kenantai ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipa Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawang Ruban, Seratuk Betung Niah, serta semua kawan belayan yang ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Hudan adai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat lintu berbelah mayuah kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin, udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diintu belamayu kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bang Belayan yang kediau di Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka diintu malam 31 hari bulan 5 2026. Ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu deka Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat diintu malam 31 hari bulan 5 2026. Bawa lorong 4 Hash Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ni ke dia Banggau Pakit A Ngau B Pakit Sungai Melaban Sutung 2 buah rumah, Melugu Skim Melugu Tekalung Puak Aik 2 buah rumah, Bayai Kelawah, Engkeramut, Indonesia serta Kebang Melayan ni kebukai di ngelala niang keluang anak gau tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke deka gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026. Merekat regang buat rumah CD Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026. Nganjung regang. Jadi penerang ke silia telepon ngagai kabar melayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin berlumur 013 786 1238. Tau ke ngagai Kelina anak King berlumur 019 761 4919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang buat rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin anak Nyawin buat umur 013-786-1238 tau ke Kelina anak King bak lumur 019-761-4919. Lalu pesan ke situ tu gi peringat kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke ngelala niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat kergang niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur 017-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat kergang ni yang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur 017-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami BYFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Perempu mana pejalan kita?

Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Kecerobah tu batang berita. Media nyadika bahan strategik menua menduga pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau pengelikun sungai. Perintah Besai jedia RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Selamat pagi, bulan aku Nancy Tambuang bawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningang, isi berita.

media tidak bertakat, bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidanya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tidak berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngeremai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat engau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikena ngeluku ke agi pengawak matau pengelikun sungai berserimbai ngau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation tu dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat dipejalai ke dalam dua renggat ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 engau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Tuk India hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua ti ngena jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Gina madah operasinya fokus ngagai palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya ti dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai ti sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tau kena tinggang hukum baruh atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentu ke atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalai nyelih ke pejalai sungai maya malam hari kelebih lagi bak jalai ti sempit pabuk tau ke ndak terlebak di tersak lalu berjimat agi lebuh nengah jalai air ti deras tikung tajam engau ndur ti ndak tentu oleh dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry megak ngingat ke operator bot anang nikit kerega tambang sepeneka hati maya musim pengerami tu tajapan peminta pejalai tambah nyangka agi ulia diperunding berpelasar ke guna operation gau peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit udah disediakan perintah besar ti bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit nakal kedia tu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung gau kapit megak terus dipejalai ke dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengka guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah perintah Sarawak megak dekat terus disediakan pulai ngagak rakyat. Berbak ngonya buat renggat perintah besar raban tuai Ali Mayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi Ari YFM.

0: lama 18 bulan. Nanti udah tembuk ilak, nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung. Udah dikemendar ke kena 10 hari bulan 3 tahun nyin kemari ngungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta ndak ibuh nganti ke semua projek nyak tembuk gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agik ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk meransang aktiviti ekonomi kandang menua dito. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600,000 di Kampung Meboi, Serian dekat ngangkat ke penglikun gau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching, GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben Madah projeknya sebagai hari pengawak timajak di Pejalai, dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengka guna asas kemana hagi ungkup rakyat. Lampu jalai tik dipasang di Kampung Meboi ngagai Kampung Batu Kudi. Dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai, dikenak nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke rengka gunanya. Nak ke kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulaikan dikenak ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tidak menggunakan bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat penyampau RM1 juta dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur ngau ngemansang ke aset wakaf kelimpah ari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Timaruan serta ulih merimpas tik tinggi. Berita tik kepenudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke Palan Diau sementara ruang bilik ti kurang penata pemisi ti ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja empu rumah kediri empu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya meri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau tempoh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut Raban penyiwanya, ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke diperesa dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempu rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena ujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua nentu ke penglantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut Raban Penerit Atur Matau Penglikun Sungai. Perintah besar nyedia ke RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Tunakah kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar do ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

projek infrastruktur parit ngon tali air, skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang Sepawah dia tu benuang barenggak digagak. Sabit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarka kena 5/1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantu Ari YFM.
3: Jakuk dalam sarito ianya belawak ke layak belawak ke layak reti jakuk dalam belawak ke layak ianya nak nemu bebayak ngau pangan diri tak seruran belayak jam makai pan belayak contoh ayat balat gaulah seduai tu dum tak belawak ke layak nintiang hari ni memaya seduai tu tau selali ngau pangan diri nyak nakak jakuk dalam sarito belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
5: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
5: Anaira.
3: Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary.
5: Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
3: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
5: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk nama Mary.
6: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sibian, di Kemerik, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Ririson Layang dekat meri selamat hari gawai ngagai semua kita ikut mansa daya nangira bah dini-dini alai.

0: 着や。Dai, udah biak-biak.
1: Eh, lagu baru bawa FM, lagu dari Filbert Roxy Gau, Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu kena merindang. Kita lebih lagi kita ke udah ba rumah panjai baru ai mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita ba media ramah mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari kita udah ngatur mayuh macam pekit ke bisi diatur ba rumah panjai. Oh, harap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami agi meh hari tahun tahun ke sebedau tu. Oh, jadi pukul 8 tu lagi peninggal dia kita dekat Pukul Langgau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Tak sepedaunya tu Siti Agit lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Sima Gilbert Gawang Engau Jessica Timah. Selamat hari gawai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.